0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Kota Magelang tidak lama lagi mempunyai tempat ibadah bagi umat Hindu seiring dimulainya peletakan batu pertama pembangunan Pura Jagannatha oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono pada Kamis 6 Mei 2026. Sebelum peletakan batu pertama, umat Hindu di Kota Magelang menggelar upacara Ruwak Pertiwi memohon izin membuka tanah untuk pembangunan pura. Ketua Parisada Hindu Dharma PHDI Kota Magelang Gede Mahardika mengatakan pembangunan Pura Jagannatha tersebut digadang-gadang sebagai langkah penting dalam penyediaan sarana ibadah sekaligus penguatan simbol toleransi antar umat beragama di Kota Magelang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Kalian singgung ya, sahabat budaya dari Pusmas Akhira Fit Dini Kurnia, nggih, menjadi pembuka kebersamaan kita di Ragam Semarang. Nggih, informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang kami hadirkan untuk panjenengan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atensi, saya buka 02483166661 atau juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi salam atau juga berbagi informasi seputar Kota Semarang. Dan sudah ada satu tembang dari Aftersun, geh kalah nih kawau di Suwon. Kalian Mas Yadi, salam untuk Mbak Ardana dan teman-teman yang lagi liburan di Tumpang Ayu. Semoga semakin semangat. Maka selamat liburan, gih, Mas Yadi dan teman-teman. Semoga bahagia selalu.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara angkatan muda kereta api melawan Jepang.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari saya sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Mas Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik, sehat Mas Doni?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Baik, seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Minggu 10 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah pelayanan yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sapa Rumen guys, sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini dari Pudak Payung. Pak Bagio bergabung, ucapkan selamat pagi. Video jeng-jeng sahabat budaya Pudak Payung pagi hari ini cuaca cerah Mas Andi, warga RT 4 RW 6 Bumirejo beraktivitas kerja bakti dengan lancar. Minta lagu Mas Andi Lestari untuk menemani bapak-bapak biar tambah semangat. Matur nuwun Mas Andi guys, matur nuwun. Kembali nggih Pak Bagio di Pudak Payung yang sedang beraktivitas bersama warga dari RT 4 RW 6 Bumirejo, semoga bisa lancar nggih kerja pagi. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu nggih sahabat budaya pagi hari ini yang ingin bergabung di Ragam Semarang. Wilujeng-jeng, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Andi muncul lagi,
0: okay, Mbak monggo. Dewi. Monggo, Bu Dewi.
1: Iya, Mbak Dewi mau jalan-jalan ke Budak.
0: Waduh.
1: Ke Matasah Sasak, mau nengok kebun, tanaman kopi sama sengon, Mas Andi.
0: Waduh, mantep nih.
1: Jalan.
0: Mantep, jalan-jalan sambil
1: iya, nanti kebun. Kalau itu setelah itu sudah selesai, jalan-jalan lagi ke Limbangnya nengok kebun tanduri pete sama durian. Nanti kalau duriannya sudah banyak, nanti Mas Santi tak kirim.
0: Baik, nek nembe di nek baru ditanam ya berarti 10 tahun lagi ya Bu ya, baru panen ya Bu Dewi.
1: Iya, itu sudah 5 tahun
0: saya. Oh, sudah 5 tahun ya.
1: Iya, tanduri 200 pete, 200 itu apa? Durian, Mas Andi.
0: Waduh, ya mantap. Semoga sehat tanamannya, nanti panennya juga melimpah berkah barokah.
1: Iya, Mas Andi, alhamdulillah. Buat apa ya? Dari tadi di kebunnya kita gawe prefacing daripada tinggi mas.
0: Siap, gih, matur nuwun ya, mau.
1: Mas aku lagu ini, kamu ada nggak? Pati kanji apa mas? Judulnya mas?
0: Oh, tepung kanji, gih.
1: Iya, tepung kanji ya mas ya.
0: Nanti coba dicek ya Bu Dewi nge.
1: Iya, kalau nggak ada ya itu lagi seneng ditinggal sayang-sayang. Kan lagu nggak apa-apa ya mas.
0: Nggak apa-apa Bu Dewi.
1: Nanti iya, salamnya buat semuanya saja mas.
0: Siap.
1: Iya, kayaknya mau beres-beres sih, mau kesana lagi panasi mobilnya dulu sayang.
0: Iya Bu Dewi, hati-hati.
1: Ya, terima kasih ya mas.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah.
0: Terima kasih Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suara lantang dan penuh penghayatan, para pelajar SMP membacakan geguritan menggema di Aula SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga pada Jumat 9 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari Lomba Maca Geguritan Jenjang SMP tingkat Kabupaten Purbalingga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan MBMP Bahasa Jawa menggelar lomba yang berlangsung sejak pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 58 peserta dari 58 SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Purbalingga ambil bagian dalam ajang yang syarat nuansa budaya tersebut. Dan kabar berikutnya, sahabat budaya, ratusan wisatawan asing dari puluhan negara mengikuti Interhas Prambanan Mendut tahun 2026. Diawali dari Kompleks Candi Kembar atau Candi Pelawasan Wisan Prambanan Klaten dan finish di objek wisata Breksi Sleman Yogyakarta dengan menempuh jarak 25 km. Panitia kegiatan Stefanus Sugiarto mengatakan Interhas Prambanan Mendut tersebut diikuti dari 44 negara antara lain Amerika, Afrika, dan negara-negara di Asia. Mereka ingin bergembira untuk menikmati suasana alam dan tempat-tempat wisata. Dipilihnya titik kumpul Kompleks Candi Kembar untuk memperkenalkan kepada dunia agar lebih dikenal Candi Kembar yang sejauh ini sudah dilakukan penataan, namun belum banyak wisatawan asing yang mengetahui candi tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat udah Kang Mas Bayu, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang melaksanakan inspeksi menyeluruh pada lintas antara Semarang Tawang hingga Cepu pada hari Kamis kemarin 7 Mei 2026. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak dari cuaca ekstrim guna meminimalisir potensi gangguan operasional serta keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga. Kegiatan inspeksi dilakukan menggunakan lori inspeksi atau dresin dan dipimpin langsung oleh Kepala Daop 4 Semarang Muhammad Ari Faturrahman bersama jajaran manajemen tim quality control QC serta unit pelaksana teknik UPT wilayah tersebut. Pemeriksaan menyasar seluruh stasiun serta titik-titik lintas yang masuk dalam daftar pantauan khusus atau DAPSUS. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan langkah ini merupakan upaya proaktif perusahaan dalam memitigasi potensi gangguan operasional tentunya akibat dinamika cuaca saat ini. Dan memang cuaca masih terus berubah nih sahabat budaya. Beberapa waktu yang lalu perjalanan kereta api juga sempat terganggu akibat rusaknya jalur akibat jebolnya tanggul yang mengakibatkan jalur rel ini mengalami gangguan dan beberapa perjalanan rangkaian kereta api juga harus ditunda atau dialihkan jalur perjalanan. Nah, selain melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jalur dan prasarana, KAI juga mengidentifikasi titik-titik rawan. Hal itu memastikan kesiapan peralatan siaga serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas melalui pembinaan langsung di lapangan. Ia menjelaskan lintas Semarang Tawang Cepu merupakan salah satu jalur vital di wilayah utara Pulau Jawa yang melayani perjalanan kereta api penumpang maupun barang, dan dengan demikian keandalan infrastrukturnya menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional.

0: Saya Ulil Albab, dosen ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro Udinus. Kalau saya melihat Piala Dunia tahun 2022 lalu, saya melihat ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi sosial dan juga budaya. Sebagai seorang akademisi, saya melihat Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi ada fenomena global yang mencerminkan kerja keras, strategi, dan juga bagaimana mentalitas juara dibangun. Untuk tahun ini, harapan saya tentu Piala Dunia bisa menghadirkan pertandingan yang lebih kompetitif dan juga berkualitas. Dan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun ini. Sukses dan maju terus RRI Semarang.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yang ramai diperbincangkan guys, sahabat budaya, adanya virus hanta ini yang terjadi di salah satu kapal yang sedang berlayar di lepas laut di daerah Amerika Serikat. Dan virus ini juga disebutkan membawa potensi yang bahaya yang cukup tinggi, karena sudah ada 3 korban dan saat ini kapal tersebut diisolasi dan tidak dapat bersandar. Ini masih terus diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan juga ini juga sebagai pengingat ya, untuk kita terus meningkatkan kewaspadaan, untuk kita terus menjaga kesehatan. Dan salah satu yang perlu kita siapkan adalah hand sanitizer ya. Seringkali kita merasa tangan ini terlihat bersih, padahal tanpa disadari sudah menyentuh banyak permukaan yang digunakan banyak orang, mulai dari gagang pintu, tombol lift, hingga uang kertas. Semuanya ini bisa menjadi media perpindahan kuman dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan dalam situasi seperti itu, kita tidak selalu punya kesempatan langsung untuk mencuci tangan dengan air dan sabun yang memadai. Dan disinilah hand sanitizer ini hadir ya, sebagai solusi cepat yang bisa digunakan tanpa harus mencari fasilitas tambahan di sekitar kita. Membawa hand sanitizer, sahabat budaya, sebenarnya bukan soal kebiasaan baru, melainkan bentuk kesiapan menghadapi hal-hal kecil yang terjadi tanpa direncanakan sebelumnya. Saat tangan terasa tidak nyaman setelah menyentuh sesuatu, kita bisa langsung membersihkannya tanpa harus menunggu terlalu lama di tempat tersebut. Dan banyak orang mulai menilai manfaatnya ketika berada di perjalanan, terutama saat menggunakan transportasi umum yang digunakan banyak orang setiap harinya. Dalam kondisi tersebut, menjaga kebersihan tangan ini menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan fasilitas yang tersedia di berbagai tempat umum. Sekali lagi nggih sahabat budaya, mari kita tingkatkan kewaspadaan, dan salah satunya bisa dengan membawa hand sanitizer kemanapun agar kita bisa membersihkan tangan kapanpun dan juga dimanapun. Semoga panjenengan dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa terus beraktivitas dengan sehat tentunya.

0: Assalamualaikum Bu, adik pulang.
1: Waalaikumsalam adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu makan siang ya.
0: Iya Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum, kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuhun guys, sahabat budaya untuk panjenengan yang sampun ngancani kutang rekam Semarang edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Tetap berhati-hati guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang berencana jalan-jalan bersama keluarga. Sekali lagi kita tingkatkan kewaspadaan karena ada ancaman virus dan juga memasuki musim pancaroba ini, banyak penyakit ya yang tersebar, ada virus flu dan juga demam berdarah ini juga sudah mulai banyak yang terjadi. Mari kita terapkan protokol kesehatan sebagai bagian pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan tangan, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau juga hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker ya, karena masker ini berguna saat berada di kerumunan, terutama jika memiliki keluhan pernafasan. Jaga lingkungan bersih dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar untuk memutus rantai penularan penyakit. Makan makanan yang bergizi, seimbang dan cukup. Jangan lupa terus jaga waktu beristirahat dan juga berolahraga dengan cukup. Selamat berakhir pekan sahabat budaya, dan program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani gih sahabat budaya nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi peristiwa seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong pilihan.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Udara sejuk di kawasan Selo, Kabupaten Boyolali berpenuhi semangat ribuan guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti ajang Kepdin 5K Sabtu pagi 9 Mei 2026. Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Hariknas 2026 itu juga diikuti Sekretaris Daerah Jawa Tengah yang berlari bersama para peserta di jalur wisata kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Sebanyak 1.150 peserta dari wilayah Boyolali dan Klaten turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain Sumarno, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan olahraga lari saat ini menjadi tren positif yang dapat mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, edukasi tentang HIV, narkoba, dan kanker payudara sangat penting diberikan kepada remaja, khususnya perempuan. Tujuan agar mereka mampu mengenali gejala penyakit dan menjaga kesehatan sejak dini. Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Ihsan Intisam, yang memberikan apresiasinya terhadap seminar edukasi bahaya HIV, narkoba, serta kanker payudara di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, UMKBA, pada Sabtu 9 Mei 2026. Menurut Ihsan, kegiatan ini sangat positif dan sangat bermanfaat dengan melibatkan para remaja dan kaum ibu. Harapannya mereka bisa mendeteksi dini terkait penyakit HIV, kanker payudara, dan bahaya narkoba. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Saya masih menemani ya Andi Setiawan, sahabat Buddha di Mangun Projo, Perempat dari Semarang. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi, masih kami buka ya sahabat Buddha, 024-831-66661 atau juga di 0811-2777-914 dan juga tinggalkan komentar di aplikasi RRI Digital.

Ada banyak cara nih sahabat budaya yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu di hari libur. Tentunya salah satunya jalan-jalan ke pantai. Di Rembang sahabat budaya ada satu lokasi wisata Pantai Indah Layur namanya, yang kian menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Rembang. Lonjakan jumlah pengunjung terutama saat weekend dan momen libur panjang menjadi indikator meningkatnya minat wisatawan terhadap pantai tersebut. Pantai Indah Layur menawarkan pengalaman yang berbeda dari yang lain. Wisatawan bisa bermain pasir yang putih, makan bersama dengan meja pasir yang dibuat lingkaran, dan juga camping menikmati malam di Pantai Indah Layur. Pengelola Pantai Indah Layur, Restiadi, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian agar mereka ikut merasakan dampak ekonomi dari sektor wisata. Jadi monggo nggih, yang masih bingung mau jalan-jalan kemana yang tidak jauh dari kota Rembang, bisa datang ke Pantai Indah Layur untuk menikmati pesona pantai putihnya dan juga makan bersama dengan meja pasir. Jangan lupa untuk melarisi UMKM ya, karena dengan begitu ekonomi kita bisa menjadi bergerak dan juga bisa berjalan.

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Faturrahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini masuknya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat, apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nek kulup tak setel ke pro 4 Semarang. Wes to, dijamin sip.

menunjukkan cinta kepada lingkungan adalah dengan mengolah sampah, dan kita lebih peduli terhadap sampah, guys, sahabat budaya, seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas yang terus mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan limbah tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Konsep tersebut dikenal dengan istilah zero waste to money, yakni pengelolaan sampah yang diharapkan dapat mengurangi limbah sekaligus menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan sampah itu sendiri. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pendekatan pengelolaan sampah di Banyumas berbeda dengan sejumlah daerah lain yang mengembangkan konsep zero waste to energy dengan biaya investasi yang besar. Namun di Banyumas justru mendorong sistem yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Nah, berbagai program ini memang sudah dilakukan, guys, sahabat budaya, apapun istilahnya, tentunya kita harus lebih peduli terhadap sampah karena berbagai masalah akibat sampah ini sudah mulai banyak ditimbulkan. Dari tingkat keluarga, kita juga bisa mendukung pengelolaan sampah di rumah dengan memilih, memilah, dan juga mengolah sampah. Dan harapannya dengan kita membantu mengolah sampah dari rumah bisa meringankan beban pemerintah untuk menanggulangi masalah lingkungan. Menurut Bupati Sadewo, keberhasilan sistem pengelolaan sampah di Banyumas tidak dicapai secara instan, tapi ia mengungkapkan Banyumas pernah mengalami krisis sampah pada 2018 akibat penutupan sejumlah tempat pembuangan akhir karena penolakan masyarakat. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah saat itu harus mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah yang mencapai 30 hingga 40 miliar rupiah per tahun. Dan menariknya, sahabat budaya, model pengelolaan sampah yang dikembangkan Banyumas ini menarik perhatian dunia internasional. Dan terkini perusahaan pengelolaan limbah dan kebersihan publik di Selangor, Malaysia, KDEP Waste Management, datang langsung ke Banyumas untuk mempelajari pengelolaan sampah. CEO KDEP Waste Management Selangor, Dato Ramli, mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilai efektif diterapkan di masyarakat. Dan semoga sistem pengelolaan sampah ini bisa terus dikembangkan, guys. Nanti juga semakin dikenal dan semakin banyak masyarakat yang bisa mengelola sampah secara mandiri.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Kuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Kuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Pengen tentrem atine? Gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Oke, sahabat Budaya Tuk yang sedang dalam perjalanan, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan penyelenggaraan menyenangkan, dan besok di minggu ketiga di bulan Mei bisa lebih produktif dalam aktivitas penyelenggaraan semuanya. Setelah ini program Mentari kami hadirkan menyanyi dan menari bersama RRI yang akan dipandu oleh Siwi Chatmiko. Dan saya juga Andi Setiawan harus pamit ge, undur diri. Matur nuwun atas kebersamaan panjenengan semuanya. Dan saya pamit undur diri, nanti sampai jumpa lagi esok hari. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Debati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat berhari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya sayang? Senang sekali Kak Siwi bisa menemani adik-adik semua di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Acara kesayangan kita hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 hanya di Pro 4 RRI Semarang. Adik-adik, hari ini, Mentari akan mengajak kalian bernyanyi, bercerita, dan belajar bersama tentang satu nilai hebat bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Gotong royong. Hayo, siapa yang tahu gotong royong itu apa sih? Ini satu kata yang sangat sederhana, tapi punya makna yang sangat luar biasa adik-adik. Gotong royong itu artinya apa ya? Ada yang bisa? Ada yang berani tunjuk jari? Bener banget sayang. Saling membantu, bekerja sama, dan tidak mau menang sendiri. Nah, supaya makin semangat, kita awali Mentari pagi ini dengan lagu yang ceria dulu ya. Siap-siap nyanyi bareng, let's go!

Adik-adik, kok tadi Kak Siwi dengar ya? Ada yang nyanyi bareng di rumah. Yeay, keren banget sih. Hafal ya dengan lagunya ya. Sambil joget-joget juga enggak? Boleh kok. Itu kan ekspresi saat kita bahagia gitu ya. Dan kita harus bahagia. Adik-adik, coba bayangkan. Kalau di rumah ya, siapa yang membantu ibu menyapu? Ada yang tunjuk jari? Kasih tanya lagi deh. Siapa yang suka membantu ayah merapikan mainan? Yeay, tunjuk jari juga. Kalau ibu menyapu, kalian juga membantu. Ayah mungkin sedang merapikan rumah, bersih-bersih rumah, kalian juga membantu. Nah, kerjasama itu yang disebut gotong royong. Gotong royong membuat pekerjaan jadi lebih ringan, hati jadi lebih senang, dan kita akan punya banyak teman. Di sekolah juga begitu kan? Membersihkan kelas bersama, belajar kelompok, atau menolong teman yang sedang kesulitan. Pasti adik-adik juga sedang melakukan semuanya, tapi kadang gak menyadari kan kalau itu yang disebut gotong royong. Bahkan kalau adik-adik saling membantu, itu juga adik-adik mengamalkan sila Pancasila. Sila yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Ih, keren banget sih adiknya Kak Siwi. Ya udah, karena adik-adiknya Kak Siwi hebat, karena adik-adiknya Kak Siwi pintar-pintar, Kak Siwi mau kasih hadiah, mau nggak? Mau? Nanti setelah kita nyanyi bareng-bareng, Kak Siwi akan mendongeng untuk kalian. Ya, tetap dengerin Pro 4 RRI Semarang di acara Mentari, Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI.

Adik-adikan manis, mentari, bernyanyi, dan bercerita bersama RRI kembali lagi untuk kalian. Nah, setelah tadi kita nyanyi-nyanyi, kini seperti yang tadi sudah kasih janjikan, kasih punya hadiah. Hadiahnya dongeng. Siapa yang suka mendongeng? Suka mendengarkan dongeng? Kapan sih terakhir kali Bunda mendongeng buat kalian? Nggak inget karena sudah lama. Ya sudah, sekarang duduk yang manis, dengarkan dongeng Kak Siwi ya.

Pria manis, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hidup seekor kelinci putih yang lincah. Ada yang tahu kelinci berapa ya kakinya? Berapa sayang? 4, pinter banget. Apa sih yang bedain telinganya kelinci dengan yang lain? Oh, telinganya kelinci lebih panjang. Hebat-hebat tadinya Kak Siwi. Nah, saat itu adik-adik, ada seekor kelinci putih yang lincah dan seekor semut merah yang kecil tapi rajin. Suatu hari, hujan deras tanpa henti. Sungai kecil di hutan berubah menjadi besar dan deras. Saat itu, kelinci yang mau nyebrang sungai bingung. Dia gak bisa menyebrang. Kenapa coba? Karena jembatannya rusak adik-adik. Saat berada di tepi sungai, kelinci

0: Aku gak bisa menyeberang. Aku mau ke sana.
1: Ternyata adik-adik, saat kelinci bergumam, ada semut yang mendengar apa yang disampaikan kelinci. Dan semut itu pun berkata pada kelinci,
2: "Kelinci, tenang, tenang saja. Kita bisa memperbaiki bersama. Jangan khawatir, jembatannya akan kembali pulih seperti sedia kala dan kamu akan bisa melewatinya."
0: "Ah, kamu mana bisa? Kamu kan kecil, mana bisa membantu?"
2: "Aku memang kecil, tapi aku punya teman banyak. Sabar ya, kita akan bersama-sama membangun jembatan ini."
1: Adik-adik yang manis, saat itu kelinci terheran. Bagaimana mungkin semut yang kecil bisa membangun kembali jembatan itu? Dia hanya diam dan dia melihat bagaimana semut tadi memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian, datanglah semut-semut lain yang membawa ranting, membawa daun. Ada yang mengikat dengan akar kecil. Mereka semua melakukan pekerjaan itu, adik-adik. Dan saat itu pun kelinci hanya terbengong-bengong melihat bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan oleh semut. Kelinci pun akhirnya juga tanggap. Dia membantu dengan tenaganya yang besar untuk mengangkut kayu dan menyusun jembatannya. Tak lama kemudian, jembatan pun jadi. Kelinci tersenyum bahagia.
2: "Terima kasih semut, terima kasih. Ternyata kalau kita bekerja sama, semuanya jadi mudah." "Ya tentu saja, itulah gotong royong. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk berbuat baik. Makanya jangan ngeremehin yang kecil-kecil. Meskipun kecil, kalau kita bersatu, kita bisa bersama, kita juga bisa melakukan banyak hal."
0: "Iya, benar, benar. Terima kasih semut."
1: Nah, adik-adik yang manis, itu tadi ceritanya bagaimana semut bergotong royong membantu si kelinci untuk kembali membangun jembatan. Karena semut-semut tadi bekerja sama, mereka mengerjakan pekerjaan mereka, dan akhirnya jembatan pun bisa kembali dilalui oleh kelinci. Betapa bersyukurnya dan berterima kasih kelinci pada si kecil semut tadi. Adik-adik yang manis, dari dongeng tadi kita belajar kalau bersatu semua bisa kita lakukan. Nah, adik-adik yang manis, gotong royong bukan soal tenaga, tapi juga soal hati yang mau peduli. Mulai hari ini, yuk kita membantu orang tua, kita berbagi dengan teman, kita selalu menyayangi teman, dan mau bekerja sama tentu saja dalam hal kebaikan ya. Karena anak-anak hebat adalah anak yang mau menolong. Nah, biar makin ceria, yuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan Kak Siwi. Tetap bersama Mentari, bermain dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik sayang, tak terasa ya, kita sudah sampai 1 jam penuh bersama di Mentari. Terima kasih sudah menemani Kak Siwi dan semoga cerita, lagu, obrolan hari ini bisa adik-adik praktekkan di rumah dan di sekolah. Tapi gak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah ya, dimanapun. Saat kita bisa membantu orang lain, saat kita bisa bergotong royong, kita melakukannya. Ingat ya, gotong royong membuat kita kuat, berbagi membuat kita bahagia, dan kebersamaan membuat dunia lebih indah. Sampai di sini ya, Mentari untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama Kak Siwi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria untuk adik-adik semua.
1: Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Dalem, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat budaya, udara sejuk kawasan Selo Kabupaten Boyolali dipenuhi semangat ribuan guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti ajang Kapdin 5 Fun Run 5 km pada Sabtu pagi 9 Mei 2026. Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 itu diikuti Sekretaris Daerah Jawa Tengah atau Sekda Jateng yang juga berlari bersama para peserta di jalur wisata kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Sebanyak 1.150 peserta dari wilayah Boyolali dan Klaten turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain Sumarno, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Sekda Jateng Sumarno mengatakan olahraga lari saat ini menjadi tren positif yang dapat mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Menurut Sumarno, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antar guru dan tenaga kependidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih solid. Beralih ke informasi lainnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengenalkan skema perseroan perorangan sebagai solusi legalitas usaha yang murah dan mudah bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut digelar dalam kegiatan pengabdian masyarakat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum di Puri Asri Magelang Hotel and Resort pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2026 itu mengusung tema Transformasi Usaha Mikro ke Badan Hukum untuk mewujudkan legalitas yang murah dan mudah. Sosialisasi diharapkan mampu mendorong pelaku usaha mikro dan kecil semakin sadar akan pentingnya memiliki badan hukum usaha. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Saya Hadi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng, bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Iki Kang Mas Bayu Propamiyarso Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagondol mantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika Kang Mas Bayu dinten Minggu siang utawi Ahad siang Suryo kaping sedasa Mei 2021 kula Fahri Marlian marak sowan malih saperlu ngrencangi panjenengan ngantos wonten mangke ndungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Kados padatan Kang Mas Mbakyu merwakani pepanggihan siang punika uyon-uyon minggon Pro 4 RRI Semarang menika mangke badhe kagiyaraken ngantos tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Saperangan gendingipun menika sampun karantam, wontene merwakani acara uyon-uyon minggon sumangga langkung rumiyin kapiyarsaken lancaran pambuka laras belok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Mbak Yu, lancaran pambuka larang sepelok padat 6 tening karawitan studio RRI Semarang. Kula wau sampun murmakani acara uyun-uyun minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan ingkang salajengipun badhe katerangan inggih menika gending Logondang garap bedayan kalajengaken ladrang Logondang laras pelok padat 5 tening karawitan sukoraras menika mangke kasambet gending kencong guling minggah ladrang gegot Semarangan laras pelok padat 6 tening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Sateringipun katoraken kebarang badhe atur uning ugi Kang Mas Bayu bilih adzan zuhur menika mangke kagumandhangaken tabuh 11 langkung 3.8 menit wekdal Indonesia iring kilen.

0: kulo.
1: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompat campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nekulup. Tak setel ke pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur kula wau sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejibani batas salat zuhur mliginipun dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Tasih wonten ing acara uyon-uyon minggon Kang Mas Bayu menika pasugatan ingkang salajengipun badhe katuraken. Iki menika gambir sawit gending ketuk loro krep minggah papat garap bedayan. Kalajengaken ladrang gonjang ganjing laras lindru patet songo dening karawitan studio RRI Semarang. Kula bali pasugatan gambir sawit gending ketuk loro krep minggah papat garap bedayan. Kalajengaken ladrang gonjang ganjing laras lindru patet songo dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat budaya riuh tepuk tangan memenuhi panggung saat derap kompak tari Ratuh Jaro dibawakan angkatan 14 kelas 11 dalam gelaran tasyakuran dan pentas seni alumni SMA Negeri 4 Semarang pada Minggu 10 Mei 2026 di Balai Diponegoro. Bukan sekedar penampilan biasa, tarian ini membawa cerita prestasi hingga level internasional. Kelompok tari tersebut sukses menorehkan capaian membanggakan dengan meraih The Excellent Award First Place Winner dalam ajang Thailand International Folklore Festival ke-41. Kompetisi ini dikenal sebagai panggung pertemuan ragam budaya dunia yang diikuti peserta dari berbagai negara dengan kekayaan tradisi masing-masing. Tari Ratuh Jaro sendiri merupakan tarian khas Aceh yang menonjolkan kekompakan gerak, ketepatan ritme, serta kekuatan ekspresi.

0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 30.000 rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Tengah akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.532 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Arsyarid mengatakan bahwasannya peningkatan target BSPS menjadi bagian dari percepatan program 3 juta rumah yang dirancang pemerintah pusat. Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Kabupaten Brebes pada Sabtu 9 Mei 2026. Disampaikan oleh Marwarar bahwasannya perluasan program ini juga menjadi upaya agar seluruh daerah di Indonesia memperoleh manfaat bantuan perbaikan rumah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pertama Warget, perkenalkan saya Tri Beatias, pendiri dan tetepo Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Dok, coba ini ya, Dok.
2: Dalam, Mbah. Pripun.
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
2: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Iji Kang Mas Mbak Yu Pro Pamiyarso Sutresno Siang Puniko Panjenengan Taksih Sesarengan Kalian Pro 4 RRI Semarang Lontening Acoro Uyon Uyon Minggon Ingkang Badeng Lajengaken Ngaturi Pasugatan Utawi Lelangen Gending-Gending Jawi Meniko Mangke Ngantos Tabuh Kaping 13 Wekdal Indonesia Iring Kilen Pasugatan Gending Jawi Ingkang Salajengipun Meniko Badhe Katuraken Inggih menika bawa Sekar Ageng Kuswaraga katampen gending kutut manggung laras lindru patet menyura dening karawitan ngudiraras pimpinan Ki Saguh Hadi Carita menika mangke kasambet ketawang gending boyong temanten minggah ladrang boyong laras pelok patet barang kasambet ladrang sumyar laras pelok patet barang dening karawitan studio RRI Semarang sumangga

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Widurinya mungkin di lain kesempatan ya Pak Partiono, karena akan kami putarkan keroncong Mawar Sekuntum untuk menutup kebersamaan kita di perempat musik dan informasi siang hari ini. Setelah sajian Mawar Sekuntum, nanti kita akan bersama dalam acara Mari Kangen Sahabat Budaya seperti biasa. Di hari Minggu ini akan kami sajikan nanti ya, gending-gending Jawi, terutama gending-gending pesisiran ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Bromat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Kudus mulai menyiapkan sektor budidaya ikan lele sebagai penopang kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meninjau langsung budidaya lele milik warga di Desa Hanggosojo, Kecamatan Cekulo, Kudus. Kunjungan tersebut dilakukan Wakil Bupati Kudus Belinda Birton bersama anggota Komisi 7 DPR RI Andika Satya Wasisto. Dalam kunjungan itu, rombongan melihat langsung proses budidaya ikan lele milik Sumitro, sekaligus mendengar aspirasi para pembudidaya ikan di wilayah setempat. Belinda mengatakan kebutuhan ikan diperkirakan meningkat seiring dengan rencana penerapan menu ikan dalam program makan bergizi gratis. Karena itu, pemerintah daerah mulai memastikan kesiapan pasokan dari para pembudidaya ikan di wilayah Kudus.

0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 187 atlet dan pelatih Kabupaten Purworejo resmi dipersiapkan untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memberikan dukungan penuh bagi kontingen. Bentuk dukungan meliputi bantuan transport latihan, perlindungan BPJS ketenagakerjaan hingga fasilitas perlengkapan atlet secara lengkap. Ketua KONI Kabupaten Purworejo Muhammad Abdullah mengatakan, seluruh atlet dan pelatih yang mengikuti pemusatan latihan akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah selama masa persiapan Porprov. Total ada 187 atlet dan pelatih yang mengikuti babak kualifikasi Porprov dari 36 cabang olahraga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Iki Kang Mas Bayu pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang siang menika badhe ngaturaken pasugatan gending-gending pasisiran mliginipun kata singkang sampun katuraken kula wau Mari Kangen siang punika menika mangke badhe ngaturi langen pasugatan gending-gending tayub Blora menika ngantos dungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia Iringgilen ingkang dipunaturaken dening karawitan Among Raos pimpinan Ki Sujito. Kala wau merupakan acara Mari Kangen sampun kapiyarsaken ketawang gampuh kalasengaken lelakon 8-8 laras lindru padhet 6 salajengipun Kang Mas Mbakyu menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia Iringgilen kula aturaken pasugatan gending-gending tayub Blora sesarengan kalian karawitan Among Raos pimpinan Ki Sujito kadosta pasugatan langgam petis manis kalajengaken lagun Riting laras lindru padhet songo sinambet gending-gending Blora sanes-sanesipun sumangga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ndak ada nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

Iya Kang Mas, Mbak Yu langgam kadung tresno kalasingaken lelagon jambu karuk laras selindru padet menyuro dening karawitan amung raos pimpinan Ki Sujito. Kula wau sampun katuraken pasugatan ingkang salajengipun inggih menika lelagon sarung jagung. Laras pelok padet barang menika mangke kasambet pasugatan ingkang pungkasan inggih menika lagon etok-etokan laras lindru padat menyuro taksih sesarengan kalian karawitan amung raos pimpinan Ki Sujito hingga ngaturaken pasugatan gending-gending tayub belura.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Sahabat Budaya, sebanyak 98 mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian atau Teknologi Pangan Universitas Semarang melaksanakan kunjungan industri ke Kompleks Pergudangan Badan Usaha Logistik atau Bulog Kantor Cabang Semarang Tambak Aji, Kota Semarang pada Kamis 7 Mei 2020.

2026. Kunjungan industri tersebut melengkapi praktik di laboratorium untuk mata kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan. Diharapkan kunjungan industri di Kompleks Pergudangan Bulog Kancab Semarang akan memperkuat capaian luaran mata kuliah utamanya pengalaman di luar kampus.

0: Beralih ke informasi lainnya, edukasi tentang HIV, narkoba dan kanker payudara sangat penting diberikan kepada remaja, khususnya perempuan. Tujuannya agar mereka mampu mengendalikan dan mengenali gejala penyakit serta sekaligus menjaga kesehatan sejak dini. Hal ini disampaikan Ketua Panitia sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Ihsan Intizam, yang memberikan apresiasinya terhadap seminar edukasi bahaya HIV, narkoba serta kanker payudara di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang atau UMKABA pada Sabtu 9 Mei 2026. Menurut Ihsan, kegiatan ini sangat positif dan sangat bermanfaat dengan melibatkan para remaja dan kaum ibu. Harapannya mereka bisa mendeteksi dini terkait penyakit HIV, kanker payudara dan bahaya narkoba. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Radang Dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin yahut, semakin sahdu juga, tapi semakin semangat juga ya bareng Perompat Semarang di sore hari ini dalam acara Radang Dut Perompat Semarang. Ya, makin sore makin asik, tentunya masih bersama Fahri juga yang sore hari ini gak sendirian, tapi tetap siarannya sendiri gitu ya. Ini yang di line telepon sudah kelundang-kelunding mengurung disilahke kok. Yang mau bergabung nanti monggo. Line telepon kami persilahkan di 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perompat Semarang ya di 08112777914. Ayo yang sudah kelundang-kelunding Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Yes, dan semakin asik nih karena jenengan. Wah, Tante En, gimana kabar?
1: Kabarnya baik luar biasa, Mas.
0: Kabar baik ya.
1: Cuaca di sini cerah sekali. Bagiannya panas sekali.
0: Panas terus ya di Jepara ya?
1: Iya, masih panas ini, Mas. Sumuk di rumah, Mas.
0: Iya, sama. Kalau di Jemarang ya panas nih, ngendi-ngendi panas-panas semuanya. Piye lagunya apa? Njih, lagunya apa?
1: Aku dikasih lagu Cuma Satu.
0: Cuma Satu.
1: Ayu Soraya ya, Mas?
0: Cuma Satu Ayu Soraya ya? Oh iya. Nah, njih, nanti tak siapkan.
1: Jalannya buat Kak Agung Lepur. Kata Mbak Karyati. Bunda Yanti dua-duanya, Bu Sartini.
0: Njih.
1: Putri Sembong, Putri Wahyuni. Juga ada Pak Sugeng, Pak Supri.
0: Njih.
1: Mas Bowo. Juga Pak Atim, Pak Sato, Pak Usman, juga Pak Bagio. Untuk semuanya aja, Mas, kalau disebut itu banyak sekali.
0: Udah semuanya saja lengkap ya.
1: Untuk semuanya aja, yang belum disebut, pokok untuk semuanya aja.
0: Kepesan-kepesan
1: yang bertugas, semoga saya selalu, selalu semangat saja kesehatannya, Mas.
0: Siap.
1: Jangan lupa selalu sehat ya.
0: Bahagia juga untuk Tante N yang di Jepara.
1: Terima kasihnya, Mas.
0: Siap.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Semakin asik tentunya ya. Cuma apa namanya, Cuma Satu Ayu Soraya nanti tak siapkan untuk panjenengan. Yang di Sembung Harjo, Bu Sri Prodangdut.
2: Semakin sore semakin asik.
0: Makin asik.
2: Aku Tante En masak bisa geli dewe.
0: Eh, kenapa?
2: Renyah, Tante
0: En. Oh, renyah. Renyah kayak peyek gitu. Oke,
2: kan panas sama peyek renyah.
0: Ini, nun saya mau Sembung Harjo, nanti sami-sami panas ya, cerah. Nomor pun?
2: Iya, panas, tapi kan kata pohon-pohon besar, Mas.
0: Oh, kata pohon-pohon besar.
2: Pohon mangga. Banyak sekali pinggir-pinggir rumah. Mas Fahri dalam nyuwun. Pacar dunia akhirat, ya.
0: Pacar dunia akhirat. Akhirat onji siap.
2: Salamnya dalam idem mawon kalih Tante En nggih.
0: Nggih, monggo siap.
2: Tante En matur suwun, salamipun, salam balik.
0: Nggih.
2: Sembung Harjo juga panas Tante En. Tapi agak-agak ada angin sepoi-sepoinya.
0: Nggih, pokoknya silir gitu ya.
2: Nggih. Sepesale kakek Mas Awang ingkang nembe layang.
0: Nggih.
2: Kakek Mas Fahri sugeng ayu dijibahan. Mugi tansah paringan berkah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, siap.
2: Ngintung nggih, Mas Nggir. Matur suwun Mas Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pokoknya sehat selalu untuk yang di Sembung Harjo ini ya. Bu Sri katanya banyak pohonnya, jadi sepoi-sepoi gitu sih, tidak terasa begitu panas. Yang di line telepon ada siapa lagi, Prodangdut?
3: Prodangdut. Makin sore makin asik.
0: Makin asik. Pak Buhori ya.
3: Dari Pancur Mas Fahri.
0: Dari Pancur Mayong Jeparan sih. Siap.
3: Dari dur lagu Mas Fahri nggih.
0: Lagu apa?
3: Lagu bocah cilik-cilik mawon.
0: Lagunya bocah cilik-cilik.
3: Nggih sih, jajar marek-marek niku lho.
0: Lawas bocah cilik-cilik jajar marek-marek.
3: Nggih.
0: Nanti coba tak. Tapi coba tak siapkan dulu ya.
3: Nggih, salamipun kagem Mas Fahri, yang lagi tugas, sehat jaga keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Inji, siap.
3: Alamin nunut tante embau pun lengkap nih kau bau Mas Fari.
0: Inji pun lengkap. Wah, Jan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Buhori. Bocah cilik-cilik nanti tak siapkan ya. Sekarang kita ke tembang dulu, Kang Mas Mbayu, Ayu Soraya, cuma satu ya untuk panjenengan semuanya. Monggo kita nikmati bersama.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Radang dut, semakin asik sahabat budaya, makin sore pokoknya makin happy bareng Perempat Semarang ya, makin joss. Ini yang di line telepon dulu, boleh kita terima? Ada siapa di sana, Bro Dangdut?
1: Iya, ada salam sejuk segar Pak Kabut SGG yang selalu asik.
0: Yang selalu asik ya. Berapa?
1: Kiyu.
0: Nomor 9 kok Kiyu gitu.
1: Oh iya, ada pantun mengatakan.
0: Pantunnya apa?
1: Boleh ngebut di jalan raya.
0: Cakep.
1: Dari Secang sampai ke Diri. Biar Pak Kabut sudah tidak muda, tapi disayang 7 bidadari.
0: Waduh, 7 bidadarinya siapa saja?
1: Ya.
0: Karang Kaindran kabeh ku ya Pak Kabut.
1: Kalau penyiarnya mari nanti tak laporin sang. Jangan ngasih kali sini.
0: Jangan, kalau penyiarnya cukup satu aja gitu.
1: Oke. Lagunya apa? Nanti ditarikan lagu yang berjudul punyanya Muhsin ya.
0: Muhsin yang apa?
1: Yang berjudul Bersemilah.
0: Bersemilah?
1: Baik, Bersemilah.
0: Oh, njih, siap. Nanti tak siapkan ini Pak Kabut ya, Muhsin Alatas ya, Bersemilah.
1: Supaya
0: apa?
1: Apa itu? Yang ditanam para petani bersemi.
0: Oh, njih.
1: Yang menyajukan biar harga-harga sembako itu tidak begitu melambung.
0: Wah, inji amin. Semoga stabil.
1: Inji. Salamnya untuk semua.
0: Siap.
1: Yang suka RRI semuanya segala bangsa.
0: Inji.
1: Baik hitam putih merah hijau kulitnya.
0: Salam lengkap inji, semuanya ya.
1: Penyiarnya tetap semangat mas ya.
0: Amin, semangat selalu.
1: Oke, sampai jumpa
0: Pak Kabut yang di Jalan Ngablak nomor 9 Semarang ini ya. Lagunya tadi apa? Muhsin Alatas Bersemilah ya, nanti kami siapkan coba. Di belakangnya ada Bu Anis yang di Jepara, boleh kita terima Bro Dangdut?
2: Semakin sore semakin asik.
0: Wah, semakin sore makin asik Bu Anis.
2: Habis pulang dari RT-an Mas.
0: Oh, habis kumpulan RT.
2: Langsung dengerin.
0: Weh, lah kok semangat.
2: Langsung dengerin pokoke.
0: Nji, oke.
2: Jam 3 kan acaranya udah selesai.
0: Cekat-cekat nunal-nunul gitu.
2: Betul.
0: Menapa?
2: Mau kirim salam ya Mas
0: Pak. Lagunya dulu, jangan salam dulu. Lagunya sih.
2: Lagunya. Aku pengen diputerin.
0: Apa?
2: Apa enaknya ya?
0: Wah, manut. Nah, aku lo manut
2: enak
0: lo.
2: Semua pantun janda wewe aku
0: kan. Ada lagunya pantun janda gitu.
2: Iya toh ya.
0: Ya udah nih tak siapkan ya, dulu ya.
2: Dulu mantan janda kok.
0: Wow, mantan sih. Ada ya mantan janda. Biasanya mantan
2: dulu
0: yang bersuami.
2: Mantan janda sekarang udah bersuami lagi gitu.
0: Alhamdulillah sih. Siap. Tak siapkan ya.
2: Patut.

0: siapa lagi?
1: Bu Yuni, Bu Kartika, Tante N, Bu Daino, Mbak Karyati, Bu Arti, Bu Yanti, Bu Titin, dan semuanya aja Mas Fahri.
0: Semuanya ya?
1: Buat Mas Fahri, ya. Ya terlalu jaga kesehatan, kalau pulang nanti hati-hati, jangan lupa bahagia.
0: Wah, enggak, jangan lupa bahagia, siap.
1: Dan selalu optimis gitu Mas Fahri.
0: Jih, optimis selalu, Bu Anis juga ya, sehat selalu ya.
1: Makasih Mas
0: Fahri. Sama-sama,
1: Jih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Jepara, Bu Anis. Di belakangnya tadi masuk dari Kampung Pelangi ini ada Bu Sarinem ya. Penuh dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, nanti Bu Sarinem hadir. Mau kirim salam buat siapa ini? Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti Mijin, Mbak Cucu, Mbak Sila Fauzi, Mbak Asih Penggaron, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Dan salam buat Mas Fahrinya, pokoknya sehat selalu untuk panjenengan. Lagunya apa? Tiket Swargo. Jih, siap. Nanti tak siapkan ini ya untuk Bu Sarinem yang di mana? Kampung Pelangi. Dari Kampung Pelangi tak siapkan tiket Swargo. Di belakangnya ini ada nomor baru ya masuk ya. Kulo nuwun requestnya lagu Cidro Didi Kempot dari Welarana masuk. Jih. Dari mana ini Welarana ya? Nanti mungkin bisa berkirim ya kalau masih monitor di sore hari ini ya. Cidronya tak siapkan untuk panjenengan. Ditunggu. Di belakangnya lagi, ayo ada siapa coba? Mas Bowo Prodangdut.
2: Dut, makin asik, Mas.
0: Halo.
2: Pripun, Mas.
0: Wah, saya lagi buatan pripun-pripun. Menawi kula nggih sehat kita. Kedai pun ingkang nganu, ingkang kedah miterang menika kula. Panjenengan kados pundi saniki nggih? Samangke kados pundi?
2: Nika mendung, Mas.
0: Oh, bocah sudah mendung.
2: Ini mendung, kalau ini mendung, ini mendung, lagu pun habis gelap terbitlah terang malah.
0: Habis gelap terbitlah terang, jadi mongko kartininya habis wingi sebulan nono punjul gitu. Jih, tak siapkan nanti ya.
2: Assalamualaikum.
0: Buat siapa Mas Bowo?
2: Mbak Nuhun, kagum Bu Ami, salam kembali. Bu Ami renyah sekali nggih.
0: Wanjir, renyah sedaya kok pendengare Prompat menika semantenipun renyah sedaya gitu.
2: Terus agem sedaya kemawon.
0: Salam
2: kula matur sembah salam kembali. Salam kagum sedaya kemawon.
0: Nggih, siap.
2: Mugi tansah dipun paringi kesehatan. Selalu banyak rezekinya.
0: Mas amin.
2: Mekaten, Mas.
0: Nggih, sampun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat, Mas Bowo ingkang wonten bocah Kendal menika tembangipun kula wau menapa habis gelah terbitlah apa terang ya, habis gelap terbitlah terang. Nanti kami siapkan coba ya untuk Mas Bowo yang di Boja. Bu Yuni Papandayan hadir sore ini, selamat sore semakin asik Mas Fahri, anak lanang, ibu absen ya, buat besti-bestiku salam, pokoknya Perempat Semarang ada Eyang Heri, Tante N, Bu Dei Mijen, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Arti Ngenu, Bu Anis, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul, Mas Bowo. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama Mas untuk panjenengan ya. Selamat tugas, pokoknya sehat selalu anak lanang. Jis, siap. Bu Yuni yang di Papandayan ini juga sehat selalu. Lagunya nanti siapkan dulu, Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Kita ke tembang yang sudah disiapkan sahabat budaya. Ini ada Pak Kabut tadi ya, Muhsin Alatas Bersemilah. Ada juga Bu Anis, toko-toko langsung pantun janda gitu. Ini ada juga pendengar baru tadi ya, Welarana katanya kepengen Cidro, nanti tak siapkan. Ini Mas Bowo juga tadi request, habis gelap terbitlah terang. Sekarang kita ke Bersemilah dulu Kang Mas Bayu ya, dari Muhsin Alatas untuk panjenengan semuanya.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia. Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Semarang, Donasi bersama Imoderma menggelar kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada siswa-siswi yatim piatu dan duafa di TK Panti Puruhita dan SD Krapyak Semarang Barat pada Senin 4 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus kepedulian terhadap dunia pendidikan. Hal ini sekaligus juga sebagai upaya untuk menekankan dan menanamkan nilai empati dan solidaritas sosial sejak dini kepada masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Panti Puruhita, Kepala Sekolah TK Panti Puruhita, para guru, Kepala Sekolah SD Krapyak, Ketua RW setempat, serta siswa-siswi TK yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

Beralih ke informasi lainnya, pengurus cabang Indonesia Off-Road Federation atau IOF Purworejo periode 2025-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan di

0: Bukit Besek, Desa Kalipancer, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Sabtu 9 Mei 2026. Ketua IOF Pangcap Purworejo di Jabat Jihan Huta Maharjanto, dan dalam kepengurusan ini Bupati Purworejo, Kapolres Purworejo, dan Dim 0708 Purworejo dan Harjanto atau Kilurah Offroad bertindak sebagai pelindung. Dewan Penasihat diisi oleh Muhammad Mustafa, Nurmansyah Alami, dan Triyanto. Sekretaris dijabat oleh Teguh Saryono, Wakil Sekretaris Ajeng Laras Kulandari, dan Bendahara Kusno. Jihan yang menyebut dirinya sebagai ketua pengcap termuda di Jawa Tengah mengatakan siap memimpin. Sementara itu, Ketua IOF Pengda Jateng Romel Yahya menegaskan, tagline IOF saat ini adalah offroad, bukan sekedar hobi tetapi sarana untuk mengabdi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Wah, nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: lanjut, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik ya, makin syahdu juga. Tapi tadi lagunya ya, gelap habis terbitlah terang. Wah piye toh, gelap habis terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Untuk Mas Bowo yang di mana, yang di Mboja Kendal tadi ya, lagunya sudah diputar. Ini semoga terhibur selalu ya. Yang via telepon sudah bergabung ada siapa? Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin asik-sik.
0: Pak Abdul Ghofur.
1: Wonten Abdul Ghofur.
0: Pak Abdul Ghofur ini ya.
1: Sugeng santen Mas Fahri.
0: Sugeng santen.
1: Tulung Abdul Ghofur diubengaken.
0: Ubengaken menapa?
1: Sekan judulipun Berakhir Pula.
0: Akhir pula.
1: Menawi mboten kelentu saking Megizet.
0: Oh, ngaten sih Megizet
1: berakhir. Oh, terus Mas Andem sing tinggal rejon.
0: Oh, ngaten to. Sinten menika kok langsung ya ora mungkin.
1: Ono nek Mas. Sing lambene. Nggih,
0: nggih, nggih.
1: Kabeh iki. Makasih ya. Nah. Sampai sekolah.
0: Nggih. Pun menika ngantos salam nggih, salame kagem sinten.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oh nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul Ghofur, lagunya Berakhir Pula. Di belakangnya Pak Abdul Ghofur, sahabat budaya yang sudah bergabung. Ini kita terima dulu ya. Kudus, ada Pak Kamari Pro Dangdut.
2: Semakin asik. Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari.
2: Ya, lagunya apa? Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu, njih, nanti tak siapkan ya.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore Pak Bukori, Pak Sianto, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, Mejore juga, Bu Yanti Raju Blatung, Mas Joker, Pak Nuri Swanto, Mbak Sengkreng juga mejore. Salamnya
0: siap
2: buat semuanya aja. Buat Mas Fahri terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Kamari sehat selalu, yang di mana? Yang di Kudus. Tadi sudah bergabung ya. Sakit Rindu, ditunggu. Kita ke Ungaran, sahabat budaya, ada Mas Hasan Asari ini ya. Selamat sore Mas Fahri, minta lagunya Melili, judulnya Hikmah ya. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut saja, buat Mas Fahrinya semoga sehat selalu, terima kasih. Nji, sama-sama Mas Hasan Asari yang di Ungaran ini ya. Dari Ungaran request lagunya Hikmah, sahabat budaya, tak siapkan nanti ya. Yang sudah bergabung di line telepon, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin asik.
0: Iya, semakin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi.
3: Iya, aku tak lagu boleh, masih ada nggak?
0: Eh, lagunya masih ada, ya masih.
3: Malang.
0: Malang.
3: Dari Adela.
0: Orang alang-alang idalan loh, Malang ini.
3: Enggak, Malang. Oh. Malang aku ini hidupku seorang diri. Gitu loh. Jadi Adela, kalau enggak ada ya tak ganti. Ku ingin.
0: Oh, ku ingin. Tak carikan dulu. Malangnya ini ada apa enggak? Walah, adanya anak yang malang ya, Bu Dewi.
3: Apa?
0: Adanya anak yang malang.
3: Enggak, Malang saja. Biasanya aduh, kan dari Roma Irama. Tapi tak ganti dari Adela.
0: Kalau belum ready nanti gantinya apa yang
3: ya,
0: sudah ready?
3: Ya, aku ingin aja, enggak apa-apa.
0: Ku ingin ya, enggak apa-apa ya.
3: Selamat buat semua-muanya saja. Selamat beraktivitas.
0: Ketiduran. Baru ketiduran tadi. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sehat selalu, seger.
3: Semuanya salam sejahtera.
0: Inji.
3: Dan buat Mas Fahri jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
3: Jangan lupa
0: apa?
3: Semoga bahagia.
0: Wah, Inji bahagia selalu, amin.
3: Terima kasih, Mas Ari.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen, tadi ada Bu Dewi ya. Lagunya Ku Ingin Saja yang sudah siap kami putar ini ya. Saat ini gampang. Ditunggu ya Bu Dewi ya, semoga nanti waktunya mencukupi. Di belakangnya ada yang dari Tuntang, Pak Sastro, Frodangdut.
4: Semakin sore, Frodangdut semakin asik.
0: Semakin asik, Nji.
4: Teleponnya pun juga rame.
0: Teleponnya ramandek-mandek. Gimana?
4: Mau request lagu.
0: Lagu apa?
4: Ku Ingin Bercinta Denganmu.
0: Jan, ini ya Ku Ingin
4: Bodo-bodo. Yang nyanyi Gompak Sinaga.
0: Wah, gitu ya.
4: Horas, orang Batak.
0: Orang Batak, Horas.
4: Siap. Nah, itu nanti diputar tolong ya.
0: Siap, nanti tak putar ya Bang Sastro ya.
4: Oke. Okay. Salam buat itu dari Non Dev ya. Apa Bukit Semarang Barat juga.
0: Semarang Barat.
4: Nah, juga buat Nona Bu Eni juga di Koja itu. Ah, itu Bapak Sanggoro Wicaksono itu yang ada di Kendal.
0: Yang ada ya. Di Kendal ya.
4: Ya, juga buat semuanya sajalah.
0: Siap ya. Untuk semuanya saja.
4: Senang menikmati acara ini. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis lah. Jangan cuma dengerin aja lah.
0: Iya, goyang ya. Tipis-tipis ya.
4: Buat Mas Faris selamat tugas. Sehat selalu, bahagia, sejahtera. Rezeki lancar.
0: Matur. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Uda Sastro ini ya. Aduh. Kok udah sih? Dari Pak Sastro ya tadi ya. Mas Jan, Pak Sastro yang di Medan. Jih, nanti tak siapkan lagunya apa tadi, Ku Ingin Bercinta Denganmu. Ditunggu ya Pak Sastro ya. Yang di Genuk ini ada Bu Arti. Selamat sore, Bro Dangdut semakin asik. Dari Bu Arti minta lagunya apa? Evita Mala Lilin Putih, Mas. Lilin putih. Nanti tak siapkan ya. Matur nuwun, sehat selalu, sejahtera, bahagia, semangat, pokoknya banyak rezekina, Mas Fahrinji. Siap. Ini kirim salam juga buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri. Ada siapa lagi? Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Bagyo, Pak Wahyu. Pokoknya semuanya saja ya. Selamat beraktivitas, Nji. Lilin putih, sahabat budaya tak siapkan. Kita ke tiket Swargo dulu boleh ya. Ini dari Syahibah Syafa untuk panjenengan semuanya. Tadi yang sudah request, ini ada siapa tadi ya, tiket Swargo ya. Waduh, lali ini mau siapa ya tiket Swargo. Ya udah, kita dengarkan bersama saja sahabat budaya. Oh, Bu Sarinem. Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Monggo, kita nikmati bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Berdangdut, semakin asik, semakin sore semakin asik sahabat budaya, semakin syahdu ya, semakin yahut. Berakhir pula, ini sebenarnya lagu yang pas buat kita putar di akhir gitu, tapi gak apa-apa, dari Maggie Z sahabat budaya. Untuk Pak Abdul Ghofur tadi ya, semoga gak kemana-mana beliau nyanyi, masih monitor Perempat Semarang terus. Ini yang di lain telepon kelundang-kelunding lagi, ada siapa di sana bro dangdut?
1: Semakin asik.
0: Wih, Pak Kabut lagi.
1: Kembali ada di Jalan Ngablak, nomornya masih Q.
0: Iya, kenapa ini?
1: Lagunya menghibur dari pertama sampai akhir tadi.
0: Wah, dan cocok nggih.
1: Ya, penyarinya yang hebat, pinter.
0: Amin.
1: Ada pantun mengatakan.
0: Apa itu?
1: Jangan dibilang cakep ya, Mas ya.
0: Oh ya udah.
1: Diam saja, soalnya pantunnya pantun Parana. Tapi nanti akhirnya memuja penyiarnya. Tertulis begini, Mas. Aku terlempar jauh di sana, sakit sekali, badanku kotor. Dua penyiar yang gagah dan berkasa, disayangi banyak monitor. Asik, itu tersanjung sekali, kepalanya besar Mas ya. Iya, aku ada merinding baca kok.
0: Iya,
1: begitu Mas Fahri, tetap semangat. Itu pujian yang 1000% tuh Mas.
0: Wah, jadi 1000% gitu. 1 iya, juta iya. Persen pun buat oke, gitu.
1: Tetap semangat Mas ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa gitu. Enggak boleh bilang cakep tadi mulut langsung tak bimpet sahabat budaya, Ji. Makhep gitu. Endingnya kok rada lucu. Ya Mas. Ji, luar biasa. Terima kasih Pak Kabut ya. Terima kasih juga atas pantunya tadi. Ya syukur kalau bisa menghibur sahabat budaya ya. Panjenengan seneng, saya juga seneng gitu. Ini yang di WhatsApp ada beberapa tensi masuk. Pak Hernomo yang di Kangkung Kendal, kita bacakan coba ya bro. Dangdut semakin sore semakin asik. Mau request lagunya Mas Rindu Berat ya. Rindu Berat. Tadi ada sakit rindu ya, sekarang rindu berat gitu nje. Salamnya buat panjenengan, sehat selalu Mas. Salam buat Nok Pipin, selamat ulang tahun yang ke-24. Salam juga buat Pak Abdul Ghofur ya, Pak Harno, Pak Cek Tegal, Pak Muhanyep, dan Bu Runggut. Ada juga untuk Mbok Parmi yang jualan kacang, sehat selalu nje. Terima kasih atensinya Pak Hirnomo ya. Ini tadi ada yang ulang tahun tadi, Nok Pipin ya, yang ke-24 katanya. Jih, semoga sehat selalu, panjang umur, menjadi orang yang sukses dunia akhirat gitu. Ada juga Pak Sabto, Kang Ruraya, selamat sore bro dangdut, lagunya iming-iming Mas. Salam buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu siapa lagi, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Fauzi gitu, Bu Heri Wasito, Pak Kopinggo, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni, dan Pak Joko KSM. Soalnya untuk semuanya saja ya ini ya Pak Sabto ya. Nanti coba lagunya kami siapkan, semoga waktunya masih mencukupi ya. Kita ke Sakit Rindu sahabat budaya. Ida Laila, request masuk tadi ya dari pendengar Perempat Semarang dimanapun berada, wis kabean wae gitu. Kita putarkan Ida Laila Sakit Rindu untuk panjenengan. Monggo.

0: Kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, melalui tembang dari Bunda Rita Sugiarto, ku ingin saya Fahri mau pamit undur diri dulu sahabat budaya dari Perempat dari Semarang hari ini ya. Terima kasih yang sudah menemani dari jam 11 siang tadi hingga jelang pukul 15, 17 waktu Indonesia Barat sore ini. Tetap semangat dan tetap antusias bersama Perempat Semarang di edisi hari Minggu 10 Mei 2026 ya. Nanti masih ada satu tembang penutup sahabat budaya yang akan mengakhiri Pro Dangdut di sore hari ini. Ku ingin bercinta denganmu ya, untuk panjenengan semuanya saja. Sekali lagi terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Pokoknya selamat sore, sehat selalu, dan semangat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bojleng-bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.

inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabbi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Santen iki sareng-sareng kula panjenengan sami nglahirake rasa syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Abet santen menika kula panjenengan sami pinaringan kesempatan ingkang sae, mugi-mugi kesempatan ingkang sae kula panjenengan sami mirengaken RRI Semarang disebut kali Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya termasuk tiyang ingkang diparingi panjang umur, rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma amin. Salajengipun pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati, santun menika kula panjenengan sami dipun paringi kesehatan kali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sami sareng-sareng anggenipun ngaji wonten ing santun menika. Sing jelas kewajiban kula panjenengan sami nek ngendikane Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu mulai songko ayunan sampai masuk ke liang kubur. Iki priyal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati. Lah napa? Soale kula panjenengan sami disuprih diperintah kalih Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngudi ngelmu, ngudi kaweruh ben manggih pribadi-pribadi muslim, muslimah dados pribadi ingkang sempurna, dados pribadi ingkang linuwih mungguing pribadi-pribadi muslim-muslimat soho mungguing agama kita inggih menika agami Islam. Lan apa kados ngoten ngendikane Allah Subhanahu wa taala tengene Al-Mujadalah ayat 11 Allah ngendikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah badhe ngangkat harkat martabat pribadi-pribadi muslim sing mangkih niku dibarengi keimanan kalih ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan kula panjenengan sami saged ngertos menapa kemawon prihal engkang ditunjukke kalih Allah Subhanahu wa taala tenggene ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat sing iso dipirsani kula panjenengan sami. Ayat-ayat Qur'aniyah niku perlu kula panjenengan sami ngaji. Perlu kula panjenengan sami mempelajari. Lah napa, Pak? Soale ayat-ayat kauniyah, wujude alam, bumi alam sak isine niki pertandanipun Allah, pilih Allah kuasa, pilih Allah mampu. Damel pramila kewajiban-kewajiban pribadi muslim niku nek ngendikane Allah tengene Ali Imran 1:1-2 inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Engkang artosipun satemene ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala sing wujute tenggone bumi lan wujute tenggone langit inna fi khalqis samawati wal ard. Dadi napa kemawon sing wonten teng bumi wonten sing teng langit niku wakhtilafil laili wan nahar lan perbedaan antawisipun malam saha siang. Lha napa dibedakke malam kali siang? Jelas nek siang niku enten srengenge ning nek malam niku enten bulan. Niku perbedaan, perbedaan-perbedaan niku dos pundi? Kagem kula panjenengan sami kaum muslimin wa muslimat, enten hal-hal ingkang penting. Pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati. Lah napa? Ben kula panjenengan sami le tambah syukure kalih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu siang hari kula panjenengan sami disebut kalih Gusti Allah, ken golek ma'isyah, ken golek penghidupan. Kan golek rezeki ning pada waktu malam untuk istirahat, untuk tidur, bahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Enten sebagian malam sing kula panjenengan sami disunahke baginda Rasul diken salat malam. Niki lah perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sutresna kang kula hormati. Mulane pertandhanipun Allah Subhanahu wa taala teng alam niku inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Niku tondo-tondo sing kanggo tiyang ingkang berpikiran cerdas kangge tiyang sing pinter para rawuh. Lha napa? Kula panjenengan sami ngaku pinter tapi mboten saged ngertosi nopo sing diciptake Gusti Allah, nopo sing ditamel Gusti Allah, bahkan perbedaane antasipun siang kali malam. Lah sinten niku? Ah dijelasake kali Gusti Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya kuwi wong sing pinter kuwi wong-wong akeh. Yadhkurunallaha. Le dzikir le eling. Kali Gusti Allah nek Gusti Allah niku mampu ndamel alam sak isine. Gusti Allah niku mampu ndamel perbedaan antawisipun malam kali siang. Iku kiyama wa ku'uda wa ala junubihim. Anten tenggune waktu ngadek, waktu lungguh, waktu berbaring. Niku emut kali Allah Subhanahu wa taala. Eling kali Allah Subhanahu wa taala. Kan waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lan do berpikir. Berpikir napa? Apa sing diciptake Gusti Allah? Mulane Kanjeng Nabi lan jelaske tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berpikir apa sing digawe karo Gusti Allah. Sampai i'rif nafsak man arafa rabban man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketahui pribadimu, deloki pribadimu masing-masing. Sing sapa wingi ngerti pribadine insyaallah ngerti sapa Gusti Allah ya, kan ngaten. Jadi awake dhewe lahir iki ana prosesi. Awake dhewe lahir ana sing gawe. Ora langsung becudal-becudul, memang sifatnya sunatullah. Memang ketentuane Allah kan ngaten. Ning sing jelas wonten sing gawe proses, diproses kula panjenengan sami, bahkan ngendikane Kanjeng Nabi inna akhadakum yajma'u khalquhu fi badni ummihi arba'ina yawman nutfah, summa yakunu alaqatan mislan dalik, summa yakunu mudghatan mislan dalik. Fayursalu ilaihil malaikah. Fayang fuku firruh. Fayuktabu bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi awake dhewe nek ngendikane Kanjeng Nabi niku dikumpulke teng madharanipun sang ibu. Dihamil ibu niku 40 hari sekawan dasa dinten niku berupa nutfah sperma. 40 hari malih berupa segumpal daging, berubah 40 hari wale, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Jadi mulai saking nutfah berubah menjadi segumpal darah, bahkan segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Sehingga Allah ngutus malaikat fayang fuku firruh, tiupkan jiwa datang anak niku. Lho prosesnya kados ngaten niku. Ora langsung seketika niku mboten. Mulane wong Jawa le ngarani ana ngapat. Niku napa? Ibroh. Pelajaran ingkang edi ingkang saya kagem kula panjenengan sami. Niki gambaran-gambaran konkret kula panjenengan sami bilih proses napa sing didamel Allah teng alam niku wonten proses. Mulane wa tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard. Coba dipikir, apa sing digawe kali Gusti Allah? Sing ning langit, sing ning bumi sedaya diperuntukke kangge manungsa. Sedaya niku kangge menungso, mboten kangge sanise menungso. Napa kemawon? Tanaman sing model napa kemawon, makanan nggih buah-buahan, bahkan binatang sing ketoke lemu, ginuk-ginuk ngoten. Ya diperagat kangge menungso. Mulane sampai-sampai Allah perihal kados ngoten niku le ngendikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah. Napa sing kau ciptakan iku mboten wonten sing tidak ada gunane, mboten wonten sedaya wonten gunane. Prihal napa kemawon sing didamel Gusti Allah niku enten keperluane. Sing didamel Gusti Allah enten gunane lho niki lho. Kepentingan-kepentingan ngeten iki lah sing dadosaken kula panjenengan sami niku diken syukur kali Gusti Allah. Diken berterima kasih kali Gusti Allah. Sing gede, sing cilik, sing sugih, sing melarat, sing bodoh, sing pinter, kabeh niku wonten. Bahkan Allah juga ngendikan tengene ayat yang lain, alladzi khalaqal azwaj. Allah niku lendamel niku mboten seorang diri. Allah lendamel makhluk niku mboten pribadi-pribadi tapi sepasang-sepasang. Enten rino, enten bengi, enten lanang, enten wedo, enten kanan, enten kiri. Ana ngisor, ana dhuwur, ana api, ana elek lho niki. Niki pasangan-pasangan sing dipasangke. Ya soalnya nopo? Allah mampu prihal ingkang kados ngaten niku mulane nopo sing didamel teng donya niki awake dhewe syukur. Wis dicawisi kalih Allah. Wis disediani kalih Gusti Allah. Ewa dini kaya ngono kok ora gelem syukur iki. Masya Allah. Memang pribadi-pribadi sing mboten apik niku. Memang nikulah hal-hal ingkang dadosaken kula panjenengan sami langkung-langkung dadi kufur kalih nikmat niku. Niki permasalahanipun. Mulane kula panjenengan sami dikan syukur kalih Gusti Allah. Nek disebut wong sing paling cerdas, wong sing paling pinter kipi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wong sing eling kalih Gusti Allah ngadeg, lungguh, berbaring niku namung emute kalih Gusti Allah. Bila Gusti Allah maringi kenikmatan, bila Gusti Allah maringi sedaya perihal sing teng alam dunya niki dikanggukke cuman kangge manungsa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lan mikir sing teng bumi, teng langit niki dipikir niku. Ngapa toh Gusti Allah sampai gawe bintang? Ngapa Gusti Allah sampai gawe bulan? Ngapa Gusti Allah sampai gawe matahari? Niki sedaya niku nderek dipikir niku. Apa gunane lho? Niki lah. Lah ngapa Gusti Allah ndadekke sing jenenge gunung, ndadekke sing jenenge dataran rendah, dataran tinggi, tanah subur, tanah tandus niku? Lha niki perihal kula panjenengan sami. Sing menungso niku mangke diparingi alat sing jenenge otak, pemikiran. Niku kula panjenengan sami. Lha napa? Lha niku lah tugas khalifah kula panjenengan sami. Pengganti Allah Subhanahu wa taala ingkang memakmurke wonten ing bumi niki. Lha nek kula panjenengan sami ndelok kados ngaten niku alhamdulillah wa syukriyah ya Allah. Kenikmatan sing diparingke kagem menungso niku kados ngaten niku. Perihal ingkang sae-sae ingkang dicawiske kagem menungso niku penting. Mulane syukur niku penting. Ngedikane Allah niku jelas niku. Wa itta adana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasatid. Gusti Allah mbok maklumi awake dhewe kabeh lah. Dadi sinten tiyange sing syukur kalih kenikmatan sing diparingke Allah? Gusti Allah mangke badhe nambahi. Nek kula panjenengan sami memang ahli syukur kalih kenikmatan sing diparingke Gusti Allah insyaallah. Kenikmatan niku nggih ditambahi. Baliyah niku nggih dikurangi. Jatahe cobaan tiba teng Semarang. Ning berhubung awake dhewe do syukur kali Gusti Allah, awake dhewe do ngibadah kali Gusti Allah, juga mangke Gusti Allah. Lini bake teng pundi kan saged ugi ngeten. Mulane penting kagem kula panjenengan sami niku, nek kula panjenengan sami memang posisine posisi syukur. Kanjeng Rasul juga mengaten kok. Le salat sampe sukune do mlekah-mlekah garwane ingkang naminipun Aisyah, ya Rasul, panjenengan niku mboten salat mboten poso mawon pun jaminan swarga. Le napa panjenengan solatnya sampai sukunya melekah-melekah ngoten. Jawabannya Kanjeng Nabi, afala ukibu an aku na abdan syakuran ya Aisyah. Apa aku rak seneng nek aku disebut kali Gusti Allah niku abdan syakur. Kaulane Gusti Allah, hambane Gusti Allah sing kata syukure. Apa meneh awake dhewe menungso, statusnya kaum muslimin wan muslimat, umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing Kanjeng Nabi didatuske uswah hasanah, sing nab Kanjeng Nabi niku didatuske contoh komplit konkret teng alam dunia niki lho. Niki mulane penting banget kula panjenengan sami mensyukuri sedaya sing diparingke Gusti Allah, mensyukuri sedaya sing wonten ing alam dunia niki ben kula panjenengan sami iso mbedakake. Oh, iki sing jenenge menungso, iki sing jenenge binatang, iki sing jenenge hewan lho. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamiyasa sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane syukur kula panjenengan sami disupre kali Gusti Allah. Sampai wala ingkafartum, nek ancen ora gelem syukur yo, ingkar kufur berarti kan ngot. Inna adzabil asadid. Sak temene siksaku luweh gedhe luweh berat. Lah jenenge siksane Gusti Allah luweh gedhe luweh berat itu kan kata sangat niku. Wonten sing ujian, enten sing cobaan cupi panjenengan mirsani kemawon. Sing jenenge teng NTB, NTT, sing tengene teng Sulawesi, teng Palu. Mboten trimo namung tsunami gempa, bahkan luwi kuwi faksi. Tanah niku mlebu ning jero bumi niku. Dadi bumi melekah, tanah terus mlebu ning jero bumi niku. Sinten sing ngertos nek ana wong klebu ning kono? Jumlahe pira kuwi? Mungkin nek kecamatan nek kowe kampung terus piro sing mlebu ning kono. Padahal niku Allah nek tengene Al-Qasas len jelaske niku ayat 80 ya. Niku Allah len jelaske fa khosabna bihi wa bidaril ardu. Gusti Allah membenamkan, Gusti Allah benamke sinten? Korun lan donyane korun kan ngoten. Ning awake dhewe lho kok dipadake korun to Pak? Iya, diparingi kenikmatan sing kaya ngono, ora gelem syukur. Sing sugih ya kurang sugih, sing diteakeh kurang akeh. Lho. Niki prihal kula panjenengan sami beragami niku diatur kados ngaten niku. Nikilah gambaran-gambaran konkret kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang Allah maringi cobaan. Mulane nek Allah maringi cobaan ngendikane Allah inna adzabi lasadid. Saat temene siksa aku luwih berat, luwih abot, luwih leres. Kenten apa? Idza najalal bala ya ummu shalih wa ghairi. Nek Gusti Allah nurunke cobaan ku ora dipilih-pilih. Wah, iki sing Islam ahli salat, ora iki sing ora ahli, mboten. Kabeh kena kabeh niku. Nek sing bahaya kan ngoten niku, kabeh kena kabeh niku. Nek dipilih-pilih ngono ya alhamdulillah, nek Gusti Allah mboten. Ya ummu shalih wa ghairi. Sing apik, sing elek wis ora peduli. Masjid yo kelem, liyane masjid yo kelem. Masjid yo rubuh, liyane masjid yo rubuh. Lho, niki lho. Niki perihal ingkang penting. Mulane ngeten iki lah. Awake dhewe nyukuri nikmat sing diparingi Gusti Allah niku ben kenikmatan niku mangke ditambahi negara Indonesia niku mangke dadi negara sing aman. Aminatan mutmainnah. Negara sing sejahtera, aman, mboten wonten aral tunggal menapa. Niki sing disuwun kula panjenengan sami selaku warga negara kan ngoten. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeson Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kata sangat Kanjeng Rasul. Le maringi pirsa kalih kula panjenengan sami. Maringi persona poto tentang perihal syukur kula panjenengan sami. Bahkan Kanjeng Nabi niku lengendikan inna askaron nasirillahi tabaraka wa taala askaruhum linnas. Wong sing paling syukur syukure wong kalih Gusti Allah niku nek karo menungso ya gelem syukur lho ngaten lho. Dadi sing disebut wong syukur iki nek syukur kalih menungso padha menungsane. Mungkin alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Utawa basa sing sanese niku. Ning wujude napa? Matur nuwun, terima kasih kan. Insyaallah nek kalih menungso, kalih sesami niku syukur. Alhamdulillah. Kalih Gusti Allah nggih semanten mugi. Ning nek biasane karo menungso wae ora syukur apa meneh kalih Gusti Allah kan ngoten. Lah napa tidak ngoten, Pak? Lha Gusti Kanjeng Nabi kan lek ngaturi pirsa kathah sanget kalih kula panjenengan sami. Wong antawisipun donya antawisipun akhirat niki kan nek Kanjeng Nabi kan lemaringi perkawis niku kan meskipun benten ngendikane Allah walal akhiratu khairul laka minal ula lan sak temene akhirat luwe apik tatimbang dunya kanggene Muhammad kanggene kaum muslimin. Iya bener, ning dunya ya kudune ya makmur, ning dunya kudune ya enak kan ngoten. Soalnya napa? Ora iso Kanjeng Nabi ngendikan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratu li dunyahu hatta yusiba min huma jami'a. Ora termasuk umatku nek ana wong kuwi ninggalke dunya cuman mengejar akhirat tok ngono. Dunya ora diurusi, akhirate tok. Niku mboten termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Lah napa Pak? Lho, Kanjeng Nabi nanti diprotes, bahkan Umar niku nanti diprotes dadi khalifah niku. Ya Umar, lha napa kowe kok wedok-wedok kudu protes? Kula niki istrine si A si B. Setiap hari niku nek siang niku poso, ning nek bengi niku do salat teng masjid niku. Ah, suatu saat Umar ngecek bener bengi dicek niku. Buka pintu jebule ngarepe si fulan niku isine krikil tok. Dadi nek bengi ndonga, nek rina poso. Jawabane Umar terus pundi? Ya fulan, inna sama latum tirudaban wala fitu. Langit kuwi ora arep udan emas, ora arep udan sloko, ora arep udan dolar, ora arep udan rupiah. Lha kudune piye? Ya digoleki. Sing jenenge rezeki niku ya wajib. Wajib goleki. Maisah niku ya wajib, nafkah ya wajib. Ora nafkah, nafkah lopo lahir, nafkah lahir batin. Niki Umar nate ngendikan ngatos niku. Inna sama latum tiru dapan wala fitu. Langit kura udan emas. Lha kudune piye, Pak? Ya kudu digoleki. Semanten ugi disebutke Kanjeng Nabi, laisa bikarikum man taraka dunyauli akhirati wala akhiratahu lidunya hatta yusiba minhum jami'an. Lan ora mentengke dunya tok sampai lali akhirat. Masyaallah. Nggih, salat ora tahu. Infak ora tahu, sedekah ora tahu, ketemu kancane nyentem wae. Ora tahu guyu, ora tahu mesem lho. Jare napa? Ngejar dunya tok sing dikejar. Jadi rupanya sampai kayak duit ngeten iki kono. Nek duit apik mboten napa-napa, duit kemel kan. Nuni kilo. Niki Kanjeng Nabi niku pun ngatur kados ngoten niku, ora apik wong ninggalke dunya hanya akhirat, ora apik meneh ninggalke akhirat senenge karo dunya. Hatta yusiba minhum jami'a. Sehingga bareng loro-lorone niku kan ngaten. Niki niki pun dicerake tengene agama, pun dijelaske tengene Islam niku kados ngaten niku. Mulane awake dhewe nek ngomong arep ngomong apa wis ana. Panutane niku pun wonten, real niku jelas pun wonten. Awak ijin telapak teng pundi kan ngoten. Nah, kok real niku kok nyasar ya berarti ya ora pas kan ngoten. Nek teng dhuwur real insyaallah mbok napa kemawon niku keberkahan diparingke kali Allah. Insyaallah cukup kan ngoten. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul sing riwayate Ibnu Asakir niku imali dunya kaka anaka ta isu abada. Ya wis berbuat golek rezeki lah ning dunya niku kaya-kaya sesuk isih urip. Lah piye nek wektune salat ya kudu salat ditinggal salat, ora wektune salat terus ngelembur ora salat. Lah salate piye Pak? Usolli fardhul qabri, salat nek kober, berhubung ora kober ya ora salat. Lho niku mboten wonten. Salat ya salat. Diberi hak. Maem ya maem diberi hak. Wong ajen jam 12 sampai jam 1 niku istirahat ya, istirahat. Kan ngoten. Dinggo napa? Dinggo salat, dinggo dahar kan ngoten. Niki. Tapi wa'mali akhiratika ka anak kata mutu goten. Tapi nek urusan akhirat masyaallah, sesuk awake dhewe ora ono ngoten lho. Jadi kula panjenengan sami kepentingan-kepentingan ngeten iki dibedakke sing kanthi tenanan kan ngoten. Mulane sing jelas gesang kula panjenengan sami nek menurut napa ingkang diaturke Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku antawisipun dunya kalian akhirat niku sami timbangane. Ora iso dimenangke salah sijine mboten. Cuman carane niku nek akhirat niku luweh. Luweh sithik kan ngoten. Sedanten apa? Perihal beban kewajiban kula panjenengan sami. Wong sing jenenge rezeki ngoten niku pun dibagi kalih Gusti Allah kok. Sing kula sebutke niku wau to. Bayuk tabu bi arba'i kalimatin. Dadi nek anak sing dikandung ibune umur 4 wulan niku ditulis sekawan perkaris pikat rezeki. Ki sesuk dadi wong sugih rezekine akeh. Sesuk dadi wong melarat soalnya apa rasa-rasa lho kan ngoten. Ning sampeyane ditakdir melarat kok sregep ya insyaallah entuk napa sing diparingke Gusti Allah wong ancen sregep kok. Ditakdir bodho tapi sekolah sregep ora karo-karuan, pinter ora karo-karuan, bahkan sampai kuliah S1, S2, S3 ya dadi wong pinter kan ngono. Oh pinter kaya apa wong ora sekolah iki yo. Ya nyuwun sewu. Ya pinter sak pinter-pintere wong ora sekolah kan ngoten. Niki lho. Niki gambaran-gambaran ngeten niki. Soalnya napa? Sing jenenge keputusane Gusti Allah niku yang sing mu'alak, enten sing mubrom kan ngoten. Nek gambarke kados ngaten niki. Mulane Kanjeng Nabi le maringi penjelasan kalih umat nggih ngaten niku. Ha mugi-mugi mawantu-wantu kula panjenengan sami nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saya termasuk umatipun sehingga bijang sarang-sarang pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun. Kula panjenengan sami selaku hambanipun Allah, menungso sing diuripke ning alam dunya. Nggih. Ngendikane Allah tenggene Adz-Dzariyat 56 nika. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ingsun Allah ora ndadekke jin lan menungso kejaba ben ngibadah yang ingsun Allah lho. Dadi angka setunggal kula panjenengan sami diparingi gesang kalih Gusti Allah niku kan ngibadah, kan ngabdi, kan menghamba. Dadi budake Gusti Allah lho. Atosipun napa? Kula panjenengan sami nek nglakoni sembarangan, ngentuke sembarangan, nglakoni apik niku ora entuk arep-arep ganjaran. Lah napa, Pak? Lewung tadi budake Gusti Allah jenenge budak niku kerja kangge juragane mboten entuk imbalan mboten entuk bayaran kok. Mulane hal ngeten iki sing dijelaske kalih Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah niku nate ngendikan Ya Allah, nek memang sholat kula niki kepengen tok swarga, tebih ke swarga ya Allah. Jadi sholatnya Rabi Adawi aku nek kepengen tok swarga, aduh ke swarga niku ya Allah. Neng nek sholat kula kok kepengen wedi neraka, leboken neraka ya Allah. Loh, napa wonten kula panjenengan sami iso ngoten niku. Jadi nek sholat kok wedi neraka, iki leboken neraka ya Allah. Neng nek sholat kula niku kepengen entuk ridhomu ya nyun sewu ya Allah. Ridhoni ya Allah. Loh. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sedasno. Jebule salat niku ora kepengin diganjar, ora kepengin dilebokke swarga, ora kepengin dilebokke neraka ning salat niku. Nek Rabi'ah Adawi ale ngajari diridani kalih Allah. Mulane Al-Baqarah niku Allah jelasake, "Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Wallahu raufum bil ibad. Lan sebagian manusa ana sing adol awake, adol tenagane, adol amale. Lah didol terus pundi, Pak? Ben kepengin tok ridane Gusti Allah. Libtiha imardotillah. Kepengin diridani Gusti Allah. Mlebu swarga diridani Gusti Allah, masyaallah. Kebak kenikmatan. Lha mlebu neraka nek Gusti Allah ridho niku nggih mboten panas kok. Kan ngoten to. Artine apa? Ora mungkin nek awake dhewe salat kok dilebokke ning neraka kan ora mungkin kan. Lamun dilebokke ning neraka mungkin juga kranten keadilan Gusti Allah ning Allah ridho kan mboten panas. Panjenengan mirsani Nabi Ibrahim bahkan Allah ngendikan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya Ibrahim saiki sampean dibakar karo Raja Namrud. Ning aku wis ngendikan karo geni. Geni, kowe saiki adem kaya air conditioner kangge Ibrahim lho. Jadi geni kuwi sing maune panas meskipun kayu kemripi. Ning terhadap Nabi Ibrahim, geni niku kaya air conditioner ngoten, kaya AC lho, cupi. Niki Gusti Allah mampu kados ngoten niku. Mulane kula panjenengan sami dikarepe kalih Gusti Allah ingkang kos tunggal jelas gesang kula panjenengan sami lahir kula panjenengan sami dadi abid dadi hambanipun Allah dadi kaulane Gusti Allah sing kaula niku kaula sing apik lha ngopo Pak nyembah kalih Gusti Allah kan ngoten dadi nek kula panjenengan sami dadi kaulane Gusti Allah kaula sing apik ya insyaallah Gusti Allah mangke nggih mernahke dumateng barang sing apik ingkang nomor kalih kula panjenengan sami bareng-bareng lahir teng dunya niku didadoske Gusti Allah dados tiyang ingkang mukmin, dados tiyang ingkang muttaqin. Wis mukmin niku le iman kalih Gusti Allah nemeneni, le muttaqin niku napa sing diperintah Gusti Allah dilampahi lan napa sing dilarang Gusti Allah diawisi. Niku sing jenenge takwa. Lha napa Pak? Lha nek posisi awake dhewe dadi posisi mukmin muttaqin kados ngoten niku jaminane Gusti Allah niku nuwun sewu. Urip ning donya ya mesti enak. Akhirat luweh enak kan ngoten. Lha napa Pak? Cubi dibuka mangke niku An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanazyannahum ajrahum bi ansani ma kanu ya'malun. Sing sapa wonge lanang utawa wedok nglakoni barang apik dasari iman karena
1: waktunya salat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menekankan pentingnya sinergi antar wilayah bagi kelompok sadar wisata atau POKDARWIS untuk memajukan potensi pariwisata di tingkat kelurahan. Revitalisasi peran POKDARWIS menjadi kunci

0: terutama dalam membangun ekosistem wisata yang kuat dan menarik bagi wisatawan mancanegara. Kepala Disputbar Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono menyoroti adanya kendala kolaborasi antar wilayah yang selama ini masih sering terjadi. Ia meminta setiap Pokdarwis untuk mulai membuka diri dan bekerja sama dengan kelurahan tetangga dalam menciptakan pengalaman wisata yang lengkap. Beralih ke informasi berikutnya, angka warga yang belum mendapatkan vaksinasi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kembalinya wabah penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi atau PD3I. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti mengungkapkan kelompok anak-anak menjadi sasaran yang paling banyak belum tervaksinasi. Menurutnya, faktor utama kendala ini adalah penolakan dari pihak orang tua. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Walah nduk.
1: Karo meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kamas Bayu pamit dhanget pro 4 RRI Semarang. Sugeng pepanggian malih dalu menika nggih. Minggu dalu wancinipun nggar-nggar sarira, nggar-nggar mana anu ki napa nggih kangge nglaramaken penggalih sawetawis. Pramila monggo dalu menika acara bulu perindu saran kula titis sambata kepareng katur ngantos mangke tukap tabuh pitun dalu. Tembangipun langgam-langgam Jawi nggih. Saking klasik utawi kang radi modern kasmanggaken ingkang badhe ngersakaken pamundutan. Nggih sampun wonten ingkang sarengan kula tampi langkung rumiyin. Lah menika sampun mlebet pro 4 sugeng dalu. Halo pro 4 sugeng dalu.
1: Halo juga Mas Titi.
0: Nggih halo juga. Wah kok nggih kan napa dengaren lak mboten langsung nyaut ngoten lho.
1: Kula bingung nak no, niki mau.
0: Oh, bingung napa? Napa dereng dahar napa
1: pripun? Panjenengan tapi ning mboten enten kruntel-kruntel.
0: Kruntel-kruntel napa? Jenenge kok ya men kok sering kruntel-kruntel.
1: Katane krusak-krusak ngoten niku nek ora ana tak ajar ngisi.
0: Oh, ngoten to. Wong kok nunggu krusak-krusak.
1: Soale sing mlebu kan enten barengane ta, Mas?
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nggih, kula kraosa.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, nah niki kaibatan telepon genggami pun pun Abdul Gopur nggih ngoten niku. Enten sing barengan niku padha krasa, Mas.
0: Oh, ngoten. Wah, nggih.
1: Nggih, ning kedisian pun Abdul Gopur.
0: Nggih, pun wae paling jos. Nggih,
1: tadi nuwun ning Serwangi, Mas.
0: Ning Serwangi, nggih.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dul Gopur matur nuwun. Rampengipun lingsir wengi nggih. Wah, ngertos menen sing barengi. Eyang anggara menika ingkang nyaringi ning kalah riyen kalian Pak Dul Gopur sugeng dalu eyang anggara.
2: Sugeng dalu ugi. Tekar aren duh wong ayu. Sampun dangu ngen kula ngenteni.
0: Eleh, waduh, haniku. Sekararen sampun dangu ngen kula ngenteni. Nggih. Oke.
2: Nggih. Kan ngembang suruh ya dringas-dringas ning arep lawan.
0: Nggih. Banjur kula ngembang tebu, gleges-gleges sing guyune.
2: Gleges-gleges ngembang tebu.
0: Nggih.
2: Niku judulnya apa tembang niku wau?
0: Engkang niki wau, niki wau sekar katresnan rariptanipun Andjar Ahni.
2: Sing Cina apa? Biasanya ditulis NN.
0: Wah, nggih. Pak Andjar Ahni biasanya NN ngoten niku nggih, nyerate nggih.
2: Iya.
0: Oh, nggih. Siap.
2: Ya, pokoknya iku dibablas dengan wae. Kencana katon wingko.
0: Kencana mung katon wingko. Nggih.
2: Okay. Ora kaya dek samono katresnanmu pancen nyata. Bare wangi duduk sumur ngono kan.
0: Kaya kira duduk sumur barang lho. Lah
2: yo tak rewangi loro lopo.
0: Nggih, okay. Loro lopone ya macam-macam duduk sumur barang.
2: Lah nggih, nyemil sekti tanpa gunung.
0: Waduh.
2: Pancen kiramu wis ora tresno kencana mung kaya treweng.
0: Ayo wingko treweng iki.
2: Nggih. Wingkonan treweng nek wingko babat ya ning sepur.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun, matur sedaya kemawon Mas Titis.
0: Siap. Ya nganggoro wicaksono matur nuwun sanget nggih. Sekaripun ngersakaken kencana katon wingko nggih sinambet sawingipun Pak Sastra sing girat sugeng dalu.
3: Nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
3: Assalamualaikum Mas Titis kinipun kabare?
0: Salam pangestunipun Bagas Warasan sehat alhamdulillah.
3: Teger Warasan alhamdulillah. Nggih. Iki tetep ngandani Mas Tono nggih.
0: Oh, lha nggih. Setop.
3: Napa pancen jatah jenengan?
0: Nek niki pas jadwal kula menika.
3: Oh, ngoten. Nggih. Berarti Mas Tono sok kemis.
0: Nah, Mas Tono nggih, benjang dalu, benjang dalu kula ding.
3: Nggih, kari kemis ah, rebo.
0: Rebo kadosipun
3: Mas. Mas iki langgam Jawi nggih. Klasik nggih.
0: Klasik angsal, modern ugi angsal.
3: Nek modern aku njaluk niku lagune Mus Mulyadi niku judule niku Aja Dumeh, Mas.
0: Aja Dumeh nggih.
3: Niku lagu Jawa asli.
0: Oh, nggih,
3: copot. Lah niku enten kata-katane Jono dari Joni ini.
0: Oh, sudah. Mas Mulyadi ya, Aja Dumeh. Aja Dumeh. Oh, niki klebet pop Jawa ya, Pak. Nek niki langgam.
3: Pop
0: nggih. Nggih, niki pop Jawa. Oh,
3: boten langgam.
0: Nggih.
3: Nek sing langgam nggih ngaten anu mawon, Mas. Pepujanku sunyahni itu lebeti langgam jari.
0: Pepujanku saged.
3: Pepujanku mawon. Atur salam kalau kau kagem Eyang Anggoro Wicaksono. Ampun anu ringas-ringas kados kembang suruh. Alat sing kagem Bu Min Kaspanto adalah Bapak Eyang Heri Wasito Eyang Kartika yang wonten Demak. Ibu atau Eyang Purnani yang wonten Wonogiri nggih. Ajeng Eyang Titin. Pak Atin Sutrisno kok dangu nggih mboten ngekono nggih.
0: Dereng minggah menika.
3: Dimugi seger kewarasan mboten wonten ambeng menapa-menapa.
0: Amin.
3: Kagem sedaya ket kemawon Mas nggih.
0: Nggih.
3: Ingkang dalu menika nembe leye-leye napa nembe ngunjuk napa wonten teras nggih.
0: Oh,
3: kalian mirengaken radio atus kula niki.
0: Sih, siap, Pak.
3: Sugeng miyarsaken sinambi menapa kemawon. Kagem panjenengan sugeng ayahi gati ngantos paripurna mangke, kunturipun ngatos-atos mugi-mugi tansah selamat buatan wonten alangan sunggal nopo dumugi griya pinanggih keluarga. Matur suwun.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Sastro Jenggirat nggih tembangipun ngersakaken pepujanku saking Bu Anik Sunyani nggih. Sunggal paripun malih pamirsa sutresna para pacuking dalu.
1: Nggih. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Saking kula.
0: Pak Kabut.
1: Wonten ngablak. Amre tadi
0: kiyu
1: kiyu nggih nah kula mangke masjid iki sang sule mugi-mugi angsal sedo mulih
0: weh eh aduh
1: di dewer
0: bahaya bahaya
1: tapi wong sule munggah gunung kok ngono
0: wah mboten napa-napa senengane
1: nggih kula sawane munggah ngos-ngosan.
0: Wah, mboten napa-napa terlambat.
1: Malam dalu mlek.
0: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi nggih. Mboten jawah mangke.
0: Amin.
1: Jawah nggih seger.
0: Seger mangke.
1: Oke, tapi nggih.
0: Nggih.
1: Angene niku yang bikin susah.
0: Pun,
1: mangke pun sama wis napa Mas?
0: Iki kula gadah kasmaran Putri Solo tawi Mbangun Tresno.
1: Kalau bilas yang nomor tiga ni, Mas.
0: Bangun Tresno.
1: Nak putus Solo makan dah di Tiwal makan penyiar.
0: Gih siap.
1: Ambil. Yang gue derek Pak Wau gih Pak Sastro. Jeng Direk ni ku Wau. Macam Mas gih.
0: Siap.
1: Tetap semangat. Anto semangke. Dalu.
0: Inggi.
1: Matron.
0: Matron Wong.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Pak Kabut. Iki Pak Kabotas iki matur nuwun sanget tembangipun Mbangun Tresno nggih. Pamirsa sedherekna datang tembang rumiyin lingsir wengi sampun samapta kaaturaken kalesaken kencana mung katon wingko.

0: Gok. Eh, Kang Togok.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Loh,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Loh.
1: Dak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awal.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: Iki pamirsa saudara seno senoso wekdal kato 13 menit malih nggih menika papanggen ing dalu menika. Monggo ingkang badhe sarengan tasih kalo rantos sumantar telepon lan ugi WhatsApp ingkang kasemaptaaken. Pak Kabut, tembangipun saparipunanipun kang menika nggih. Kula aturaken ngersakaken bangun tresno kala wau nggih. Pro 4 sugeng dalu. Halo, sugeng dalu. Halo. Wah, halo, Jess Kendalu. Iki, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mas Siti.
0: Inje, monggo kalian pusing ten menika.
1: Sugeng santai.
0: Inje. Kalian?
1: Budi Mas Eni.
0: Oh, Budi Mas Eni monggo, Inje.
1: Nyun lagu Putri Solo.
0: Putri Solo, Inje. Oke, siap.
1: Salamipun rakem sedaya kemawon.
0: Terima kasih.
2: Wilu jeng dalu Mas Tati.
0: Wilu jeng dalu Mbah Harno.
2: Angge, tes pundi kabar Mas Tati?
0: Pangestunipun Bagas Warasan sehat Mbah.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi Mas Tati tansah sehat, bahagia, ceria.
0: Monggo.
2: Salamé kagem sedaya kemawon Mas Tati. Sampai yet, mudah-mudahan selalu sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
2: Tidak ada halangan apapun.
0: Nggih.
2: Waktunya habis, tembangin nunut wae.
0: Nunut wae. Nggih, siap, siap Barno.
2: Terima kasih Mas Tati.
0: Matur nuwun. Nggih, Mbah Harno, yang sampun kepareng minggah menika nggih. Tembangipun derek kemawon Mbah Harno. Oke. Pun pinangkani tembang yang dipun kersakan Mbah Harno. Ini Pak Miarso Sutresno wekdal terasa lumampah. Ini kesamu nonton kali pamuntutan yang kepareng katur. Monggo dipun lebih dangatakan rumiyin menika bangun terus. Kelajengaken langgam Putri Solo.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Leh? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Leh.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Leh. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya, gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini. Medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya Mbah, siap.

0: Sahabat Budaya, Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 harus berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar atau pungli. Penegasan ini disampaikan usai penandatanganan fakta integritas dan komitmen pelaksanaan SPMB di aula kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Kompleks Perkantoran Swakul Ungaran Barat belum lama ini. Dan menurut Ngesti, seluruh jajaran pemerintah daerah, sekolah, guru hingga komite sekolah telah berkomitmen menjalankan SPMB sesuai aturan yang berlaku. Komitmen tersebut juga mengacu pada surat dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Beralih ke informasi berikutnya, pelatihan pembuatan gedek khas Banjaran menjadi bagian kegiatan jelajah budaya Dindikbud Purbalingga pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengajak peserta mengenal kerajinan anyaman bambu khas Kabupaten Purbalingga. Pelatihan menghadirkan pengrajin gedek asal Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Peserta belajar menganyam bambu mulai dari tahap dasar hingga membentuk motif tradisional. Narasumber pelatihan Selamat Arifin mengatakan, kerajinan gedek sudah diwariskan turun-temurun di Banjaran. Ia mengatakan kerajinan gedek Banjaran memiliki motif khas bernama gambir sekarek atau pucungan. Motif tersebut menjadi ciri khas anyaman bambu dari Desa Banjaran. Selamat menjelaskan bahan baku bambu wulung berasal dari Banjarnegara dan Kebumen. Sementara bambu tali masih banyak ditemukan di wilayah Purbalingga. Demikian saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit, semakin lama semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan?
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu.
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Siapa?

0: kamu
1: hitam,
0: jangan,
1: jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, entit?
0: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah entit, kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Entit, maaf ya entit. Entit agak mundur sedikit, entit.
0: Kenapa?
1: Ya, baumu entit aku gak kuat.

0: Nama mu
1: tadi nama Akil Kuning.
0: Akil Kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Nama mu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari panjas mau bangun no?
1: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu? Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima berakunan.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama...
1: Kakang
0: panci.
1: Ndit, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku yang tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit,
0: tak jamin.
1: Ndit, agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah,
0: kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain,
0: harus mau.
1: Nggak,
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Nggak,
0: kamu harus mau.
1: Ndit,
0: kamu harus mau. Ayo.

0: Ya akhir-akhir ini.
1: Kang Mas.
0: Kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas. Aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Ya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Ya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Mas, hati-hati Kang Mas.
2: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok pencet?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yaya Ragil Kuning. Kalau Yaya Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari, iya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya,
0: memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Nuwun kula nuwun sedalu pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang ngaturaken geng panuwun katur panjenengan ingkang ngantos ari kalenggahan dalu samangke tasih kepareng secakatan lumantar giaran Perempat RRI Semarang. Lan dalu samangke acara jagat pedalangan kepareng katur malih wonten ngarsa panjenengan ingkang sampun samestinipun menika kepareng ngaturaken satunggalipun wos pirembagan utawi pangertosan bab pedalangan sih lan dalu menika kesampun kepareng rawuh wonten studio Pro 4 RRI Semarang paranporo ingkang sampun dipun tengok-tengok sarangan panjenenganipun Kanjeng Raden Aryo Ribut Carita Nagara. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Wilujeng dalu Mas Titis.
0: Injih, sami wilujeng Kanjeng nggih.
1: Alhamdulillah pinaringan seger kuwarasan.
0: Wilujeng
1: dalu nyanipun para pamirsa. Sesanti pinaringan kawilujenganing sedayanipun.
0: Injih, menika sampun sami kapang Kanjeng. Kadosipun sampun pinten-pinten pepanggihan kok. Wah, Kanjengipun kok dereng rawuh atau studio menika.
1: Kawontenan.
0: Kawontenan Kanjeng sih. Niki, dalu menika ingkang badhe kababar bab menapa menika Kanjeng?
1: Oh iya. Ngaten. Penyan pinun para pamirsa RRI Semarang, mriginipun Perempat Budaya iki. Penjaga tradisi RRI Semarang. Kulo tasih ngimut-imut sarta mertapa dhateng paringipun kalau kadang-kadang budayawan yang berang wetan beginipun randu blatung sukolilo pati monopoteni mbloro ngilan segedik ngaringan ngantus ngerobokan purwa dadi ngaten yanipun poro pamiyarso kulo dipun dawi kulo manut mawan di dawi dawi Banjaran Karno.
0: Banjaran Karno
1: iya yanipun poro pamiyarso nitik dateng labuh lan labetipun Ratu Ngawangga Prabu Karno ih Surya Putra menika pancen dipuntingali saking gebyaring gelar kangge pebrayan samangke menika pancen kathah tuladanipun
0: tumrapipun paksangan
1: samangke tumrapipun menapa paksangan lan kiblatipun tiyang ingkang samangke menika pun sewu upami ora diklintu sekedhik
0: nggih
1: menawi wonten imbanganipun kanan lampanipun Karno mbok bilih mangke badhe wangsul wong anane ya mengolo karo becik
0: lah
1: iya menika ngaten janipun para pam tribudaya nggih kula wiwiti
0: nggih
1: rening menika Banjaran dadi lakone Banjaran iku tegese mlaku terus wong siji lakone bablas nganti teko entek purwa madya
0: wates
1: wasananipun nah ora milun mun sewu monggo dateng yanipun para pamirsa nitik dateng badhe dumadosipun Karno menika rikala semanten negari Mandura Mas Titis.
0: Nggih.
1: Negari Mandura menika Prabu Basukesti. Menika singkel penggalih. Singkel penggalih krana menapa? Menggalihaken dhateng anak estrinipun Sekar Kedaton Mandura. Lho menika kemawon sampun kangge gambaran bebrayan
0: nggih
1: Mas Titis. Kaya ngopo to rekasane wong tuwa mikirke anak tur anak wedok sampun wonten lampah-lampahipun wong duwe anak wedok paribasan satur mungkin
0: cangklakan
1: nah kalau semanten Prabu Basukesti nimbali putra kakungipun Mbajeng Raden Basudewa. Basudewa ngger anakku kowe sing tak nggu bebau kanan lan bebau kiringing pun popo semunipun wonten dawuh romo Uripe bopo kuwi paribasan kaya ancik-ancik pucuke ngeri nadyanto aku kuwi ratu gung binatara. Lho lha wonten dawuh menapa to Rama? Adimu. Kunti. Apa tau saiki kuwi? Kuwi ngadep nang ngarsane pun bopo karo ibumu. Adimu Kunti tali broto melu. Saben-saben pendak dina antara mangsa aku rasanan karo-karo daton. Anakmu piye kasarane? Ora iso matur bojoku. Iso matur anane yo. Lho lha kados pundi to Kanjeng Rama adimu ki saiki malah saya ora karu-karuan cengkoke cah wedok. Apa ana cah wedok mungkep-mungkep ana ing papan pasarean terus? Ora dhewe wis ora gelem ngeblak. Mula dadi sangga runggine bapak nggir. Basudewa. Mlebu kedaton. Mlebu kedaton takonono Mbak Yu, takonono adikmu Kunti Talibrata. Rama, iki. Sedaya kala dereng kelajeng. Namung reneng titah menika namung dermian nindakaken. Ning wigatimu kok matur aja ngewangi adimu lho. Kula mboten rencang rayu kula mboten. Namung ngaten Rama. Adi kula pun Kunti Talibrata menika nyuwun sep. Kathah dasaripun sepisan Atmajendra putrane Narpati, putrane Kanjeng Rama. Tur kados sing Kunti menawa ageng labuh-labetipun dhateng kula warga. Labuh-labetipun dhateng negari Mandura. Kok iso muni ngono wong gunah. Ora tahu catur netra karo pun bapa. Saiki Kunti ning apa? Kunti menawa sakmenika bobot Rama geger. Tetes Basudewa ngerti yen Kunti kuwi bobot. Walah. Laknat bocah iki karo aku. Ibrat nyampar sirah. Duka yaya sinipi Prabu Basukesti. Kanjeng Rama, nuwun sewu. Sedaya lelampahan menika wajibipun dipun tindakaken. Nah, niku lho. Iki singgo bebrayan kan penak niki lakon ngeten.
0: Nggih.
1: Bapak nesungsu, anake ngendon.
0: Ngendon.
1: Yo muga ngene iki. Dadi nek ana ngadini iki meteng wamane. Bapake nesu, kakenge melu nesu rusak kabeh. Mereka menyongkol perlambito. Lho tapi ya lara-lara ini Rama, lo matur. Adikku lo pun Kunti Talibrata ngantos dumugi bobot tanpa kakung. Penyanyi pun Rama biar mbak nuwun sewu sampun beresa. Kunti mno rinten dalu namung mesu budi ngegaking utawi ngegaking rogo nyuwun murid negari Mandurono widodolan sana-sana sibuk. Yang cetha gelising carita nyani nung Rabu adiku lopun Kunti meniko sesambetan raos. Sesambetan raos nanging mboten kuadakan Rama. Lho kok iki ngawur pas kudu mlajenen wong sembatan sesambungan rasa kok ora kuadakan nggih. Sesambetan rasa menika langkung ngelmu saged. Lho lah karo sapa? Dewane sengene. Kunti menika. Lho ketemune kapan ora tau ning negara Mandura mboten. Menika langkung aji penyanipun Rama Prabu ingkang winastanan aji Kunto Wekasing Rasa sabda tanpa aran. Aturipun Basudewa dhateng kramanipun. Lah kuwi maknane piye? Ha iki. Yani pun Rama Prabu nanti antara ratu dan yurung preso. Iya, dengan Rama. Dengan Kunto Wekasing Rasa sabda tanpa aran. Menika glising cerita Rama Prabu. Sok sinteno dewa sinten kemawon yang dipun watek aji Kunto Wekasing Rasa dining Mbak Yu keparang rapuh. Oh, ngono. Wah, tujune Basudewa, aku durung kebacut gempung, apa gempung malah. Sirna to anakku itu lagi. Kulo jeneng kebat kliwat iki aja nganti ah Basudewa yo malam mulang Pak. Piye? Lah saiki piye? Saka pratikalmu iki. Nyuwun sewu Rama. Nyambut gawe iki ana sing tanggung jawab, kasaranipun ngaten. Mbak Yu ngantos mbobot ngaten menika, menika mboten lamban piyambakipun. Menika wonten ingkang damel. Sak bajute kabeh tak pasrahke kulo Basudewa nek kaya ngene carane. Bapak wis ora kuwageng. Aku karo ibumu aku nonton wae. Aku supaya anakku ki dadi resik kaya wingi. Mergo negara wis kepung pakul binaya mangap para ratu patmanca negari kang ngayunke Mbak Yu Musikundi. Nggih, mangke wonten kula. Basudewa nyuwun idin Rama, nyuwun idi wae. Pangestu Rama kula mlebet kedaton, mlebu. Janipun para pamirsa. Lelampahan menika ugi minangka dados pralambanganipun Sang Hyang. Sasampunipun Kunti pinanggih kalian Prabu anu sewu kalian Basudewa kamasipun. Kamas gedhe pangapuran. Aku nindakake lakon kaya ngene iki mung apa mung yuwanane besok. Turun-turunku bisa dadi tepa tulodo. Yo. Aku Kakang Mudi, wong aku yo aku iki adikku sing tak ayu dhewe. Mung dina iki aku minangka duta pamungkas karo Rama Prabu Basukesti. Supaya adikku si Kunti Tahli Broto kuwi resik sasaka sesukri. Ngaten menyanipun para pamirsa. Carane kowe ngaturana sapa sing gawe awakmu kaya ngene iki. Aku tak lawan rembug. Estu penyanyipun Rong, penyanyipun para pamirsa. Dewe Kunti matek aji malih. Kunto kasing rasa sabda tanpa aran. Para Surya miyos. Ngejawan tak. Nanging rikala semanten penyanyipun para pamirsa, mboten wadak penyanyipun Para Surya. Dadi pendhita utawi dadi resi. Naminipun Resi Druwasa. Pakem aja dilahi. Pokoke anggere dalang lek iki wis geger. Reku sinau tenanan. Prabu Dewasa rikala semanten penyanyipun para pamirsa. Rawuh wonten riku iki Raden. Menika mboten lepatipun ingkang raji. Sampun dipun dukani matur kaliyan ingkang Rama Prabu Basudewa. Panci menika nyendamel kula. Wis saiki ngene Dewasa. Kowe gelarku disonggulung. Gelarku disonggulung. Adikku Kunti Tahli Broto sucekno saka uripe dheweke dadi wong wadon. Oh inggih, badhe kula tindakaken kula turun desan. Estu nyanipun para pamirsa, Resi Druwasa panjen yo sing Mandraguna. Dados kandhutanipun Dewi Kunti Tahli Broto menika mboten miyos wonten ing Margaina. Mboten miyos kaya lambaning bayi, nanging piyambakipun dipun dalaken miyos Karna, miyos kuping. Pramila dipun asmaraken menika Karna menika. Wah. Basudewa ya gedhe-gedhe kaduh Dewasa. Sekti Mandraguna kaya ngono iki. Ih. Raden, menika mboten dereng rampung iki. Nuwun sewu. Ndara Putri Kunti Tahli Broto kedah ikhlas kalian lari menika. Sampun menika wonten kula. Penemban terus aku piye wong kuwi anakku. Uripe bocah kuwi karo aku sampun. Adilipun ingkang kuwasa mangke kula ingkang badhe matur. Aku apa pareng gawe tetenger nggih monggo kula sampun aturaken. Sang-sangan tak paringake tulisane Surya Putra. Minggo dinggo titikan mangke yen engko sengko menapa nggih pasuitan utawa pendadaran sekolah. Nggih. Lajeng ngaten Raden Ayu. Nyandilake nggih menika bayi jabang bayi menika badhe kula dekek kendhaga. Budhe kula kula larung. Lah mengko rak mati, mboten, sampun pitados kula. Kulon niku yo nuwun sewu, dewa ya. Dewa. Ora ngaku dhewe dewa Prana Surya ora ngaku. Ora teng ngaku kumbi barang. Iya, sedenipun Prabu Druwasa ngginakaken kawijakranan lare yang sampun kinalungan sangsangan mawi nami Surya Putra Karna kala wau dekek kendhaga kenteraken wonten ing Samudra Jamuna rikala semanten. Menika panjenenganipun para pamitri budaya bebrayan. Dados nek bebrayan kuwi ngambah peteng aja dinggo peteng. Piye carane supaya padhang? Nyatanipun Prabu Basuki Hadi nggih padhang to?
0: Nggih.
1: Basudewa padhang krana apa? Anake, anake wadon wis rampung entuke duwe syukur. Dadi gegabah lakon iku aja sak kepenake urip kuwi. Menika filosofinipun ngaten janipun para pamitri budaya. Nah, sak menika wonten ing pabrayan malih. Wonten salah setunggiling kulawarga. Menika sopir, yo sopir ya. Kusir. Kusir Sorastra. Ing Presta Pralaya ingkang namanipun Kusir Adirata. Kaliyan semaipun naminipun Nyai Nada. Menika nggih wonten wulangipun yanipun para pamitri budaya. Nada nggih, Nada kaliyan kakungipun kaliyan Adirata menika sampun bebrayan ih taunan. Nanging piyambakipun dereng kagungan putra. Urung duwe anak. Wasananipun ih saya dangu ih setahun rong taun rapopo. Saleng langkung saking kalih taun sami-sami umpah, sami ngumpah. Sing gabuke aku apa kowe? Entek-entekane kowe.
0: Nggih.
1: Lah menika penyanyipun para menteri. Filosofi ngaten menika aja ditindakake. Wonten salebeting bebrayan. Urung kagungan putra ya ora apa-apa. Ning ikhtiar piye carane supaya ikhtiar aku duwe anak. Nggih. Kados cacakanipun Adirata lan Nada kala wau. Wis. Kabeh ora sandadak nesu, ora sandadak muring. Awake dhewe urip ki ana sing uripe. Mbok ne wabine pun ngaten. Ayo. Tak jak bebarengan nyuwun karo Gusti sing Maha Wikan. Muga-muga awake dhewe kuwi besok entuk turun, duwe turun sak piturute. Piye bapakne sriwun ngaten perwane wong omongan ngaten ya.
0: Nggih.
1: Yeah. Sriwun Adirata Nada kala semanten semati wonten ing tepi wiringin samudra jaman lun. Sedangkan pengawin Jamuna kala wau kenteripun si kotak Surya Putra. Kendhaga Surya Putra kala wau bapakne kaya apa? Kok mencorong ana tejane dilangeni dening Adirata pondhong kendhaga buka teko dalem isi bocah. Menika. Terus nuwun sewu nyanipun para Pak Menteri. Wonten salebetipun pebrayan nggih ngaten. Wong kuwi yen gedhe kegayuhane, gedhe panyuwune karo sing murping kuwas. Mesthi mangke badhe dipun paringi iki. Kados Adirata Nada nggih ngaten. Ora ndek anak nyatane apa diparingi putra wis kari gembliwo, ora dadak rekoso. Nah. Sasambunipun menika nyanipun para pamitri budaya. Sasemanipun Adirata lan Nada nadyan to mung pangkat kusir. Kusiripun Adirata kusiripun kusiripun Destarastra ayem tentrem gesangipun krana menapa ngewangi utawi dipun rencangi dhateng anakipun jaler kala wau si Surya Putra Dasarya bagus pinter digedhekake saya gedhe namung wonten cacatipun penyanyipun para pamitri salebetipun gula wentah putra Nada lan Adirata menika mboten nate ngelikaken dhateng si anak menika mboten. Lah wonten ngriki. Menika salah setunggilipun piwulang suci penyanyipun para pamitri budaya. Ya gemati karo anak, ya gemati karo anak. Ning aja banget-banget. Margo bocah iki isih suwung. Urung duwe ngelmu tata krama, urung duwe ngelmu soba sita. Ah, rikala semanten. Sedaya kala wau, jane mboke Nadane niku wong sing luwentah. Iye dados lur. Pamene wonten babab mirungkanmu dipun elikaken. Adirata menging, aja. Aja mbok elikke mbokne. Margo apa? Surya Putra kuwi ganti lani ati awake dhewe. Ora neneng kok kaya awake dhewe mukti-muktine awake dhewe. Aku ki mung derajat kusir. Kowe ya mung ngopeni kawula anakmu si Surya Putra, aja mbok uring-uring. Wanti-wanti welingku kok. Nodo kuwi aja nganti muring-muring Surya Putra. Lah. Pianipun para pamitri budi, oh salah beting bebrayan iki. Ana bejane ya ora ana daulate. Bejane Nodo kan Surya Putra ngugung anak. Ning daulatipun mangke bocah iku dadi rewel. Nggih mboten, Mas Didis. Nggih mboten.
0: Terus.
1: Para pamirsa, monggo. Sakmene dipun raosaken kemawon nganti ngundho anak iki. Anak ora-ora diparingi pitutuh, pitutuh luhur. Bocah iku dadi ngombro-ombro.
0: Leres.
1: Sak kepenake. Pramila kula nyuwun datang pimpulang yang kula aturaken kula wau mugi-mugi biyanipun para pamitri budaya saged ih angagem menapa dene ngudiayu datang kula. Sedaya kula murih samudayanipun pabrayan menika ayem tentrem. Ih, datang biyanipun para pamitri budaya pun sewu ih. Siaran menika mesti dirungokke karo jagat kulonan. Karo biyanipun dalang sikit, Mas Sikit kalian keng ibun-ibun yang ibu-ibu waro turiah
0: saya somal
1: iya, lenggah wonten yang penting bang larangan dan pilih cumi dan ngatakan ibu kalian keng putro, salam kalian keng putro makanya kalau badai suwan waktu yang kang mirungkan badai pesen ringgit wayangku ini tinggal hadiah tinggal hadiah Datuk saking Malaysia.
0: Weh,
1: nggih. Rekala wingi kan kula wayangan wonten pondok kula mriku. Dalalah ening tamu. Tamu saka pondok jaminipun Datuk Ihsan lan garwanipun kalian Datuk Sakinah. Menawi saking bos kula dipun paringi tali asik wujud Semar kalian Swatama. Sebenarnya ajeng kula goleke teng larangan, teng larangan sowan ke Buturiya. Suwun ke kono nggih. Matur nuwun. Maturun, datang penyanyipun Buturiah Wilujeng Medang ngetahkan Kulo lajengaken penyanyipun para pamitri. Estunipun saya dangu, saya dangu dewasanipun pun Surya Putra. Ya nuwun sewu yo pancen bocah kurang pengajaran. Wis karo bapak ibune basa ya ora, apa-apa ya ora. Nyuwun apa-apa dituruti lah menika. Dadi bocah ya ndogo-ndogo dadi wis. Sopo aku? Mari kula semanten. Pianipun para pamitri budaya rikala semanten wonten kedadosan. Kedadosan ingkang wonten gandeng cenengipun kalian pendadaran Soko Lima. Pendadaran Soko Lima pianipun para pamitri budaya menika namung kalih. Yang dipun esti dening ing Minulya Sengkuni. Nah, aku nak sengguni tak mulia ke. Ini dia sengguni. Terus gandurna ana muridipun namung kalih. Pendhawa karo Kurawa. Wah, rekala semanten iki. Sasampunipun dipun wonteni sarasean ing rebab ngelmu. Entek-entekanipun nyanipun para pamitri budaya. Begawan Durna menika mawi napa iki? Sayembara. Yen pancen anak-anakku murid iso natas rambut sing tak pentang iki kowe tak dadekake muridku sing piniji ora sing tak kasih ora lho Durna ya miring rembuke marga nek dikasih muni dijamplat karo Sengkuni mesti ora ana nang kok guru kok ngasih murid murid piniji nyanipun para pamitri budaya rikala semanten sarasehanipun Kurawa yang dipun tuting mangkeh minangka manah ipun manah manah rambut yang dipun pentang dening Begawan Durna kala wau iya mbarep ya mbak Suyudana Kurupati ringkas semanten terus kami ginapun dateng Pendhawa Pendhawa sampun cetha menika Yayi Amarta niku Kang Amarta sanes Punta Dewa. Ini pun tiba-tiba Bratasena aku raiso aku mana raiso Budara pun tiba-tiba aku semua nunggu pinten tangsen wong isih bocah. Permati wae iki nyuwun pamit kakang Mas kula badhe bidal mlebet sayembara rika semanten. Yenipun para pamit budaya wonten ing alun-alun Sukolimo nadyan tok kapanditan ya ana alun-alune. Soalipun mriku nggih nuwun sewu rada berak gandurna. Wong janam nom-nom mane ya berak atur. Karo dadi Kumbayana kuwi kan berak. Semanten. Estu rambut dipun pentang dening Durna, Begawan Durna, Kurupati. Kurupati. Nawate Dursa sono, Dursa pun. Men ngalemen Kang. Kasaran sing manah tak kula. Wong ku sing didhawuhi aku mboten, mengke kok ngangkat kula Dursa sono ngayel. Nyekel panah wae kualik padane nek nggone nek nggon wayangan kan ngaten tinggu keculan ngaten. Ringgo Gendewa kala wis dadi Sudana manah rikala semanten mboten wonten mboten saged. Nah, gentenan rikala semanten lan Pandhawa Permadi ingkang keparengasta. Satatanipun menapa iki? Satatanipun manah kala wau nyanipun para pamitri. Lah wonten mriki nyanipun para para pamirsa. Dalang menika sok kurang prayitna. Kurang prayitna menapa? Wonten ing pendadaran Sukolimo saderengipun Permadi menika nglepasaken panah menika. Menika janjanipun anak Mandaraka. Tanpa Burisrawa lho. Anak Mandaraka siji Erawati, loro Surtikanti, telu Banawati. Nyuwun palilah Kang Rama Prabu Salya Raja, Rama kula nyuwun lilah paringipun kanjana luar nganti cawedok. Iki ya singgo pulang meneh dadi. Arep ngekai din cawedok iki lho nata-nata. Erawati ya isih prawan, Surti ya isih prawan, Banawati saya kinis-kinis. Hari kula sampeyan badhe ningali pendadaran Sukolimo Rama. Prabu Salya ya nggunakake kawijat kawikan kawicaksanan. Rehning iki mengkupi pulang pendadaran to soalé. Ya wis nggih ning ati-ati. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri. Kowe kuwi bocah wadon. Krubyuk kabotan pinjung sak pitulute iki Rama. Sedaya kala wae kula SD. Mboten wonten menapa-napa. Ayo di Erawati Surtikani Banawati budal nonton pendadaran Sukolimo. Nah, rikala semanten nyanipun para pamirsa. Lampahipun sayembara mentang rambut dening Begawan Durna linepasan dening Permadi. Linepasan dening Permadi rikala semanten Surya Putra tumut wonten ngriku. Nanging mboten aben ajeng. Piyambakipun manggen wonten salah setunggilin papan panggenan ingkang saged ngeles dateng lesanipun rambut kala wau. Biyanipun para pamitri budaya elok ing kahanan iki menika dados kabegjanipun pun Surya Putra. Panah lepas saking Raden Permadi, panah Surya Putra ya lepas. Dadi siji panah menika. Dadi siji. Tatas rambutipun tatas. Namun tatasipun rumiyin Permadi ketimbanganipun si Surya Putra. Nanging Surya Putra inggih gadah. Lah rikala semanten. Dados beda endi rikala semanten? Lho iki sapa sing iso natas kok panahe kok loro? Gandurna ngaten. Sami marak sedaya Permadi nggih kula penemban. Wis sapa? Kula lare Presta Perloyo. Jenengmu? Surya Putra. Surya Putra. Surya Putra iki Kurawa ora eneng. Nah, rikala semanten nyanipun para pamitri budaya, elok ing kahanan yen Begawan Durna Surya Putra kuwi ora eneng. Nah, rikala semanten kowe kudu metu saka kalanganing pendadaran Sukolimo saka Surya Putra. Oh inggih mboten menapa-menapa. Ora kemaki kok. Ditokke ya ora apa-apa. Dheweke ning manah kan pinter padha. Nah, rikala semanten. Piyanipun para pamitri budaya, wonten ngriki dateng Ki Dalang. Ki Dalang supaya sok sambunge lakon ki ora entek tururut. Wonten ngriki antaranipun Surtikanti. Surtikanti menika kalian Surya Putra kencan raos. Dadi mulo yang-yangan ngaten nggih mawon. Wis mbuh suwe mbuh sedelok. Dados wonten riki dados Surti, Surti Kandri menika kalian Surya Putra, menika kenal wonten riku dadi aku sumpen urip bebarengan karo kowe Kang Mas ya padha-padha. Ngaten kemawon. Nah menika pramila wonten sambetipun pinanipun para pamirsa, mangke wonten lampahan Surya Putra maling. Nggak kencan kali Surti Kanti, yeah. Kencane biar jadi zaman pendataran Soko Limo. Nah hari kalau semuanya sisan pantes menopo Haryo Sengkuni buah lagi yang bucampuk prayoko ini di upokoro atau diupen aku tak matur karo Kakang Rastro saat dulu Kakang Rastro tak aturi pedeso ning aku wis ngerbo bucah ini mesti gelem temoni karo Sengkuni di kalau semuanya kue canggili lu lari Prastopro Loyo aku patik Stino jenengku Raden Haryo Sengkuni rehning kowe iki pinter timbangane kowe kuwi dadi anak kusir ayo tak mukteke kowe dadi sentana dalem ana praja Ngastina nah rehning ya bocah dadi bocah sing jan pengalamane ya pinter ning ora ngerti didikane Surya Putra niku oh nggih menawi ngaten kula namung derek ta menika penyanyipun para pamitri budaya asal usulipun Karno menika wonten negari Ngastina kuwi wonten kriki menika. Dados nuwun saya dados penyanyipun ora kadang-kadang dalang kudu menteri kudu ngerti sejarah. Aja ujug-ujug Karno didokoke ngawangga aja sik. Iki ngenger sik ngoten. Dokoke ngawangga iki engko nek wis barabi akeh ngawangga. Menika dipun tunduk kaliyan Sengkuni. Apa wong kok mung dibojo kok mung glundang-glundung ra duwe omah pawen sampeyanipun ngaten. Medhang ngawangga menika dadi ratu ngawangga menika. Pilihanipun para pamitri budaya menika. Olah kawigaten menggaing bebrayan agung kula ngginakaken fil engkok filsafat mboten. Ngginakaken gagambaran para pamirsa mriginipun Karno. Iye Karno menika pancen nuwun sewu penggalianipun sae. Mangke penyanyipun para pamirsa manawi nitik dhateng lampahipun Karno saksampunipun badhe saksampunipun pianipun dadi ratu ngawangga. Wah menika prayogi, prayogi dipun telat. Nggih, ngantos wonten Serat Ulang Putra kan sampun wonten penyanyipun para pamitri budaya. Surya Patung wonten Yogyani wonten Yogya malih. Nggih. Lali aku, Yogya malih kinarya palupi Surya Putra adipati ngawangga. Pendowo iku kadange panyayah tunggilipun sumawita ing Kurupati wonten nagri Ngastina kinarya gulakul minjang ing perang Bratayuda Surya Putra dinadekken senopati mengsah kadang Pendowo muga aku kan ngadem mesti tes aku hafal jeneng aku lali aku asline yakin aku piye Kanjeng Rudi midhangetaken nggenjeng menika siaran jagat pedalangan mudi wektal nyanyi pun para pamitri mundak ora dadi banjaran gitu karena sing gretel estu nyanyi pun para pamitri budaya wonten ing ngriku nyanyi pun para pamirsa rasane adipati Karno meniku inggih kaya ngapa tamangka kalian Pandhawa meniku ya pan inggih pun sewu meniku tunggil ibu ning bidho bapak. Surya Putra anak Dirwasa, anak Surya anak Bathara Surya. Pandhawa anak Pandhu. Nah, wonten riku. Padha-padha dibebokongi dening kahanan. Pramila ngaten, yanipun para pamitri budaya. Wonten salebetipun garap lampahipun Karna badhe Bratayuda menika keparenga penyanyipun para pamirsa nitik dateng sebanipun rikala lampan Kresna Duta. Nggih. Menika wayangipun kedah menika margi menika nek ora kuwi ora mulih. Sepisan Resi Bisma angka kalih Salya angka 3 Adipati Karna utawi Adipati Karna utawi Durna. Ah. Wonten riku sami raosan. Begawan Bisma ngendika ngger Bratayuda kuwi urungna. Bratayuda kuwi ora ana badine. Tur kuwi upama aku kuwi wong sakah sing dadi ratu kuwi dudu kowe. Sing dadi ratu kuwi aku. Siji. sing ping pindho kaya ngopo to? Njulane ngoyen nganti ana Bratayuda, akeh rondo-rondo anak-anak sing dok yatim piatu. Kulo nderek Rembak. Salya yo ngomong. Nger, anak kulo mantu. Murung kekemawon kaya ngandikane Resi Bisma. Bratayuda wurung. Penyen isih pengin dadi ratu, penyen dadi ratu ning Mandaraka. Bapak tak mendito. Wonten ngriku penyanipun para pamitri. Kosek manahipun Adipati Karna. Kok ngene? Ah, sengguni nindhi. Sinuwun mboten wonten niku janjanipun nak munggu bang-bang lambi. Tinggu abang-abang lambi. Ora neng kok negara dikekke. Negara kon nggoni niku mboten wonten. Sengguni lah. Wonten ngriki gesrek rempuk. Adipati Karna lunga saking ngriku. Lunga saking pasewakan tanpa pamit. Menika kudu urut lho penyanipun para pamirsa. Dados nuwun sewu penyanipun kadang-kadang dalam kaneman menika kedah urut. Karna kudu lunga. Aja ditokok kono margo nek ditokok kono engko entek ing lakone. Ngaten. Lah istunipun Karna tanpa pamit lunga lajeng sinten Prabu Kresna ngaturaken menapa iki? Ngaturaken dlancang kekancing tandha asta utawi tandha tapa asma. Bilih pundhating hukuman 12 taun Pandhawa saiki wis timbul. Nah, rikala semanten wis sampun diejek karo antuk. Duryudana karo sengkunine wis ora nyetujuane kuwi. Ngekeke layang kekancing kon tanda tangan Kresna Duta lakane lho. Nika Duryudana lunga, sengkuni ya lunga rikala semanten. Wis entek to? Wayange mung karek telu. Nggih, Kresna, Bisma karo Mandaraka. Ah menika. Adon-adonipun penyanyipun para pamateri kantun wonten dalas gedhik. Rikala semanten Bisma, nggih putu Prabu sabar. Sabar lho ya nggih, putu Prabu. Ya kaya ngene iki lakone Kurupati. Wis ana apa-apa aku ora meru campur tangan kasarane ngono. Bali Palkanda. Kantun sinten? Mandaraka kalian Kresna. Aduh, paman. Nyuwun pamit paman kula. Lah dipun to, Nger? Lah kula niki nggih dayo niku. Apa ning kok dayo karo dayo pamitan. Sekedap, Nger. Tasih wonten gangsal menit, Nger. Ngaten, Nger. Bijang ben niku. Bratayuda dados menawa mboten. Kula mboten ngertos, paman. Alah, wenyan niku. Kene iki gejolane ngaten. Entek-entekane. Kresna matur. Sing jenenge Bratayuda iki perang suci. Sapa utang nyaur, nandur ngunduh, nyilih ngulehake. Oh ngaten. Nek tegese ngaten nggih, penyan pindadekke Bratayuda. Dulu lantas pundi to, Paman? Lah kula niki. Kula niki nandur kok. Saya ngomong, kula niki nandur. Kula mateni ora neneng kok wong anak mantu kok mateni maro tuane iki nek mboten saya niku mboten enten. Pun saniki mun ngiker kula nyuwun titip. Kula nyuwun titip kang rayi cah kembar niku kula randi Pak randi Mbok. Binjang meniki sampun adhipun Bratayuda kula suwun ngigoaken piye carane. So bocah niku ngerti karo aku. Ketemu kalih kula. Oh iya paman sembah nuwun. Wis nggih. Sampun wonten riki kemawon. Dumugi ngriku mlamo kan nuwun sewu yen salya dadi senopati kan nang kula dewa kan teko sik. Nggih. Kanjeng kula kula nyuwun pejagesan panjenengan surasan dadakan. Sing ngene wis ngrak nang ngerti. Kresna wis ngerti. Lah sambunge eneng kene iki ngaten lho. Nyanyipun para pamitri budaya nggih wonten mriku ngantos. Salebetipun Karna. Karna rikala semanten dadi senopati. Sakrampunipun dadi senopati niku sampun dados kentingan. Kendingan yen Kurawa engko bakal menang. Yen Kurawa bakal menang. Namun nek kala semanten Karna dadi senopati niku kawontenanipun sepi lho. Nggih. Margi menapa? Karna dadi senopati menika Pandhawa saya isih apa sing ngalur karo ngidul? Bab apa? Bab matine Angka Wijaya karo matine Gatotkaca. Werkudara segara kidul, Gajah Naga segara lor menika. Lah Kresna kan bingung. Nah, rikala semanten yanipun Purwamiarsa, karena rikala semanten tujunipun tasih wonten wekdal kempyangan dina sesuk karena dadi senopati, iki dheweke dadak mulih sing nyang Awangga. Cek mulih sik nyang Awangga. Wancine arep prak esuk Ratu Ngawangga Prabu Karna ketemu karo Surti Kanthi. Rikala semanten mundut siram jamas. Nah, wonten mriki dhateng penyanyipun Purwamitra Budaya, bojo niki ya Pralambita. Filosofi. Bojo iki nek kagung tumindake ketoke rada nyelak karo uriping wong, iki perlu digoleki. Apa to sebabe karena dadak wong esuk-esuk urung mlethek sing engko dadak mundut siram jamas sendang pitu, her janjam sak piturute nganggo ageman sarwa putih. Nah menika nyendikani nyanipun para menteri estu Surti Kanthi iki nindakaken karena rikala semanten madeg dadi senopati. Dadi antase madeg dadi senopati ning ngering-ring karo bojone kuwi ning omah. Duk ngakno pun kakang ana ing rono Mandyalaga ngayu. Nggih. Astunipun ngaten. Janipun para menteri budaya wonten salebetipun karena tandingipun sinten? Tandingipun namung Janaka. Boten wonten sanes rikala semanten. Menika kemawon janjanipun yanipun para pamentri budaya karena menika ngasta pusaka tang langkap jemparing janipun tatas gulunipun Janaka. Nanging rikala semanten brenggehipun Marasepuh. Saya nggih. Rikala semanten badhe lepasing warastra saking kendenging langkap jarat unu saya unu keretane digenjot nyongklang jarane panai kan kingsir menika namung kenging topong pun nun saya unu sawetawis namung kingsir sawetawis menika lajeng Kresna kalau Janaka kok ringkih mentok pikiranmu tole barengan ayo lak dandani tak kembarke karo Yaya Adipati Karna rame lho yen Bratayuda kuwi kudune kaya Karna kabeh Janaka ya nganggo topong. Nah niku nek dalang biyen. Nggih, sampun dumugi jam 21.
0: Nggih.
1: Pas itis. Menika rumiyin. Atur kula dhateng nyanipun para pamirsa donga dinunga nggih. Prompat tetap jaya. Mestite tetap jaya sak penyiare kabeh. Kula tetep ngenger wonten ngereni Semarang kanthi kebak karayon. Matur nuwun wonten kalpatan Ti Agung Aksami.

Nuwun sekundal pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Saring pawartos UNS lan ITB nggelar simposium soho Summer School ing Geopark Kebumen. Kontes lan pameran batu Nusantara dipenontonaken ing gedung Rimba Graha Kota Semarang. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa Universitas 11 Maret UNS lan Institut Teknologi Bandung atau ITB kolaborasi kalian pemerintah Kabupaten Kebumen nggelar simposium soho Summer School ing Geopark Kebumen tanggal 3 atau 11 Mei 2021. Program internasional kanthi basis hybrid kasebat dadosaken kawasan geologi Lo'ulo kerang sambung laboratorium hidup kangge seneng bab geokonservasi tata kelola digital soho pembangunan berkelanjutan. Lumantar diskusi panel ingkang ngrawuhaken delegasi saking Jepang lan Malaysia, kegiatan kasebat ugi dipunwontenaken kangge nyatakaken mitra multipihak kangge nyengkuyung target Sustainable Development Goals utawi SDGs. Kegiatan kasebat dipunajab saged ngindakaken kapasitas lan edukasi para panyarta saha kesadaran global kangge nglestantunaken warisan geologi ingkang sampun wonten yutanan taun kepengker kangge mangsa mengajeng. Kontes lan pameran batu Nusantara dipunwontenaken ing gedung Rimba Graha Kota Semarang dinten Jumat ngantos Minggu 8 ngantos 10 Mei 2021. Kegiatan kasebat dipunsartani dening 12.000 batu ingkang sampun kadaftar nyertani kontes dening panyarta saking sedaya wewengkon Indonesia, Malaysia lan Singapura. Ketua panitia Sofani ngendharaken kegiatan kasebat ancasipun kangge nepangaken bilih Indonesia kathah batu mulia ingkang kualitasipun sae. Mas tantunaken budaya batu akik lan

Belanda Antik Nusantara Soho Kangge Nyengkuyung Ekonomi Kreatif Lumantar Gelaran UMKM. Event skala internasional kasebat dipunajab boten namung kangge ajang transaksi kangge kolektor batu, ananging ugi saged dados sarana edukasi kangge generasi muda kangge nepangaken filosofi lan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jepara lumantar Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Diskop kembali Diskop UKM Naker Trans nggelar Job Fair 2016 ing Gedung Sima tanggal 8 ngantos 9 Mei 2016. Kegiatan kasebat ngawontenaken 2700 kantor gangsal lowongan kerja maneka sektor industri lan kualifikasi pendidikan wiwit jenjang SMP ngantos sarjana. Kepala Diskop UKM Naker Trans, Zamroni Lestiaza ngandharaken bila kegiatan kasebat dados langkah konkret kangge ngandhapaken angka pengangguran soho ngindakaken kualitas sumber daya manusia lokal. Dipun ajab bursa kerja kasebat saged dados jembatan efektif kangge masyarakat pikantuk padamelan ingkang layak soho saged nyengkuyung mindhaipun ekonomi daerah lumantar penyerapan tenaga kerja ingkang maksimal. Pawartos Sabtu Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun Semarang Budaya Indonesia 2016 dipunwontenaken dinten Jumat 8 Mei 2016 ing Balai Kota Surakarta kanthi tema Suwarna Bumi Bahari. Gelaran kasebat nampilaken maneka seni tradisional lan ekspresi budaya saking maneka laladan ing Nuswantara wiwit tabuh sedasa ngantos tabuh sedasa dalu wekdal Indonesia ering kilen. Acara ingkang kabikak gratis kangge umum kasebat dipunrancang dados ruang edukasi saha apresiasi inklusif kangge masyarakat supados saged langkung tresna marang warisan budaya bangsa. Lumantar inisiatif kasebat ugi publik diperajab boten namung dados penonton, ananging ugi elemen ingkang jagi saha nglestantunaken identitas budaya ing atmosfer Kota Surakarta ingkang kathah nilai tradisi. Makaten pawartos Abu Jawi dalu menika saking perompat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Kepingin dadi pemimpin sing adil, nganggo watake angin. Angin watake sumrambah, lakune waroto ing ngendi-endi papan. Semunugo dadi pemimpin, ojo nduweni watak bacindemban siladan marang bangsane. Ojo mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat ya kudu dirumat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: ngesi bose kait eling kok mblakrak maneh iki brang-brang wulan gak eling iki tapi wong nyanyi wong iki yo ngene yo ngono lho sapa ndeplok kopi apa wah repot iki ah iki lek krungu arek tandes itu wis tapi gak ono maneh iku mesti arek iku lah antang-antang yo muga-muga lah panjang umur man. Masih ente untune pokok gantek iku ne gak apa lho ya lho lo lho waduh pandang-pandang kok tambah gede ngono
1: enggak sing kon takokne bareng prono tok ae
0: soalnya kemanisamu lak teko andeng-andeng
1: pancen iya ya
0: tapi lek ndelok wong rada telaten iku manise ketara nyi susu lak ketok gantenge ya terus teko ndur rambut wah koyo jaran nakal
1: lapo aku metu
0: tapi baduke iki baduke iku turunan men lho temenan nek turune ngrat ketara
1: iya Pak
0: cuma alis alise jomplang
1: sakjane padha bener e soalnya iki lak pedet ta
0: wah ora tak kandhano karji lho tapi itu perek iso ngepiok-ngepiok ngono lho ya
1: angel lho lho
0: ngidep
1: koyo ngene
0: angel ana idep nyerodok ngono angel
1: ya wah
0: lha iku lek merem wis kecocok arek
1: mulane wong aku nek liwat mesti keculek iki
0: tapi irunge mbangir
1: lho
0: teko
1: hidung mancung
0: teko iringan kaya singkal nyele ge mrojol rong kesuk
1: padha kok ana-ana
0: tapi lambene rek wah sigar apa jenenge sigar gambir
1: wah kon yo sigar jambe ah
0: sigar jambe untune
1: temen
0: alur tapi yo sepurane cak iki guyon
1: yo ah
0: lek janggut meno nyati jane wis ta
1: cuma iya kok suwe-suwe tak rasakno kok nyangklak
0: iya omonganmu cuma jenggote kok cenggereng ngutai
1: iku marono gulu ngono
0: lek gulune ngelung gadung
1: menyan iya
0: lho salange kok mleset ngono iku salang tak igo ta wadahe sabun iku
1: dudu
0: apa
1: ya apa iki diarani igo
0: iya igo
1: gregek
0: masalah teko don koyo eri lho kaca tapi wong sing penting masih kuru lak sehat ta
1: loh iya lho
0: kadang lemulmu gak sehat ya ono
1: ya percuma ah
0: cuma
1: iya
0: ya percuma ngingoni lek ketok kuru terus ngene
1: hei kon iki pangejokno aku tanya cat aku lho gak kerasa lho aku lho iki mah lho
0: wis tak koyo peno iki lek nafsu mangan kurang masih di kayak mangan enak-enak wis gak iso dadi daging
1: eruh ae kan
0: iya iya tapi lek bojo peno pokoke sing penting pikiran tenang bojo peno masih mangan opo lek dadi daging
1: lho kon tak omongi wingi ana koset ta
0: iya
1: koset lek teles ya setengah basah
0: iya
1: lho ngono iku jek kemamlet langsung nang mburi ya dipangan yo an
0: piro bobote saiki
1: ya
0: piro bobote
1: alah piro sakniki 93 saiki
0: bobote
1: iya
0: lha iku lan numpak becak ya apa
1: mbola
0: sing dhisik jare numpak becak tangga peno ngresolo bareng bojo peno munggah jare becak iso mungker kaya kura ya apa
1: objek ini lho
0: tandurane mburi kok
1: enggak sing penting kan golek kon iki mang
0: lha apa sih
1: ya jange pesen lo ngeling-eling kon niku duwe perusahaan mebel
0: pokok aku iki sembarang iso cak pesen opo ae dengklik kursi meja bayang ono iya wong bareng pesen wong pesen wong kadang nalek rene dek waran kanuk rene ngono lho
1: aja lo dititeni ngene lho jalo ah barang sik wis ya wis pesen temenan aku
0: apa butuh apa sih
1: bayang sing prokoh ngono
0: lho sing kuat ah
1: sing kuat
0: lah kayu teko aku apa kayu teko peno
1: oh ya tak borongno lo kok
0: teko aku
1: iya
0: oh bayang apa tempat tidur
1: nah ini saya tak golek ya tempat tidur sing lempitan ya lo
0: oh no kloso no malah
1: lo no, no, no.
0: Lo ayo lah tempat tidur lah dilempit lah kena ta
1: waduh tuh kartolan sing maksudku terdiri saka wesi
0: wesi iya. Wajo gelem
1: wajo
0: wajo tempat tidur wajo
1: suwe-suwe pesen kone suwe-suwe dadak wedi dhewe lo
0: jare sing kuat kok
1: wis kayu jati lo
0: ah kayu jati ae
1: iya ah
0: teko peno mari ya kayu nih
1: iya kena ya kan
0: tuh pirang wit ndak mah
1: dik buri ini omah itu sing cukulan tok limang wit ya
0: cukulan cambat cukulan apa itu
1: terian nih lo terian
0: oh nandur dewe nuk buri
1: iya
0: terus wis gede ya
1: ya lumayan ya kan
0: petang wit itu ya Wis gonang omah kabeh kok dadi bayang situk kuat iku. Dadi petang wit dadi bayang situk, pange wis gak nguwak pange.
1: Dadi pang-pang gak nguwak ya.
0: Wis dadi bayang situk.
1: Iku ya gak ge bayang tok lho iku rasane sak terisi iki terbelone pisan iki.
0: Oh niku. Lho jare mekas.
1: Biasa lho. Soalnya aku lak kate kemandan anyar.
0: Oh,
1: duh lek gak golekno tempat tidur sing proko.
0: Loh, ya mesti air apa-apa lah, gak tau mending setir ya. Ya mesti teko gunung balik merono gitu. Gak repot sih. Tapi ya, wis kesuwur Cak War, tadi bojone Cak War sampe bonit ya. Tadi bojone Cak War sopai.
1: Mesti umum.
0: Rong wulan wis, mesti rijik. Entek sama mama-mama ya. Iya.
1: Loh,
0: iki anak rawa itu gelem, anyar.
1: Temen tau kan.
0: Nak gunung anyar tapi.
1: Kon ngomong-ngomong anyar pungkasane tak takok nang tanggane wis 3 taun ana kono.
0: Lho gak ngono iki arek Malang nang bae kene, terus arek melok bae kene, melok bae.
1: Oh iya iya.
0: Ya wis gak sekolah areke.
1: Mbuh nek ngono lho iku.
0: Cuma jenenge durung ro aku ya kenal-kenalno dhewe tadi lho kok lak rene. Lho liwat kene biasa lho.
1: Nek ngono rayun lho.
0: Lho yo kok biasa.
1: Gak ngono rayun kekno aku, ngono lho.
0: Ya kok biasa rayu-rayun dhewe wong urusan peno. Lha iki lho. Nggih. Nah iki.
1: Lho iki ya.
0: Bendek.
1: Lumayan temen.
0: Rambute.
1: Temenan rambute andan-andan. Wis. Kupinge mlebu.
0: Kepethuk pisan wis pelo gak karuan.
1: Kupinge lo temenan.
0: Apa kupinge?
1: Setengah koyo gajah ngono.
0: Loh, biasa lek kuping ngombong ini pinter arek. Lho iya pinter, Mas.
1: Turunan piyayi.
0: Iya, pinter nyelat wong lanang. Takonono takonono. Eh,
1: lho. Eh, agak-agak wong wedok nek untune arang dari tekan sampe wong lanang.
0: Lho, iya lek peno gak mlanjani. Lek mlanjani yo gak tega
1: ya. Oh, ngono ya.
0: Iya, terserah teko mlanjani ta ngene.
1: Dik nyuwun sewu, Dik.
2: Mangga.
1: Iki wis. Aku masih gak ngenalno aku ya, Rolang.
0: Apa-apa, sapa?
1: Sapa? Arek panjen iki.
0: Ngawur ya, kaya tau urut, aku ada jenis ta.
1: Nyun sewu dek. Nggih. Kepangaken kula Cak Munawar niki Cak Kartolo.
2: Oh nggih.
1: Pas mana sinten?
2: Kula Tini.
1: Oh nggih. Kajeng ten pundi dek?
2: Jeneng ten Peken.
1: Beton apa mawon?
2: Oh sembarang niki.
0: Njaluk ta?
1: Lho ya kon iku
0: lho. Njaluk.
1: Lah apa sing njaluk iku lho?
0: Biasa njaluk njaluk ngono.
1: Lho gak ngono biasa. Sampeyan
2: kok nglere mawon kula mboten beto kupat terus mboten kupat. Wow.
0: Kupat.
2: Wong ngomong kopeng ya kupat.
1: Kok sakit mawon jaman niku.
0: Iki dik kenalno dik anak wong sugih dik
1: temenan.
0: Temenan.
2: Nggih. Sugih?
0: Lho ditagih wong wirawiri. Temenan.
1: Duh lo jatuh namane karo kontok.
0: Kas sepeda montore piro dik?
1: Lu temen.
0: Loro
1: sing gak kanggo piro takonno.
0: Loro.
1: Loro.
0: Wis gak iso mlaku wong mretheli. Wong iku ngasak nek.
1: Terlewat kau
0: dong. Iki gak kenal apa nongkar aku?
1: Enggak ya.
0: Gak kenal. Penuh gak kenal bareng.
1: Siapa?
0: Lo, iki tekku. Penuh ya, emang tak gudo tak gudo.
1: Wah, kau ni gue ngono lo. Lain gecuane kau jauh kebajut kau ni. Saumpamanya aku mendalam temenan aku setengah pusing ya kok.
0: Kita golek no bebek ni ono.
1: Lo,
0: Bebek ni gelem. Lo lek rumah tuang lanang. Temenan, lek rumah tuang lanang.
1: Kau kuki bebek ni tak bebek.
0: Lo, bebek ni.
1: Bebek ni mbon ni ono.
0: Lek rumah tuang.
2: Kupinge wis nyepor.
0: Tapi bebek niki lek ngrumat wong lanang, wo sing bojo sing dhisik terus dino mati.
1: Ya, Pak.
0: Mati.
1: Masalah tambah wedi lho.
0: Lho gak ngono mangi ku lara dirumat panjenengan wis teko sak mono umure.
1: Ya Allah, iya. Ya soal patah-pati itu di tangan Tuhan panjenengan.
0: Ngene lho, Cak. Iki lak anake iku, anake sapa iku jenenge?
1: Bekakas iku.
0: Sokran.
1: Siapa?
0: Cuma sayang ya, Din.
2: Apa iya?
0: Nah, iya, aku istri nopo dari Tresno Cak War. Iya.
2: Sampe tak kandhani, sak jane aku wis cinta mbek Cak Tolo. Tapi bapakku ku gak akor mbek bapake Cak Tolo. Lah bingung sih aku, mosok yo ngene terus ae.
1: Gampang, Dik. Wong sing tuwek iki Cak War.
2: Sampe niku biasa ngomong gampang ku, aku gelek krungu.
1: Iki niteni, iki niteni. Iya, gampang wis entenono Dik Kupang areke tak tinggal.
0: Lah sing dhisik gampang-gampang geger ana andil porong ngono. Ana gempol kono. Wis ngene perkara bapakmu bapakku gak nyopo. Sing penting lak sing lakoni ta.
2: Masa iki ya apa?
1: Wis gampang tanggung jawab Cak War.
0: Temen.
1: Lho mosok gak tak bela nono.
0: Ana ebes.
1: Endi?
0: Ebes
1: wis gampang.
3: Lah wong ngene lho kon lho.
1: Lah ya apa?
3: Rundingan kon.
1: Apa sih Pak?
3: Kekandring.
1: Gak Pak, gak Pak.
3: Kompromi. Seleksi kon.
1: Iku erong ta buta terong iki.
3: Wong dadi anakku kok setahun rong tahun lho. Wis ana paribasane. Cilik tak golo-golo, tak domo-domo. Besok dadi wong sing terhormat. Apa sebabnya kok tak sekolah no? Supaya besok dadi wong sing pincang. Pinter, ngerti ya? Wis ana paribasane, anom-anom sayogyane. Ngabek yo barek wong tuwa.
1: Bener.
3: Bekasane iso luhur. Derajate iso meningkat.
0: Penolak lek muring-muring menjiwai ya nyene, Pak.
3: Aja pringis-pringis kon.
2: Cocok nang diperanan kasar. Iya. Ya.
3: Ada no
1: ngomongi tetes sabu itu doma.
3: Kon ada rundingan pada hari itu siapa lagi?
0: Singongkon ni lo, Cak Wardel singongkon.
1: Kulo kengken Pak Basman.
2: Ayo, apa ngomong kulo gampang kengken. Mang?
3: Oh, rupanya kok cacingan ni
1: lo. Anak sampean cinta kali hari wedok ni sampean larang.
3: Lo tak larang.
1: Lo sampean boten ngerti ni zaman pun maju.
3: Bener.
1: Wong wedok antara ni wong lanang nek bot cinta ni kemboten dilaksanakan.
3: Iya.
1: Rugi besar.
3: Korban.
1: Sebab wong cinta adalah mengandung vitamin B.
3: Iki ganjamu iki.
0: Iya, Pak.
3: Ya apa kon milih kanca dadiane koyo ngene iki.
0: Apa
3: kanca daya sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalur, gak ngidul. Aku belas ngomong barek kon dolek kanca. Padhe aku mah joko malis kene. Ngono. Wong kanca pesok kabeh. Ya apa kon iki? Apa ngerusak batine wong tuwa kon, eh? Iya.
1: Lo kartolo kan. Tak mulih dolek dalane pati ya.
0: Apa sih Pak? Apa sih? Wong iki ya perawan aku ya Joko.
3: Bener.
1: Mboten enten eleke Pak Mas.
3: Bener.
1: Sing dadi yen sampean iki tau nom lah.
3: Iya.
1: Dadi urusane anak sampean turuti.
3: Tapi aku tak tau nom gak ngawur aku biyen. Mele-mele apa jare wong tuwa.
1: Lah kartolo mosok ngawur iki.
3: Apa?
1: Wong arek wedok niki nggih tasik perawan tur ayu pisan.
3: Wis ngerti kartolo Joko iki perawan seru aku. Aduh.
1: Perawan.
3: Tapi kau nak sejarah?
1: Dereng.
3: Kau kan biografi ni. Kau kan. Tak kau nak karu.
0: Bapak
3: asal bibit Purwan kau kan.
0: Bapak bensinnya muncrat kamu.
3: Muring-muring aku nak ingat tuan ni.
0: Oh, muring-muring dah. Iya ya.
3: Iki jenengnya arah iki Kastini arah iki.
1: Loh kok semerap
3: sama? Iya.
1: Enggak.
3: Anak ni kau bapak ni barek aku gak akor. Jotakku ngerti. Gak wawo barek aku.
1: Loh niki nopo.
3: Apa amar ini?
1: Di pekoro samen geting kali arek wedok ni, ke pekoro samen buatan wawuh kali bapak.
3: Lu mesti ini, kartolo rukun dak. Bapak ni pasti ini barek aku, abe bacoan. Ayo pikir, ruan aku peng muringek no. Oh, cepopong koyo. Kupingi saya ni gak perlu bledek. Ais, gak perlu kon, kudu mulai kon. Lalu duit rong karung tak kei gak karu-karuan.
1: Duit no, pung kucing rembes gak tunggu.
3: Mulane iki nggawa wirasa tak nyambut gaya beam ya amjuk ae.
1: Mosok?
3: Iki mesti sial arek iki.
0: Gak Pak.
1: Oleh mboten amjuk amjuk ya apa wong bapak mulinune kumat terus.
3: Gak ngono.
1: Ya no.
3: Aku usaha aku lak wong tani ta.
1: Oh nggih.
3: Aja sampah kepaten usaha aku aja sampah macet.
1: Nggih.
3: Ngerti ya?
1: Nggih.
3: Aku gawe botone hancur.
1: Dadi blekokan.
3: Pokoke arek lore iki.
0: Wis Pak, aku lek gak dadi bojone Tini di mau urip tak pripati ning aku ngono Pak.
3: Cuma aku ngono ta?
0: Iya panjene.
3: Bagus.
1: Bagus
3: yang ngaturannya. Terus nyokon, ya. Tapi nek kono oleh Kastini, boh hari sawangnya aku.
0: Lo.
3: Sawangannya.
0: Kono tekon bare aku ta?
1: Boh tekon.
3: Anak tak tekan, kono gak nurut wong tuwa. Ngerti ya?
0: Dadi ana paribasan ta iki?
3: Iya.
0: Apa sih? Coba.
3: Mbok.
0: Lo.
2: Sampe tak bocah ket paribasan sih, Pak.
1: Masih kula nggih. Lho cici ojak wer ya iso, Dik. Nek panjenengan sampean tega kali Kartolo, mumpun enten tembung paribasan.
3: Ya apa?
1: Dadi banyu kula moh nyuwek.
3: Oh,
1: godhong mah nyeduk kula.
3: Wis ngono Pak Ipati-pati kon nek ngono wis gak perlu mulai kon. Nah nek mulai awas kon. Percuma kok dadi anakku. Pisane kok dadi anakku meneh laren. Kancan biasa ini buyar.
1: Aja kuwatir loh kon gak diakoni anak. Meneh sok bapakmu tak paranane tak pangani cengle ngono.
3: Ngono. Iki ngono wis dewe-dewe kendel iki.
2: Kenapa sih Pak?
3: Oh, dadi perawan yang ngetek kae. Aku mulai. Mana kon gak tak pamiti kon.
0: Hati kon, kocok mau temen tak jopo kon. Waduh, bapak temenan nek ngono.
1: Nek ngono muring-muring temen.
0: Wis ngene direken ya.
1: Iya.
0: Nomor 1 aku cek terus keturutan karo Tini, nomor 2 ngakorno wong tuane Tini karo wong tuaku.
1: Gampang lho.
2: Ini bapak men kereng ngono kok wani. Ngono wingi ali-aline men colong men kekno aku ya.
3: Yo yo boleh tak ono yo. Ngono aku gowo mau. Oli po
2: apa?
1: Apa?
3: Cuma 500.
0: Eling-eling ta.
2: Oh.
0: Nah,
2: iya. Iya, iya,
0: iya. Wis ya, teman ya.
1: Iya, iya.
2: Krungu
1: iya.
2: Tak jalar.
1: Krungu apa wong gak eruh.
0: Lho. Iki lho, Pak.
1: Lho. Oh. Lah kok kene irungku sih lho.
0: Iki lho, iki lho.
2: Kurang mere.
1: Oh, iya, iya.
0: Wong aku durung ngomong ya, ya iso. Awur. Wis, Dik, mulia ya.
2: Iya,
0: sing penting pokok iku mangi ya.
2: Pen ya.
0: Iya, pen.
2: Enteni lho, Cak.
0: Ya, enteno no.
2: Jabar tak tinggal ya.
1: Iya, iya, Dik. Iya.
0: Nah, saiki ngene Cak Wari ya.
1: Carane diatur.
0: Aku cinta karo Tini.
1: Iya.
0: Aku ingin hidup berdua mati bersama jare arek saiki ya.
1: Iya iya.
0: Lek kalau Tini timbang urip tak pelipat Tini sebab wis kadung cinta, saiki penuh tak jaluk tolong. Nang ngomai safari.
1: Iya. Iya.
0: Nah safari kok lho ngene lho ngene lho.
1: Oh iya iya. Gampang. Lah terus semayane ndek endi lho?
0: Lho iki gampang aku iki terep tanggal 9 iku lho. Urusan opo? Urusan terep kok. Kok gampang-gampang?
1: Ya, ya.
0: Ingin lho, duduk ya. Urusan terop, urusan hubungan karo Tini mang lho ya, ana hubungane ya. Karo peristiwa iki mang lho.
1: Heeh, iya.
0: Lho ya.
1: Oh, iya, iya. Wis tak tinggal ya.
0: Ngono.
1: Iya, iya.
0: Kembang sentul, Cak.
1: Iya, iya.
0: Ya, saya.

0: gara-gara Kastini ayam ini gak nak mulai malin deplok kopi dewe ya gledak-gleduk sampai kepingin mangan lagi kemangi yang kepingin sarapan yang tadi Kastini kesuwen untung ya lo berasa kilo gimana tatu kono iwak pindang mewak keting beras tak pususi iwak pindang tak goreng garing beras tak liwat iwak pindang tak dekek piring liwat tak entas iwak pindang di gondol kucing burung mangan lambeku garing wes duwe anak wedok situ yang ini lo jaman saiki ini anak wedok udah nang pasar mulai jam 7 sampai yang ini gak nak mulai nang pasar tak minggat tarik wis lu ini kapan orang tuanya wedok ini gak nak woy aku disini ngerti udah orang tua lanang ini di ira-ira no tau apa lah
1: lanwun
0: lo enten tambul tamu
1: tambul dan ngombe ya
0: monggo pinarak
2: kenapa harus menikikmu kenapa harus menikah dalemipun bapak ini Kastini
0: oh nge gula
2: kok gula?
0: gula
2: kok sampean bapak ini?
0: Nge
2: lu kok elek?
0: Nge soalnya gula lak tau dana nih
2: mosok bapak ini Kastini loro
0: gula ini di situ
2: oh dinginanin ku melaku kali wong lanang ibu sepuh ngotan belakonan
0: nge
2: tapi ganteng
0: gula ini kok tepaknya buburan
2: Elek guyu gawang untune.
0: Boten gawang niki lak mantu dipangan codot.
2: Gak pantes dadi bapak nek Kastini wong iki.
0: Nggih sing pantes dadi buru iki.
2: Nggih.
0: Monggo tumut kula ke sanggene wingking
2: di. Mangan.
0: Boten.
2: Ngombe.
0: Kula napa? Kula pati laken keting.
2: Ya kok muring-muringan. Ngomong niku mbok deg-degan pun mungkur mawon.
0: Sampeyan kudu ngerti, anane kula mungkur, lak isi nuntu kula niki ya.
2: Sing ngadep mriki sing pundi sih? Perain sampai ni sendiri.
0: Sampai, tadi sampai darah semerap ni.
2: Si sampai ngadep ni.
0: Nah, lah ni.
2: Nah, si sampai ngadep ni kok.
0: Begak lah.
2: Oh, lah ngarep muri podo.
0: Nggih podo benjol e panjene. Wah, sampean iku rimang kaya nopo?
2: Kok podo?
0: Dik, sampean pertamu liyane mawon iki.
2: Alah, pun kadung mriki hari ini.
0: Lah sampean pertamu madane sing duwe omah ngeten.
2: Lho sing duwe omah gak sandalan.
0: Tapi lah kaosan kaki.
2: Lho, sing sitok gak ono kaose. Lho, drijine sikile 6.
0: Lho, wong 5
2: kan 6, saya 1 2 3 4 5. Lho, sing 1 duduk driji.
0: Napa?
2: Caplak.
0: Dek, pun rame-rame.
2: Napa?
0: Saya ngomong caplak nggih pun banget-banget krungu to, Nggo. Pancen caplak. Lho, guyu.
2: Dadi sampean iki caplaken ta?
0: Lho pun banter-banter.
2: Lah nggih caplaken, Pak.
0: Nggih, nggih sipun.
2: Lah nggih caplaken.
0: Nggih caplak. Wis mesisan krungu wong sak jagat.
2: Suarane tengik. Gak tau mangan enak le bapak iki.
0: Tengik ya namanya. Wong suara kok tengik-tengis.
2: Gak tau mangan enak iki ketara suarane tengik.
0: Lho,
2: gak nyaring blas iki.
0: Lah mangan apa sing enak?
2: Sik coba sik sing banter sampean bengok. Mali sik. Oi cai tanda iki. Wah, bapak iki lak.
0: Loh,
2: nun dhewit. Dhewit kok ngono kok dhewit.
0: Dek, dek.
2: Nun.
0: Monggo dek tumut kula sik kula cekaken ngene kali menika. Wah, sampeyan iki mboten mertamu sepisan madani mawon.
2: Lho, melero.
0: Lho, senere sinten?
2: Lah niku iya melero. Bapak iki pinter melero bapak iki.
0: Eh jaran.
2: Yo ya.
0: Oh, wah, sampean niki mboten ati metuk-metuk madani kula mawon sampean iki. Sampean saking pundi?
2: Kula tebe, Pak.
0: Oh,
2: saking Malang.
0: Malang?
2: Inggih. Menika ngaten Gusti, ing rene kula menika.
0: Bo. Sampean niki ngomong kali ratune ta sampean niki.
2: Sampean blangkonan niku napa nggarai?
0: Blangkonan niki pancene nggen kula lagi blangkonan ngeten wong mriki niki carane.
2: Ngoten niku pinten taun sepisan dikubah blangkon sampean.
0: Niki setahun sepisan dikorai. Boten dikumbah, nek dikumbah pakaian. Ya blangkon niki dikorai.
2: Menika ngaten bapak.
0: Nggih, enten napa anak?
2: Iya, lembeng ya ta.
0: Sampeyan lha takon napa bapak? Bapak sampeyan tak kula niki.
2: Menika ngaten, sowan kula ngriki.
0: Nggih, dhisik ta. Aran sampeyan niku sinten?
2: Nun,
0: aran-aran.
2: Sampeyan dereng semrap kali kula?
0: Dereng.
2: Lho, kok mboten damel kacamata?
0: Lho wong aran mboten lho.
2: Lah ngene kok mboten semrap?
0: Lho, Boten niku lho, boten kenal
2: boten. Eh, dereng kenal.
0: Nero Nero.
2: Lah jeneng cilik napa jeneng gedhe?
0: Kali jenenge.
2: Nggih.
0: Jeneng cilik.
2: Lah jeneng cilik niku dugi bapak napa dugi ibu?
0: Dugi bapak.
2: Wah, dugi bapak niku wonten loro.
0: Oh, nggih.
2: Bapak kualon napa bapak dhewe?
0: Bapak dhewe, Dik.
2: Oh, bapak dhewe wonten loro.
0: Oh, nggih.
2: Sing ndek napa sing dukur?
0: Sing dukur.
2: Wonten loro.
0: Mati situ. Wah, sampeyan sembarang kok wonten loro sembarang ngeten loro sampeyan niku.
2: Jeneng kula su
0: Arang arang,
2: langit subur.
0: Jeneng sampai di sini.
2: Subur,
0: lu, pun seberat ni awak sampai di subur. Arang sampai di sini. Arang arang, arang.
2: Kinsik ye.
0: Ye.
2: Niki, boten enten boto elek elek.
0: Enten ni gua Bekasi Pawon.
2: Ngomong ni lembotan gua boto boten enten.
0: Oh, tamen apa?
2: Tamen ngasak di kono. Wong jeneng kok.
0: Lah nggih sing jeneng kula niki sing takut jeneng ana apa sampeyan takut jeneng kula?
2: Lah nggih jeneng kula niki
0: Subur. Aran kula.
2: Sampeyan Sukra.
0: Nggih sampeyan sampeyan.
2: Lah aran kula Subur.
0: Jeneng jeneng. Oh, gak krungu ta yen apa sampeyan niku? Aran sampeyan niku lho sinten?
2: Sampeyan nate digepuki wong kutung.
0: Kutung kok digepuki.
2: Jeneng niku aran padha mawon.
0: Lah nggih sinten?
2: Lah nggih niku wau.
0: Oh, aran sampeyan niku wau.
2: Sing ngambut blangkone
0: damel napa
2: sih? Aicae.
0: Lho nggih kualat lho niki ngene ndas kok.
2: Nggih kaya ndika niku wau lho.
0: Oh sokran. Dadi aran sampean sokran kula sokran. Sokran sokran nggih. Oh kembar rek. Ana sokran Malang rek. Apa gak sokran Mul iku ah?
2: Tapi lah mboten lembeng.
0: Kok mboten lembeng? Lagi, saya men sokran kita. Gile ya.
2: Niki ngeten lho Pak Sokran.
0: Nggih.
2: Jeneng kula aran kula nami kula.
0: Oh, nek aran sampeyan
2: nama nami. Saya Subur. Alias Sastra Dikumpul Jaya Kapindhan Wanara Seta.
0: Pake. Wong aran alias sak jagat. Oh, Subur niku aran sampeyan.
2: Ya. Sangka... Sokran aran dika.
0: Nggih, nggih. Sangkana sampeyan niku Subur awake.
2: Wis Subur lha awake nggih Subur.
0: Arane nggih Subur.
2: Nggih. Lah kula mriki niki sak estune badhe perlu ngarepaken anak ndika bapak. Lho ya lemben mante.
0: Sampeyan ngarepaken napa?
2: Lho ajinge kula manglar ngoten lho.
0: Lho manglar
2: lho ajinge kula lamar.
0: Wong lamar nggih manglar sampeyan.
2: Mpun kuwatir lek kula rabi mpun ta.
0: Nggih.
2: Nek saiki enten klambine bedam mboten usah tuku, Pak.
0: Oh, nggih.
2: Sewek bedam mboten tuku, Pak.
0: Lah kesapa?
2: Kula dandomane dhewe.
0: Oh, nggih. Sampeyan penjahit,
2: Pak.
0: Penjahit,
2: nggih. Nggih, Pak.
0: Aku sampeyan tesik mawon.
2: Nun,
0: ditesik.
2: Mas ditesik nggih saged kula.
0: Sampeyan nyambut damel napa?
2: Oh, kula niki lek nyambut damel enak, pokok sak goyangan dhuwit, Bu.
0: Oh, sak goyangan?
2: Nggih.
0: Oh, sampeyan iki sak goyangan dhuwit
2: nggih. Dhuwit, Bu.
0: Oh, silem.
2: Silem. Nek sak goyangan duit niku penjahit niku lak goyangaken sikile mesin.
0: Oh nggih,
2: sak goyangan. Lah napa njejel lak njejel ndika?
0: Loh.
2: Jejak pancalane mesin iki lho.
0: Lah nggih dijejek niki.
2: Lek goyange gelek niki duwite nggih kathah.
0: Wis sing gelek goyang mawon.
2: Lah nggih. Mancal terus, Pak. Ampun kuwatir.
0: Sing gelek mancal apa, tapi nggih pun jabane gedhek. Ken mancal kebacut, gedhek sampai bolong. Kepancal.
2: Moro tuwae nglamak gak nomor
0: loro. Kok durung dadi mantu nyeluk mau.
2: Gak trimo nae.
0: Lho gak iso.
2: Gak ditrimo.
0: Gak iso.
2: Antem iki kon lho.
0: Sampe niku sarip ta. Wong lamar ae krenge ngono.
2: Wong anak dijaluk kok gak oleh, kok gak isin iki.
0: Sing isin ndika. Wong gak diterima kok.
2: Yang ndika anak ndika lak wedok sih.
0: Wedok.
2: Lah kula lak nang
0: nggih.
2: Kula nyambut gawe tanggung jawab kok mboten oleh. Ndika sing nglakoni. Kula kasih ngrabi ndika ta. Ayo kena. Ayo kena apa sing bawa iki? Ayo kena.
0: Niku sing dibetoni.
2: Iya, apa iki?
0: Teken.
2: Eh.
0: Lah kok sampean niki anu ta, kula niki putu ndika ta? Kok sampean seneng niki?
2: Lah nggih ngeten lho Pak sampean ki aten mawon Pak. Pun ta, nggih. Pun kula
0: damel anak kula niki nggih purun mawon kula ngekeaken wong sidange ngrabi.
2: Nek
0: mboten dirabi wong dukur kan mboten nangsal kula.
2: Wong dukur?
0: Lho,
2: lho gampang, mungkin kula mriki tak menek ondo.
0: Menek ondo?
2: Nggih, lah dukur mbon.
0: Nggih lah kula enten isor mungkin kula jomplang sampean. Oh, lah napa wong menek ondo?
2: Mantune kate dijomplang.
0: Sapa kepek mantu?
2: Lah iyalah durung karuan.
0: Nek sute wong dukur niku kula niki kepek mantu tapi wong sing gedhe.
2: Oh, gampang nggih kula tak ngentup paken tawon. Lah kula abo angin.
0: Muga-muga kebacu to ngentup pecen nang bongko. Ngentup tawon. Kon sing pangkat.
2: Oh, sing pangkat.
0: Lah sampeyan nyambut gawe ne penjahit niku lho.
2: Ya napa? Sampeyan dereng karo dulur kula niku napa?
3: Napa dulur?
2: Sing enten Probolinggo niku kepala.
3: Lho, mboten bener.
2: Kepala, kepala napa? Kepala hansip.
0: Iyalah.
2: Napa?
0: Kepala hansip pangkat kepala hansip pas ditonjolno.
2: Durung ngro sing ndek desa iku apa?
3: Napa?
2: Niku wak kula hujan pangkat lek niku.
3: Pangkat napa?
2: Kebayan. Ya napa?
0: Kok kebayane lho kok pangkat?
2: Lah pangkat napa kebayan? Ndi kok mosok iso dadi kebayan?
0: Bareng kula nggih mboten seneng dadi kebayan.
2: Lah mboten seneng sampean ki aten anak ndika lek ngoten.
0: Lah napa?
2: Oleh oleh,
0: gak oleh.
2: Lho ya apa mbok oleh apa-apa?
0: Wana mari ngotot-ngotot boyo oleh apa-apa. Eten nek sampean ngrabi anak kula tangi lamun. Anak kula niki lho anak pedingan.
2: Oh, sini dirabi lamun ta.
0: Lah. Dirabi kas lamun.
2: Sampeyan niku. Bapak lek guyu kusine ireng.
0: Ireng kok gak kenunce.
2: Pun apa, Pak? Mosok Pak mau tenang sal Pak. Walah Pak teko welas teko asih nggih Pak nggih.
0: Sampeyan niki
2: bisa kadar-kadari Pak. Kula rabine kula damel globotan nggih Pak nggih.
0: Sesa, sakniki kakek terus damel globotan niku. Eten mawone anak-anak kula kastine niki kula peting panjenengan mboten asal kula asalaken sampean. Niki mungkin kula asalaken dhewe sampean. Pun tak adik mawon.
2: Enten mali. Aduh, gini ku Pak beneran dadi tambah ayu mesti Pak nggih wong adik ini.
0: Adik.
2: Tambah noman mali. Ya kan dadi pun.
0: Nggih.
2: Pun sakniki ya? Ngalah Pak.
0: Sakniki ya?
2: Ngalah pun.
0: Sakniki ta?
2: Sakniki ya?
0: Oh, sakniki pun mati kok.
2: Ya apa?
0: Pun mati.
2: Jempolan sampean nate ditutup petil.
0: Pun di jempolan iki.
2: Wong wis mati ya dikandakno wong.
0: Lho, adine niku lho ayu biyen niku.
2: Biyen.
0: Nggih.
2: Tapi wis mati.
0: Pun.
2: Aku iki sampean gak ada mak apa?
0: Nun.
2: Sampean gak ada.
0: Lah mak mawon sampean
2: dadi. Lah pun dadi pun.
0: Nggih.
2: Nggih pun.
0: Gini niku nggih.
2: Pun.
0: Mboten mboten ketok tapi niku. Pun.
2: Pun wong.
0: Mboten ketok enak. Enak mboten temburuan.
2: Enak kena diakali.
0: Nggih, kena diakali nggih mboten temburuan. Sampean mriko-mriko mboten napa-napa. Mas sampean kali sidhe mboten napa.
2: Sampeyan Mbak Ayu kula badhe nyuwun pamit.
0: Lho. Sampeyan mangsa ta, Mbak?
2: Wah, Mbak Ayu kula ajenge mangsa.
0: Wis mangsa.
2: Lha apa to padha nglakoni? Unjuk bapak. Wah, apa bapak sampun keparek.
3: Nggih, monggo-monggo.
2: Nggih, minjing kok menawi sampeyan gak anak mali, Pak, nggih.
3: Nggih.
2: Pun sampe dikaken tiyang lintu, Pak, nggih.
3: Nggih, sampeyan pun pesen, nggih.
2: Pak, nggih.
3: Nggih, nggih.
2: Nggih, sampeyan dereng duwe anak pun bongko dhisik nggih, Pak, nggih.
0: Ora napa kulo duwe anak ora
2: ana. Wis ngono kan duwe anak.
0: Ah, anu sampeyan nombe sik.
2: Sik diope apane?
0: Lho dereng ta.
2: Kan apa-apane pareng.
3: Iya, monggo, monggo.
2: Transport kulo.
0: Pinten telas e wau?
2: Kudu di Malang mriki nggih tak sak mangane sak rokoke. Nggih 4000-an,
0: Pak. 4000. Nggih. Nggih, sampeyan potong sipane nggih.
2: Wah, kulo mali kudu mbuyu, Pak. Sampeyan pareng, Pak.
3: Monggo, monggo.
2: Lho tak mriko ta.
3: Lah, opo nggene jembar
2: kene? Lah sampeyan ajeng njewit.
3: Lah sing njewit sinten?
2: Permisi. Oh, bapak iku pareng, Pak.
0: Monggo, monggo.
4: Selamat tirik sabar aku menika pareng.
0: Tapi wong gendeng bae iku. Mosok wong lamar gak diterima, Rek. Kaya ngono omongane, tapi gak apa-apa. Lho, kon iki lho budal campi itu yang menekat mule. Kon iku nang pasar tapi kenik kon iku. Lho. Kenapa kok ndi kok? Aja goyon ta kon. Kono kae ning iki. Kono iki kan ndi? Kono iki apa kene takno? Iki kan ndi kok? Dedono untu mita kon. Tekan ndi? Lho. Arek iki gendeng bae. Tapi tak kan ditin. Lho eh takno. Lho gendeng arek iki. Gendeng bae kon iki iya. Lho. Wah ya apa arek ketempelan tekan ndi arek iki marek. Iki nek kapan kata dolen tombo gendeng temenan. Gopo aku rek. Wong anak situ dirabi kaos saiki gendeng. Sing enak lawang tak kancing, aku tak iki ndelek dukun ae.
5: Aku metu di tabu jula-jula. Sapari tukang tambal ban. Oleh gak seneng ya apa nyambut gawe tambal ban. Ban situ 100 nek loro 200. Pengen ane kait buka tetep ramu teko. Yes, yes. Mari kale pelaris riane diselangi kumpoy. Repot nek kanca dhewe. Jange tak tarik duwe eling-eling. Nanti. Nanti tep budal. Diantar merdeka. wis tembel ban tutup akal-akal kulak barang garingan sing tahan mambu. Buka kios rokok. Rokok tak buka oleh sedino. Munawar bon. Wis nek dutang liya-liyane ngono enak. Seminggu nagih pisan oleh duit bareng Munawar gampang wis. Diantar gampang.
4: Jadi tadi popo.
5: Ya iku. Eh alah. Ngene iki gak ana kanca-kanca kliwer-kliwer nang tak jauh hubungan. Lah mbawa keuntungan lho, tolo.
4: Ya apa kata pedhok?
5: Iya, kete ora bener.
4: Ya akeh cuma ya ya apa jare wong darani bolo akeh.
5: Iya,
4: ya 90 wong 7. Budale numpak becak.
5: Lah kok meh ta?
4: Eh,
5: nama ta?
4: Ya nama. Eh, kadane wong 7 ku mule sik nggo sandinge.
5: Mbok ilang ngono apa kok? Iya, perbuatan ngono ilang ngono. Tapi, darane besok ku nurun nang anakmu lho.
4: Gak wong ku digawakno kok digawe kok, gak karepku dhewe.
5: Oh, ngono ta. Makane kon atase ndagel nggawa tas gedhe.
4: Kau jenis rezeki cak, digawani ini bola tidak gelap ya apa sih?
5: Iya iya iya.
4: Nampir rezeki juga ilok.
5: Iya, cek gelap kan di jalur itu dalam family-family.
4: Hanya ini bola aja cak, kadang-kadang yuk sampai torok bareng. Yuk kak apa-apa lah?
5: Ah,
4: Dino Satak badi sanak kau.
5: Iya, Dino Satak badi Satak.
4: Satak. Ambil dulur bisa nolong cuma
5: iya.
4: Barek bojo mesti geger.
5: Ya coba biar geger lah, rezeki ku gak kena dibatasi ya. Kadang-kadang rezeki gede, kadang-kadang rezeki gede. Kayak caca iki biasa ngene. Temen. Aku itu mau nyambut kayak ngoyo itu men nah.
4: Iya.
5: Iya jagakno dijak kanca ngono lho.
4: Ah, lu padha jagakno iku. Eh.
5: Ya apa?
4: Aku iki lak muni bojo malah kanggo syarat tok. Aku iya. Lak repot ah. Wis ngene, peno tak sangoni dhuwit lho 10.000. Cuma aku njaluk tolong ya.
5: Iki nggo apa iki?
4: Ngene lho. Bisi
5: ya.
4: Ya.
5: Oh iya ya.
4: Wis pokoke engko kandhanono.
5: Heeh.
4: Wis tak ngerti ta?
5: Iya iya.
4: Menawa wis dikandani Munawar.
5: Wis wingenane wis.
4: Saiki tak pindoni.
5: Iya iya, dadi upamane iki tali lak sing set omongan iki.
4: Pethuk ana ya?
5: Heeh.
4: Pokoke sukses engko tak tambahi maneh.
5: Iya iya.
4: Perlune aku iso gandeng karo arek iku.
5: Heeh, tapi aja lali angkat-angkatan lho.
4: Heh?
5: Angkat-angkatane.
4: Wis gampang kok. Engko kono tak golekno areng ambek mau.
5: Oh, kan.
4: Ya, iya iya, teman lo pokoknya sukses ya.
5: Iya beres wis. Tepat 10.000 wis.
4: Ah. Rik,
5: lho, Ran,
4: ati gak weteken dadduk-dadduk iki.
5: Sopo gak weteken ya sare-are iku, apa riyo ya kan deplok kopi.
4: Kayak lakonamu kok miring ae.
5: Heeh.
4: Lakonamu kok miring ae.
5: Oh, mari mabuk aku. Lho. Wis ngene iki standku ae.
4: Iya. Tekon dikit bang, ngocok
5: ya. Ya teko omah ya.
4: Teko omah lah pokoknya.
5: Iya eh.
4: Lah apa?
5: Ya omong-omong ambek tolong mencik tas aja mulir ya.
4: Aku udah perlu nih.
5: Apa?
4: Wah, adikmu loro.
5: Eh?
4: Adikmu loro.
5: Lu kan cindu adik tas?
4: Adikmu. Adikmu, adikmu.
5: Oh, aku kan duit adik, adikku. Melok bapakku cindu isi adikku.
4: Kan aku garo istilah adikmu tak?
5: Ya apa sih garo?
4: Anakku itu lho, aku gak pernah nyeluk adik.
5: Wah, oh, lorah anakmu?
4: Lorah ini
5: loh, tambahan no, kurang
4: lah, tak tambahan no
5: itu ini kasih bahaya itu
4: kan lu lorah, kalau dulu-dulu kasih bahaya kan lu lorah ini sih?
5: Lah siapa ngerti yang anakmu dewe?
4: Aku kok ngomong kasih?
5: Lah iya tambahan no
4: kan garo lorah-lorah ini kudimbuyu kan
5: loh?
4: Lorah meringis
5: meringis?
4: Iya
5: iya
4: tekan di kantin
5: meringis itu untu?
4: Iya
5: iya, sebab kan dua untu.
4: Ya sapa sing karo? Masa duwe cocok omonganmu.
5: Lho pringis-pringis sih maksudnya apa?
4: Lho loro ini gak tekan, ditekan gitu kok.
5: Oh, hukum karma.
4: Kon kon apa loro hukum karma? Aku iki tau nyalahi apa?
5: Mesti kan biyen kon lak mbok waktu kon gandengan ambek kabit biyen. Gak iku mbok biyen kon biyen bojomu nyidam bedes ngopo.
4: Ana wong nyidam-nyidam bedes iki.
5: Siapa ro wong gonku iki ana sing nyidam watu item barang.
4: Ayo kleleken kon iki.
5: Wis maksudmu ya apa?
4: Delekno wong tuwa.
5: Waduh wingi kan kok kon nggonku nututi wis mati wingi.
4: Lah
3: apa dalem wong tuwa sing mati kon. Wong pinter.
5: Oh, anak guru SMA iku. Cak Kamit.
3: Ayo Pak Erono sekolah. Lah apa kon niku ndelok guru SMA?
5: Kon niku wis gerang tuwa wis ngomong sing secara ketu terbuka niku apa sih?
3: Siduk-siduk.
5: Walah, dukun ta.
3: Iya.
5: Aja rame-rame. Iki anak dukun iki.
3: Sapa sih?
5: Baseman.
3: Baseman.
5: Iya.
3: Mas Baseman lagi.
5: Lho alah, Baseman bapaknya Kartolo iki.
3: Masa aku dadi dukun iki.
5: Baseman sapa? Kernet ndak ta?
3: Baseman kok dukun.
5: Dukun iki lho.
3: Masih dadi dukun kok gak mandi wong irung sak menuh gedhe niku.
5: Dukun masa kok gawe teko irung.
3: Oh iya.
5: Kon tinggal percaya tangga, kon rusa sapiku ta.
3: Iya, sapi.
5: Lho sapiku nglairno di dukun iki Baseman.
3: Iku dadi dukun gawe nambani uang iku.
5: Lah kan
3: dukune sapi nglairno iku. Lah apa?
5: Dukun.
3: Iya kok dukune sapi.
5: Wis nambani sembarang keran.
3: Temenan ta kon iku.
5: Lho, lah kon gak percaya kon iku.
3: Aku nang gak gelem.
5: Nah, carane opo sih? Engko petuk ana.
3: Iya,
5: jaluk ana tolong. Lah nek gak gelem nulungi kon, waduh wis kerat anu kasarne.
3: Si ta iki Baseman sing irunge nyepor iku ta.
5: Iya teko balung benda iku lho.
3: Lho, lah ya apa aku lek mrono.
5: Eh?
3: Ayo apa lek ngomong? Aku gak ngawur.
5: Lho kok niku butuh anakmu waras ta kon butuh gak wawuh.
3: Ya butuh waras tapi nek kapan ya Baseman dalek dukun liyane bari.
5: Lho ya gak ono wong liyane Baseman ya wis gak ono maneh
3: sing ngene. Nek nyeluk ya apa wong gak wawuh arek niku niku.
5: Nek biyen jek ketunggu bapakne cipta iku. Iya.
3: Kok ono bapakne njaluk tur bapakne.
5: Iya, kuwi nurun niku nang anak.
3: Tapi aku gak wawuh ri.
5: Wis ta. Rono ae njaluk sepura wis.
3: Tapi dhek dukun.
5: Iya.
3: Apa maneh gak tak gelem nambah nih?
5: Tak gelem, kaplok kono ae.
3: Oh, tidak kaplok.
5: Ditulungi, iya.
3: Oh, iya, mas.
5: Ya, ya. Temen ya?
3: Iya, iya.
5: Tak tinggal sih?
3: Iya. Wahyu oprek oleh ngaiti nyeluk Baseman nih, wong gak wawo. Ari tak jeluk. Dah, iko wong. Wah, iko ya oprek nyoper. Ah, sing enak. Wong tak cekel, tak suara, tak enak. Gue nyoba.
2: Eh, bong itu ngaruh sepi ini.
3: Wah, tak cekel, wong yang ngopor.
2: Gak isin, gak wawo kok jempok senggol. Kula pun jember kiwer geting sekali sampean. Kita sampean jempok senggol kali kula lan apa ben?
3: Niki ngeten tak nggih soalnya.
2: Tak.
3: Lah nggih jotak. Kula pentu perlu nih.
2: Oh, cacak aku nyopo ndelok tak siset mripatku. Tak siset mripatku.
3: Ala nopo nyiset niku.
2: Ngeten nggih. Tak no.
3: Nek masalah kula nih kali sampean sentimen geger mboten wawu
2: nggih. Terus
3: saat ini kalau untuk di sepura kali sampean, ya?
2: Lah apa di sepura?
3: Loh?
2: Sepura
3: gitu. Soalnya kesalahan kula nggih kula di sepura kali sampean.
2: Berumong sampean yang salah kali kula?
3: Nggih, kula salah pun.
2: Saat ini akor kali kula nggih?
3: Nggih akor nggih.
2: Akor nggih akor.
3: Jempolan.
2: Nggih. Saat ini pun akor karo sampean lan apa nggih?
3: Sampean kula terdiri tolong kayak nambani anak kula. Anak kula sakit.
2: Ngawur sampean niku. Kula ribet titik dokter, titik dukun.
3: Ah dukun sampean.
2: Boten.
3: Ah dukun sampean tambah.
2: Boten.
3: Purun nambani tak boten.
2: Boten.
3: Boten purun nambani ilang lho sampean kene kene.
2: Lho iki ya apa sih kok dilangi.
3: Nambani purun tak boten.
2: Boten.
3: Purun nambani.
2: Boten.
3: Purun nambani tak boten.
2: Sampean iki
3: purun nambani tak boten.
2: Sampean kula boten.
3: Ayo purun nambani tak boten.
2: Nggih.
3: Eh sampean tambani.
2: Yo bagus dipaksa koyo ngene iki rek. Boten ngoten desa kan.
3: Nggih.
2: Sing sangit
3: sakit
2: sing sangit sakit
3: sinten iki anakku lho.
2: Oh Kastini
3: nggih lha niki sampe celuk ta nek diceluk mringis mawon Tin lho ngeten nggih sakit ngeten niki
2: kliru sampe nyeluk e
3: celuk sinten
2: coba aku celuk iki
3: nggih
2: jenengmu Kastini nak lho nggih kon loro nak lho loro apa nak
3: loro hihi
2: wis suwe loro nak. Ya apa sih arek rek?
3: Selamat untune api, kaya untuk kula mboten lagi tawuran iki.
2: Pun gampang
3: kula tambah. Sampeyan tambah iki.
2: Wong lho niki elek-elek nggih dukun mboten tambah. Nggih. Sampeyan rewangi meneng nggih, sampeyan rewangi ndongaaken supaya kinabulan nggih.
3: Nggih.
2: Kula tawanane. Sulawesi. Lah napa sampeyan?
3: Sit. Sampeyan nambani tak kok nyeluk Sulawesi.
2: Sampeyan dupu mawon.
3: Apa Sulawesi?
2: Nggih sik lu tambanan meneh coba dong.
3: Wis nak waras.
2: Waras.
3: Wis. Tin. Lho.
2: Gak sewaras.
3: Tin. Lho pancet.
2: Kulo titik dukun wae kulo niki. Atuh. Nggih sik kulo aku prewangan kulo. Teko lho.
5: Usu.
2: Angine kok ngususi.
4: Sopo sing nekakno aku iki?
2: Kulo bae.
4: Aku bangsa alus.
2: Nggih bae.
4: Kenal jenengku?
2: Sinten nami sampean bae?
4: Jenengku Naim.
2: Lah, omah sampean pundi bae?
4: Aku sing Barso Sido Kumpul.
2: Masalah ono. Ono bangsa alus rambine putih. Kublu kaya besut.
6: Lu kok teko Sido Kumpul
2: nek? Lu tak kocomboten kok tukang ngelas. Nyuntun lu bae. Niki putus sampe niki sakit mbae sampe tambani mbae
4: tapi lek kon gelem nyembah mare aku ya iso waras li
2: waduh soro iki
6: sampe nyembah
4: ayo nyembah lek nyembah
2: bu iki sampe
6: sampe nyembah kok bu sampe
4: ya ya wis ayo kene nak ayo waras
6: din
7: apa pak
6: oh kon waras sebenar rek
4: lah
6: aduh
2: waras kan
4: lho
2: eh lah pak kartolo oh kartolo oh ya apa kan lo
6: kanan dikani
2: lalu kocomotor lo pangling pangling gue aku kocomotoran
4: aku banyak nih niat ngerukuno penuh pak
2: iya iya
4: mana niat balas penuh wong aku ini podo cintai yo.
2: Oh
4: penuh ini lek gak rukin gue salah sebab pemanen kok Pak Sokran kerja bakti penuh tetep gak nyopo penuh gak metu lek penuh metu Pak Sokran gak metu
2: yang penting awak anak sampein oleh anak gue kecil cili sampein kali gue tadi besek
4: nah
2: bebek
4: hehehe
2: becak

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini maka usai sudah seluruh rangkaian acara Pro 4 RRI Semarang. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Bayu, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali bersama kami Pro 4 Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada edisi hari ini, hari Senin Sahabat Budaya 11 Mei 2026, kembali mengudara melalui FM 88,2 dan

0: Yang mana kalau setiap Senin, ini nanti kita akan bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, yang mana nanti akan kami siarkan ulang rekaman beliau di Hikmah Pagi Mimbar Islam beberapa waktu yang lalu, dikarenakan untuk hari ini Prof. Irfan atau Ustadz Irfan sedang dalam program untuk menyelesaikan bukunya, sehingga tidak bisa menemani kita secara langsung di pagi hari ini untuk menyampaikan siraman rohani. Tapi akan kami siarkan ulang, sahabat budaya, siraman rohani atau tausiah beliau yang berjudul atau mengangkat tema Islam Rahmatan Lil Alamin, bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar, Magister Agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi anzala al-Qur'ana rahmatan lil 'alamin waja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya mu'allima Ibrahima allimna, Allahumma ya mufahima Sulaimana fahimna. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan penyimak siaran ini di mana saja berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan yang dinikmati pada pagi hari ini. Sehingga alhamdulillah, setelah menunaikan sholat subuh atau berada di waktu setelah subuh, kita alhamdulillah bersama-sama dapat menyimak siaran ini. Dan kita mencoba hari ini memulai dengan ungkapan-ungkapan doa yang sering dibacakan oleh beliau-beliau yang mendalami keilmuan, supaya kita diberi ajaran yang bagus oleh Allah dan juga diberi kepahaman dengan pemahaman yang mendalam dari kajian-kajian yang kita masuki ini. Bapak Ibu, saudara hadirin yang terhormat, hari ini kita membahas tema yang cukup mendalam dan penuh hikmah, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ungkapan-ungkapan ini tertuang sebetulnya dalam firman Allah, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini memberi penegasan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa hidayah bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk Allah di dunia ini. Manusia, jin, hewan, bahkan lingkungan di sekitar kita. Karena itu, banyak orang-orang yang sudah

0: mendalam pemahamannya, sering bersyukur bahwa yang disyukuri itu pertama adalah iman kita. Kita dianugerahi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Islam kita. Yang ketiga, banyak menyebutkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi Allah Muhammad itu adalah rahmat itu. Nikmat yang tidak terhingga bagi kita. Karena Rasul pernah menyebutkan bahwa innama ana rahmatun muhdat. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad ini betul-betul beda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul yang lain itu kebanyakan untuk kaum di sekitarnya, komunitas tertentu di lingkungan bagian umat ini. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak seperti itu. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam itu ya manusia, non-manusia, makhluk yang ada di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, ya alam ini, semesta ini. Nah, kalau begitu, kata rahmat mencakup bidang yang cukup luas, kebaikan, kasih sayang, dan manfaat yang luas. Islam hadir bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua umat manusia, tanpa memandang ras, suku, ataupun status sosial. Apa benar itu? Itu sudah sejak dulu. Rasul ketika di Mekah, itu sudah membawa syariat seperti itu. 3 tahun adalah secara ya terbatas. Ya. Karena baru 4 orang ketika itu yang bersama Rasulullah mengikuti Islam ini. Lalu mengembang banyak. Pindah ke Madinah Rasulullah, diutus ke tengah-tengah kaum. Di situ ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan banyak kaum laki yang lain. Itu di Madinah. Itu realitas. Karena Rasulullah menyampaikan secara benar dan baik, komunikatif, alhamdulillah. Di Madinah ini Rasulullah diterima sedemikian rupa. Sehingga di awal Rasulullah berada di Madinah, ya fokus banyak diarahkan kepada penyiapan tata tertib, tata aturan, regulasi bagi ya keseluruhan masyarakat yang ada di Madinah. Disepakati akhirnya ketika itu yang namanya Piagam Madinah. Sebuah undang-undang dasar pertama dalam kehidupan ini. Hadirin, alhamdulillah. Berarti diutusnya Rasulullah Muhammad itu benar. Seperti diungkapkan oleh beliau. Aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Diturunkan Allah untuk kalian. Dari situ, maka kalau kita mengkaji ya agama Islam, ya kita persilakan. Mungkin ada peminat-peminat lain yang ingin kenal, silakan, tidak apa-apa. Kita komunikasikan itu. Sehingga doa yang sering diajarkan kepada kita, Allahumma ya mu'allima Ibrahim, alimna. Wahai yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah juga kepada kita. Allahumma fahhima Sulaiman, fahhimna. Wahai yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, anugerahilah juga pemahaman kepada kami. Ya, supaya ilmu yang ditelaah dari agama ini dapat kita memperoleh pengajaran yang bermanfaat dan sekaligus juga memperoleh di dalamnya pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apa ada contoh, ada realisasi dari ungkapan-ungkapan bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh makhluk? Iya, dapat kita jawab seperti itu. Bagaimana itu kita bentangkan? Pertama, bahwa rahmat yang ada ini adalah rahmat antara sesama umat manusia. Islam menekankan kasih sayang dan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Ya, itu ditekankan sejak awal-awal penyampaian syariat agama ini. Di situ Rasulullah dalam menyampaikan pentingnya kita ini bergaul dengan yang lain, dan pergaulan itu dilakukan secara empati, di samping etis di situ, yaitu Rasulullah bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam pergaulan ini tidak beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kecintaan kita kepada orang lain itu tidak mengurangi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan dilakukan seperti kita mencintai diri sendiri sedemikian rupa. Begitulah kita mencintai orang lain itu. Jadi, ya sahabat sejati itu, ya itu bagian dari kecintaan kita antar lain. Antar sesama umat Islam. Wah, diusahakan bagaimana sih baiknya kita ini ya dapat membina ke arah cinta yang sejati itu. Diri kita adalah orang lain itu juga. Jadi di sini ya jelas kepada kita perlunya empati. Hadis ini atau dari hadis ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan empati dari kepedulian sosial. Seorang muslim sejati tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, Islam menekankan konsep ta'awun, tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dalam ayat lain bahwa tolong-menolong itu ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong-menolong dasarnya itu dua pertimbangan. Pertama, halal birri, atas dasar kebajikan. Apa yang baik bagi sesama. Wa taqwa dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau tolong-menolong itu dasarnya. Dan tidak ada embel-embel lain misalnya yang tidak dikehendaki dalam agama yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh terjadi tolong-menolong atas dasar aktivitas yang membawa dosa, maksiat, wal 'udwan dan permusuhan. Tidak boleh itu. Jadi murni ajaran kita itu rahmat bagi sesama. Ya, ya manusia itu begitu. Karena pertama antara kita dengan yang lain itu sama makhluk Allah. Allah lah penciptanya. Allah lah yang membuat aturannya. Dan Allah sangat kasih kepada kita umat manusia ini. Dari situlah Allah memberikan kita aturan dan sekaligus di situ ada kebebasan. Sehingga dalam menganut agama dia dipersilakan. Kalau kita oke dengan agama Islam, silakan baca dua kalimat syahadat, buktikan masuklah Islam secara utuh. insya Allah dengan demikian, yang baik ada peluang surga yang lebar kepadanya. Kalau tidak, ya tergantung pilihannya. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Kalau Anda mau beriman, berimanlah yang mantap. Waman syaa'a falyakfur, ya balang yang kalau tidak menghendaki beriman, ya terserah. Ya, itu diberi bagi kita peluang-peluang seperti itu. Tapi yang jelas di sini rahmat harus ada dalam hubungan antar sesama umat manusia. Ya, suatu ketika bisa kita sampaikan juga bentangan persoalan ini. Pentingnya manusia itu menjalin hubungan yang baik. Antar manusia itu konsepnya ta'aruf. Kita ini saling kenal. Islam dengan sesama Islam, Islam dengan non-Muslim, kita kenal baik. Lakukan hubungan yang baik. Ya. Hubungan yang baik tentu juga kita melihat bahwa manusia itu ada kelemahan. Ya. Waspada, tapi juga siap untuk saling bermanfaat dalam hubungan itu. Manusia bisa berbeda, tapi satu juga untuk di Indonesia, sama bangsa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata rahmat itu bukan hanya kepada makhluk yang bernama manusia ini, tapi rahmat itu terhadap makhluk hidup, binatang, dan alam ini. Jadi, rahmat itu pertama manusia dan sesama umat manusia. Yang kedua, binatang dan alam ini. Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada hewan dan lingkungan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita pentingnya ya, memberikan hal-hal yang penting bagi makhluk lain, termasuk bernilainya seseorang yang tidak senonoh dalam perbuatan sehari-hari, tapi dia memberikan makan seekor anjing dengan baik. Anjing yang kelaparan menggelepar-gelepar. Ya, siang hari, ya tangannya ya, memberi isyarat seakan-akan dia minta minum, minta diberi makan. Orang itu pun yang aslinya orang yang tidak baik-baik saja, dia lalu memberikan makan dan minum anjing itu. Dan disitulah Allah memberikan pahala surga baginya. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan penghargaan. Bahwa kepada hewan sekalipun, kasih itu perlu ada. Tidak langsung dibantai habis begitu. Hati-hati, lebih-lebih walaupun ada. Ya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang bersifat membawa penyakit parah. Nah, itu silakan. Tapi yang jelas, itu dirawat yang baik. Dicari belas kasih kepada hewan binatang itu. Banyak ya kisah-kisah yang kita angkat dalam ya, dalam media sosial ya, kaitannya dengan kasih kepada hewan ini. Kita melihat adanya ikan paus yang menggelepar-gelepar atau yang muncul ke tengah-tengah manusia. Dia keluar ke daratan. Di kulitnya penuh dengan seperti bekecot ya, melekat di kulitnya. Dia mungkin gatal sangat. Orang-orang yang tahu itu, ya, dia menolong binatang itu, dibuangnya seperti bekicot yang melekat dalam kulitnya itu. Satu demi satu dilepas, satu demi satu, sehingga dia bersih lagi. Coba setelah kita lihat ikan paus itu apa yang dia sampaikan setelah dibersihkan seperti itu. Dia mengaung sedemikian rupa. Aung. Aung. Nah, menggumam ya. Mengucapkan terima kasih sambil melompat-lompat kegirangan. Ikan seperti itu, hadirin dan hadirat, tentunya memberi isyarat kepada kita perlunya juga dikasihi oleh sesama umat dalam kehidupan ini. Jadi, peri kita bukan sekedar peri kemanusiaan dalam ajaran Islam. Sebetulnya Islam mengajarkan peri kemakhlukan juga. Pada kasus-kasus seperti ini jelas. Kasus kedua kita melihat juga seperti burung merak atau burung yang sangat bagus, kecepit. Dalam kondisi kecepit, dia berteriak-teriak. Dalam kondisi berteriak-teriak seperti itu, ada orang yang menolongnya. Dari kecepit, diangkatnya, diselamatkan sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Ya, di medsos yang kita lihat, subhanallah. Ternyata burung merak atau burung-burung yang ada itu, dia kembali lagi kepada orang yang menyelamatkan tadi, bahkan mengunjungi rumahnya. Orang yang dapat merespon ini adalah orang yang tahu bahwa kasih itu juga ternyata harus juga kepada hewan-hewan lain, binatang-binatang lain. Tentu harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Tidak semua binatang harus diperlakukan sama. Masing-masing memerlukan cara mengasihi yang terbaik bagi mereka itu. Dengan demikian, maka rasa kasih terhadap seperti itu menjadikan kita diketahui juga oleh hewan di sebelah-sebelah kita bahwa rasa kasih juga ada dalam diri manusia itu. Dan anehnya juga, ternyata hewan-hewan yang dikasih seperti itu sering malah menjadi hewan tambahan ya terbaik di lingkungan kita. Silakan lakukan yang terbaik sehingga insya Allah banyak hewan piaraan-piaraan baik yang dekat dengan kita. Nah, ini paling tidak rahmat terhadap makhluk hidup baik binatang ataupun alam ini. Dan di sekitar alam ini, kita tahu juga bahwa ya, apa yang ada di sekitar kita tidak selayaknya diperlakukan dengan semena-mena. Kalau kita lihat pohon misalnya, pohon itu tidak baik ditebang-tebang yang tidak semestinya. Pohon itu ya ditebang sesuai dengan harkat pohon itu. Tidak dengan kemarahan kita menebangnya. Kalau harus ditebang karena untuk keselamatan, tebanglah yang baik. Lakukan yang terbaik bagi pohon itu sehingga dia bisa tumbuh kembali sesuai dengan harkat dari masing-masing pohon itu. Pohon yang ditata dengan baik, menyenangkan bagi lingkungan, membuat baik lingkungan kita. Dan ingat, ternyata banyak hasil penelitian, pohon itu pun ternyata memuji asma Allah. Mereka bertasbih ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi orang yang menyimak ini dan tahu bagaimana alam itu bertasbih kepada Allah, banyak hal yang bisa diteliti akhir-akhir ini. Banyak ahli yang hebat di bidangnya, baik biologi ataupun bidang-bidang lain yang relevan, mengkaji. Ternyata ada radar-radar tertentu yang membawa isyarat bahwa ada bunyi-bunyi tertentu yang secara awal seakan-akan itu rahasia, lama-kelamaan setelah diteliti diketahui bahwa diperkirakan penyampaian-penyampaian radar-radar seperti itu lain tidak adalah tasbih ya, dari tumbuh-tumbuhan dari pepohonan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pun ya jangan sampai lupa, kita sendiri juga harus bertasbih kepada Allah. Wasjud waqtarib, ya. Kita ini bersujud kepada Allah dan juga mendekat kepada Allah. Itu tadi rahmat yang kedua. Nah, masih adakah rahmat selain itu? Yang ketiga adalah rahmat dalam hukum dan keadilan. Islam datang dengan hukum yang penuh keadilan. Bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi hak-hak umat manusia. Islam ini adalah agama rahmat yang benar-benar bermanfaat dengan memberikan rasa hukum yang tepat dan penuh keadilan. Sehingga dalam hal ini, Islam memberikan sentuhan-sentuhan keadilan, menyampaikan contoh-contoh perlakuan adil bagi sesama, yang dimulai misalnya pertama dengan mengasihi mereka-mereka yang miskin, yang tidak berpunya di dunia ini. Kepada mereka diungkapkan ungkapan-ungkapan yang bagus. Misalnya di hari Jumat kita sering menyaksikan ungkapan-ungkapan inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Sesungguhnya di hari Jumat ini ada hari yang begitu baik. Ya, tuannya hari. Ya. Dalam seminggu sayyidul ayyam wa hijjul fuqara. Di hari Jumat ini juga hajinya orang fakir. Wa'idul masakin, dan disebut juga sebagai hari rayanya orang-orang miskin. Hajinya orang fakir, wa'idul masakin, dan hajinya orang-orang miskin. Hadirin yang terhormat, itu antara lain terkait dengan hari Jumat. Ya, porsi-porsi perhatian di dalam agama sangat diberikan porsi yang cukup bagi orang-orang yang tidak berpunya. Dan orang-orang yang demikian itu, ya, akhirnya antara lain diberikan porsi dari apa rezeki yang kita miliki. Apa misalnya? Porsi-porsi itu adalah porsi harta yang ada pada kita. Harta yang ada pada kita itu, seperti kita maklum, hakul lisaili wal mahrum. Ada hak bagi peminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta tapi dia sebetulnya tidak punya. Dia sangat menjaga dirinya sendiri. Di sini idealnya bahwa orang yang tidak punya tapi mereka menghargai dirinya, tidak menjadi peminta-minta, itu juga harus kita kasihi. Telaah itu. Harus ada rasa empati kita kepada sesama juga. Silakan digunakan mata-mata, kasat mata kita, digunakan juga mata batin kita. Cek juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh hakim terjadi ya hanya bagi orang-orang kelas bawah. Tentunya juga harus ada bagi kelas-kelas yang bagus dalam kehidupan ini. Kelas atas juga. Dengan demikian insya Allah, rahmat segera turun di tengah-tengah kita. Hadirin, untuk apa sih sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk ini? Sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk adalah akan mudahnya turun rezeki Allah dari pelbagai ufuk-ufuk turunnya rezeki. Rezeki itu seperti ada dalam salat duha, kita mohonkan kepada Allah, Allahumma inkana rizqi fis sama fa anzilhu. Rezeki yang ada di langit mohon diturunkan wahai Allah. Wa inkana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di dalam bumi atau perut bumi mohon dikeluarkan. Wa in kana qalilan fakaffirhu, sekiranya sedikit rezeki kita dimohon juga, mohon digandakan, diperbanyak rezeki kita. Artinya dimohonkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah ini resepnya intinya ya satu saja sebetulnya. Apabila penduduk suatu negeri itu sudah beriman dan bertakwa. Disebutkan dalam ayat bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, dibukakan oleh Allah rezeki itu. Dibukakan oleh Allah rezeki itu minas sama'i wal ard. Dari langit ataupun dari bumi ini. Nah, resepnya intinya satu itu. Beriman yang mantap, yang kokoh, memiliki rahmat yang mantap bagi tiga, ketiga komponen tadi itu. Dan tentunya ini direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, dengan demikian menjadi jelas kepada kita bahwa Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, yang bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika pemerintahan ini mengarahkan kita sekarang ke arah yang seperti itu, hemat saya adalah kewajiban kita bersama untuk menyambut baik upaya seperti ini. Sehingga rahmat itu benar-benar menuju kepada sasarannya yang terbaik, kepada sesama umat manusia, kepada binatang dan alam, seisi alam, dan juga demikian rahmat dalam bidang keadilan dan untuk melindungi hak-hak dari umat manusia ini. Mudah-mudahan uraian ini membawa manfaat. Ya, dan kita berharap mari kita wujudkan apa-apa yang Islam memang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Rasulullah diutus benar-benar memang rahmatan muhdad, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh dunia ini. Seluruh alam semesta ini, ya rahmat yang ya tentu berkelanjutan dari waktu ke waktu yang dinikmati di dalam kehidupan ini. Sekian, ada salah ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
0: Kita Indonesia. Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAPE.

0: Sahabat Budaya, Salatiga kembali menunjukkan pesonanya sebagai kota warisan budaya di mata dunia. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, spesialis OBJIN menyebut, atau mas kami menyambut hangat delegasi Human Origin Heritage atau HOH dari berbagai negara dalam sebuah jamuan budaya yang bertepatan dengan gebiar UMKM bersama PKK UMKM Menyala di rumah dinas Wali Kota pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Acara penyambutan ini dihadiri oleh para peneliti dan akademisi dari 12 negara, diantaranya adalah Prancis, Argentina, Myanmar, Maroko, Angola, Meksiko, Gambia, Lithuania, Amerika Serikat, Aljazair, Brasil, dan Indonesia. Dalam sambutannya, Robi menekankan bahwa interaksi langsung dengan masyarakat adalah cara terbaik untuk memahami jati diri sebuah kota. Beralih ke informasi lainnya, ratusan anak didik dari Sanggar Jagadita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ketujuh ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tari anak didik di Pendopo Kabupaten Batang pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua Sanggar Jagadita Adilah Endarini menampilkan kemampuan tari dari 200 anak didik baik jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang terbagi dalam 30 kelompok. Tarinya adalah atau diantara alinya adalah Jalak Pito, Kitiran, Bumi Langit, Candi Ayu, Kakap Ujung Negoro, Jaipong Sancang, Dukderan, Soroting Lintang, dan Angguk Jos. Gelaran ini disampaikan bahwasannya untuk melihat capaian anak didik di hadapan 10 pelatih. Selain itu, melalui tarian yang dipersembahkan, mendidik generasi muda memiliki rasa mencintai kebudayaan Nusantara. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, weh.

Oh, buru-burikan lele Kang Mas Mbak Yu untuk panjenengan semuanya ya. Ntar boy geng CS, pokoknya di pagi hari ini biar tambah semangat, biar tambah happy juga ya, biar tambah bahagia, terutama untuk panjenengan yang mungkin klub bolanya baru saja menang gitu ya, yang muda-muda yang masih suka nonton bola. Ini ada beberapa perayaan sahabat budaya Anjih yang baru menjuarai liga ya. Kemarin juga ada El Clasico-nya Indonesia gitu Anjih, Persib sama Persija. Yang dukung Persib ya pasti bahagia gitu ya. Tapi yang jelas apapun itu faktor kebahagiaan yang panjenengan miliki di pagi hari ini, manfaatkan betul sahabat budaya. Pokoknya terus bawa suasana bahagia ya di pagi hari, terus nanti siang hari, sampai nanti malam jelang tidur, pokoknya bahagia terus nye. Senin katanya harinya orang mumet, harinya orang sibuk, jangan ya. Harinya orang bahagia tapi produktif gitu nye. Moga yang nanti mau bergabung Kang Mas Bayu Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini kembali hadir untuk menemani panjenengan semua, tentunya dengan tembang-tembang dangdut remix ya, DJ-DJ kekinian untuk hari ini, biar lagi semangat gitu ya, biar lagi semangat kok ya wong Melayu, biar makin semangat biar makin semangat, biar makin happy juga ya. Yang mau berbagi informasi atau mau sharing juga aktivitasnya berbagai hari ini mau ngapain aja, monggo ya, nanti kami tunggu atensinya di line telepon Perempat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang juga boleh ya, kami tunggu di 0811-27-77-914. Informasi yang menarik dari dunia kesehatan akan kami hadirkan juga untuk panjenengan ya, biar tambah sehat, biar tambah ger juga, biar tambah happy ya. Kita ke Vita Alvia sahabat budaya, yang penting happy boleh kita ya untuk mensuasanai pagi di hari ini. Monggo, yang penting happy sahabat budaya, Vita Alvia kita putar.

0: Yang penting happy sahabat budaya, yang penting bahagia, yang penting sehat juga ya. Seneng-seneng pokoknya di pagi hari biar tambah sehat, moodnya juga baik ya, moodnya ceria. Sehingga nanti ketika sudah mulai pekerjaan ya, sudah mulai aktivitas yang inti, panjenengan bisa menjalankannya dengan bahagia, dengan ikhlas gitu nje, dengan penuh rasa syukur juga ya. Sehingga nanti ketika sore hari ya, hingga malam moodnya bisa terus bagus sahabat budaya. Nah di pagi hari ini infonya apa sih yang akan dibagikan gitu ya? Ini ada yang tulat-tulit, siapa ini? Oh lah ini bau-baunya yang dari Micen ini, coba kita terima ya. Selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Ngandel lara. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, sehat Mas Fari.
0: Oh, Bang Estoni pun sehat, semangat, bahagia.
1: Amin. Lagi bersih-bersih ya Mas Fari. Hari Senin itu paling menyebalkan.
0: Oh lah, kenapa sih paling menyebalkan?
1: Capek deh.
0: Oh ya, ya jangan di
1: bersih-bersih lah kemarin ya, di rumah lewangnya pulang.
0: Jangan dibawa capek, jangan dibawa sedih. Yang penting bahagia. Kita nganu bu, munculkan rasa bahagia gitu loh, dari dalam tubuh kita gitu ya, biar nanti juga happy walaupun bersih-bersih.
1: Apa? Dapat keringat.
0: Iya. Malah sehat toh jadinya toh.
1: Iya.
0: Jadi jangan sepil sama hari Senin ya.
1: Tadi saya pengen setengah 2 mas.
0: Duh, setengah 2 nonton bal popia kok gak sih men?
1: Enggak, aku biasa setengah 2 itu mesti sholat malam sampai sekarang nggak tidur gitu. Memang. Sudah kebiasaan. Sepertinya ada yang bangunnya
0: gitu lah. Ji, ya enggak apa-apa kalau misal menjalaninya happy ya enggak masalah, bangun jam setengah 2. Iya.
1: Putarin lagu kerinduan bisa enggak?
0: Wah, jan wong kok rindu
1: ya,
0: terus. Wah, jan wong yo sing liyane. Ya wis monggo.
1: Enggak pernah muter.
0: Nanti tak puterke kerinduan ya.
1: Apa?
0: Nanti tak puterke kerinduannya, ditunggu.
1: Salamnya buat Mbak Arfi, udah naik belum?
0: Belum.
1: Mbak Asti, Mbak Sri Wahyuni, Mbak apa sih tuh? Mbak Nono. Mbak Nono. Salamnya buat bapak-bapak semuanya saja. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Selamat Mas Fari. Dengan kesehatan, semoga
0: bisa
1: dipanjang umur.
0: Amin,
1: Ji. Dari rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Ji, amin.
1: Diberi kebahagiaan.
0: Wah, Ji, bahagia selalu juga.
1: Hati-hati di jalan. Selamat sampai di rumah.
0: Ji, siap. Ya, sama-sama, Bu Dewi sehat selalu juga.
1: Masih mau mandi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, intinya kalau hari Senin itu jangan sebel ya Bu Dewi ya. Tetap dibawa bahagia, dibawa happy, dibawa semangat ya. Meskipun capek, tapi ya capek yang membahagiakan ya. Nanti nih semuanya dijalankan dengan maksimal ya, dengan optimal. Tentunya kan kepuasan akan kita dapatkan juga. Nek wis rampungan. Nah ini sahabat budaya, kaitannya dengan informasi yang tadi akan kami sampaikan. Di hari ini, hari Senin sahabat budaya, tepat tanggal 11 Mei ya. Ini adalah hari peringatan kesadaran ego sedunia. Jadi ada peringatan yang namanya World Ego Awareness Day ya, atau hari kesadaran ego sedunia, yang memang diperingati setiap tanggal 11 Mei sahabat budaya nji. Dan perayaannya mungkin terdengar unik gitu ya, peringatannya terdengar unik. Apa yang kita peringatkan dari kesadaran ego gitu ya. Tapi gitu ya, tujuannya sangat krusial sahabat budaya. Jadi membantu kita untuk mengenali suara dalam tanda kutip ya, di dalam kepala yang seringkali menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan hubungan yang sehat. Yang namanya ego itu kadang memang, wah ya iso gawe bludrek gitu, bisa membuat hubungan kita dengan orang lain berantakan. Nah nanti kita akan bahas bersama sahabat budaya, apa itu kesadaran ego gitu ya, dan kaitannya dengan kenapa kita harus mengontrol atau mengendalikan ego kita. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama sahabat budaya, tapi kita ketembang dulu. Ada Kita Usahakan Lagi untuk panjenengan semuanya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten saping olah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Kerinduan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya, biar makin sahdu, biar makin happy juga ya, untuk yang di mana, yang di Micen tadi nih Bu Dewi. Bu Dewi ya, semoga tidak kesel lagi untuk hari Seninnya di pagi ini. Kita lanjut sahabat budaya ke informasi terkait tadi ya, bahwasanya tanggal 11 Mei ini, hari Senin ini, itu diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia. Nah, hal ini dirintis untuk meningkatkan kesadaran tentang yang namanya egosentrisme ya. Dan ini tentunya bukan tentang membuang identitas diri, bukan ya, melainkan tentang belajar mengelola ego agar tidak mendominasi perilaku sahabat budaya. Jadi perilaku kita dalam keseharian ya, ini kalau semakin sadar, jika kita semakin aware ya dengan yang namanya ego, insya Allah hidup kita tidak dikendalikan oleh ego semata ya sahabat budaya. Ego dalam konteks ini merujuk tentunya pada konstruksi mental yang mencari validasi ya, merasa paling benar atau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karakteristik ego yang tidak sehat ini diantaranya adalah defensif ya, atau bertahan. Artinya adalah merasa diserang saat menerima kritik ya, padahal cuma dikritik, tapi dari kitanya yang punya karakteristik ego defensif tadi, ini merasa seperti diserang sahabat budaya. Ini tentunya kan banyak ya di antara kita yang seperti itu. Monggo untuk bisa disadari betul dan diperbaiki gitu ya. Itu yang pertama, defensif. Yang kedua adalah superioritas atau inferioritas. Artinya apa? Merasa lebih baik atau justru lebih baik dan lebih buruk juga ini bisa ya dari orang lain sahabat budaya. Jadi kalau untuk yang superioritas ini merasa diri kita lebih better, lebih baik ya, lebih jos gitu daripada orang lain. Nah kalau inferioritas, kita rendah diri tapi kerendahan gitu nji. Rendah diri ya, merasa lebih buruk, merasa tidak mampu, merasa orang lain lebih bisa gitu nji. Padahal kita punya potensi, itu juga nggak baik sahabat budaya. Nah yang berikutnya adalah karakteristik ego yang tidak sehat itu kebutuhan akan kontrol ya. Sulit menerima situasi yang tidak sesuai dengan rencana atau keinginan kita. Ini salah satu indikasi karakteristik ego yang tidak sehat. Nah, korelasinya terhadap kesehatan mental kita seperti apa, sahabat budaya nji? Jadi ego yang tidak terkendali ini seringkali menjadi akar dari tekanan mental ya. Tekanan mental bikin stres. Hubungannya sangat erat karena ketika kita bisa mengontrol ego, ini tentunya bisa menjadi salah satu sarana untuk reduksi stres dan kecemasan ya. Salah satu contohnya adalah ego selalu khawatir tentang citra diri dan masa depan. Ini dengan menyadari gerak-gerik ego ya, atau sadar bahwa kita itu bisa mengontrol ego kita, seseorang bisa lebih memilih nih atau beralih dari kondisi yang bagaimana ya kalau nanti kita gagal, menjadi saya akan belajar dari apapun yang terjadi. Nah, jadi istilahnya lebih nerimo dan siap sahabat budaya. Tentunya kan ini secara signifikan bisa menekan level kortisol karena kecemasan di awal tadi. Itu yang pertama ya, kaitannya dengan kesehatan mental. Nah yang berikutnya adalah pemutusan rantai overthinking ya. Yang suka overthinking, yang suka mikir terlalu jauh, terlalu berlebihan ya. Ini tentunya kalau kita bisa mengontrol ego, ini bisa memutus rantai overthinking. Ego gemar memutar ulang kesalahan masa lalu. Mencemaskan penilaian orang lain, ini kan overthinking gitu ya. Nah, di sini kesadaran ego dapat membantu kita untuk keluar dalam tanda kutip dari narasi tersebut ya, dan kembali lagi ke realitas saat ini, atau dalam istilah psikologi gitu ya mungkin, artinya ini adalah mindfulness gitu. Jadi kita menghidupi betul hidup kita di era sekarang, di momen sekarang, di waktu sekarang begitu. Yang berikutnya adalah kesehatan emosional yang tentunya lebih sehat ya. Orang dengan kesadaran ego yang tinggi ya, emotional quotient yang tinggi atau EQ yang tinggi, ini tentunya tidak mudah untuk tersinggung ya. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah ngegas, tidak mudah marah ya, karena mereka memahami betul bahwa perilaku buruk orang lain ini biasanya adalah refleksi dari ego orang tersebut, bukan nilai diri mereka sendiri ya. Jadi semakin paham bagaimana kita harus
bereaksi gitu ya, kalau kita punya kontrol ego atau kesadaran ego tadi. Gimana kalau sahabat budaya, apakah sekarang sudah merasa merasa rapopo gitu, merasa kontrol egonya sudah baik, atau kadang masih merasa juga suka tadi yang seperti disebutkan ya, egonya masih sulit dikontrol ya, suka umuk, suka sombong, kadang juga suka merendahkan orang lain ya, bahkan merendahkan dirinya sendiri. Maka nanti bisa bergabung ya, atau bisa sharing bersama terkait dengan peringatan Hari Kesadaran Ego Sedunia hari ini.

0: bau banget deh.
1: Eh, iya nih, aduh, udah gede juga, masih aja bau badan.
0: Tahu nggak, kasta tertinggi orang egois itu jatuh kepada mereka yang bau badan. Dikira mereka doang yang nyium baunya. Ini tuh baunya nusuk ke hidung semua orang yang ada di dekatnya.
1: Kenapa emangnya sampai dibilang egois?
0: Soalnya bau yang kecium orang-orang yang ada di sekitarnya bisa membuat mereka pusing, gak nyaman, dan jadi bad mood. Padahal kan tinggal mandi yang benar aja ya mereka itu. Mandi 2 kali sehari biar bau badannya pergi. Dan jangan lupa juga pakai deodoran biar gak bau keti. Ya kalau gak bisa effort atau gak mau pakai deodoran, at least pakai bedak atau tawas kek. Itu kan murah. Terus juga gampang dicari, di warung banyak kok.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Salam buat salju, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya. Tambah cerah, tambah ramai juga jalanan ini ya. Sudah mulai padat, sudah mulai pada berangkat kerja. Ada yang masih persiapan, santai saja. Nggak usah terburu-buru Kang Mas Bayu, yang penting rileks, santai. Karena kalau berkendara dengan buru-buru, dengan gerusak-gerusuk ya nanti malah bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu Nji. Kita lanjut lagi tadi terkait dengan apa namanya hari kesadaran ego sedunia ya. Kalau tadi di awal korelasinya dengan kesehatan mental seperti apa, sekarang ada informasi terkait bagaimana cara kita merayakannya, merayakan peringatan hari kesadaran ego sedunia. Nah, tentunya kita harus belajar untuk lebih bisa mawas diri ya, dan bisa mengendalikan ego kita. Caranya adalah dengan satu, mulai praktek menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi cobalah panjenengan ya mendengarkan orang lain tanpa sibuk menyiapkan jawaban di kepala panjenengan gitu. Jadi belajar untuk mireng kese gitu, penjelasan atau mungkin curhatan atau mungkin cerita dari orang lain, saran dari orang lain ya, ndak tanpa harus nanti memikirkan sanggahan atau jawabannya ya. Ini yang paling basic, paling fundamental sahabat Buddha. Jadi bisa menjadi pendengar yang baik dulu. Itu adalah basic atau fondasi atau dasar untuk nantinya kita bisa mempunyai kontrol terhadap diri kita, terhadap ego kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut untuk mengakui kesalahan. Nah, berlatih mengucapkan minta maaf ya, kamu benar, saya salah ya, tanpa merasa kehilangan harga diri. Jadi kalau semisal kita tahu kita salah, ya akui saja, jangan malah mengelak atau defensif gitu ya. Itu yang kedua sahabat Buddha. Nah, yang paling penting juga ini sebenarnya harus kita lakukan setiap saat adalah amati pikiran sahabat Buddha ya. Sih, saat merasa marah ya, saat merasa iri, ini monggo untuk bisa introspeksi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya? Apakah saya orangnya gampang iri? Apakah saya orangnya gampang marah gitu? Jadi ketika panjenengan mulai merasa marah, mulai merasa iri, ini panjenengan bisa menekan ya, menekan nafsu tersebut untuk nantinya bisa semeleh ya, lebih santai, lebih rileks, lebih menerima keadaan, menerima kondisi diri sendiri, sehingga nantinya apa, ego kita bisa terkendali dengan baik, kita bisa lebih happy, lebih tenang, dan hubungan dengan orang lain ini juga lebih terjaga sahabat budaya ya. Jadi latihannya itu ya, atau cara kita merayakannya dengan cara tadi sahabat budaya, belajar menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif tanpa harus nanti persiapan untuk menyanggah langsung jawab gitu ya. Nah, jangan gitu Ji. Apalagi kalau kita mendengarkan curhatan atau cerita orang lain, monggo mulai dengarkan dengan seksama, pokoknya menjadi pendengar yang baik gitu ya. Yang berikutnya tadi, jangan sungkan untuk mengakui kesalahan ya, jangan malu untuk minta maaf gitu Ji. Dan yang paling sering harus kita lakukan adalah introspeksi ya, amati pikiran kita, amati kalau kita ini mau marah bagus enggak ya, mau iri bagus enggak ya. Ini tentunya dengan kita sadar kita akan bisa terhindar dari tadi ya, kemarahan, rasa iri, dengki, rasa yang tidak bagus, tidak baik ya, rasa yang negatif terhadap diri kita dan orang lain. Intinya monggo sahabat budaya, di peringatan hari kesadaran ego sedunia ini, marilah kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pokoknya lebih semeleh, lebih bijak, dan lebih bisa ngewongke wong gitu ya, ngewongke wong, terus juga bisa menghargai diri sendiri dengan lebih baik lagi ya, dengan cara yang positif, dengan kesadaran yang penuh sahabat budaya, supaya nanti ke depan juga hidup kita menjadi lebih enak gitu ya. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi ya. Pokoknya terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang tadi sudah bergabung, yang sudah mengirimkan atensinya. Ini di WhatsApp ada Bu Kartika juga ya. Selamat pagi, salam sehat bahagia. Ada Pak Yarto juga, ini sehat selalu ya Pak Yarto ya, yang sudah monitor dari tadi subuh. Ini sahabat budaya luar biasa. Pokoknya untuk panjenengan semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dan
selalu bersama dengan Perombat Semarang. Setelah ini Ragam Semarang kembali hadir untuk menemani panjenengan semua dengan tembang-tembang pop dan dangdut Jawa, dan tentunya dengan selingan informasi dari Semarang dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,